0: 27 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya
3: kan? Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
4: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
3: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya Saada Tundarain.
5: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
6: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
5: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 keberangkatan internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
6: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
7: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
6: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
8: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
6: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saada Tundarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
11: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kepala Negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
10: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
11: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
9: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
11: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
12: Postur APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
13: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
12: Itu.
11: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
0: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
14: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
15: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
17: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dan mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kopi Anda ataupun juga komentar dan opini Anda. Kami akan ketengahkan satu topik di ruang dengar Anda, Hari Pramuka 2026, dengan temanya pada tahun ini memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan Anda juga bisa berbagi opini Anda ataupun juga komentar Anda berkaitan dengan topik yang kami ketengahkan pada kopi Anda edisi hari ini, pendengar. Dan berbicara mengenai hari peringatan, maksud kami peringatan Hari Pramuka ke-65 ya. Ini jatuh pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dalam menyambut momen penting ini, Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka itu merilis logo dan tema resmi Hari Pramuka 2026 yang juga syarat makna serta mencerminkan semangat pembaruan organisasi. Pramuka merupakan akronim dari Praja Muda Karana yang secara resmi diperkenalkan kepada rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, ya sudah cukup lama juga begitu pendengar ya. Dan peristiwa bersejarah tersebut ini ditandai dengan pelaksanaan apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota Gerakan Pramuka melalui pawai pembangunan dan defile di depan Presiden Soekarno di Jakarta pada masa itu. Sebelum pawai dimulai, Presiden Soekarno melantik anggota Majelis Pembimbing Nasional, MAPINAS, kemudian juga Kuartir Nasional, Kuarnas, dan Kuartir Nasional Harian, Kuarnari, di Istana Negara pada masa itu. Pada momen tersebut, diserahkan pula Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961 yang diterima oleh Ketua Kuartir Nasional pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Momen bersejarah 14 Agustus 1961 itulah yang kemudian ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tahunnya oleh seluruh jajaran anggota Gerakan Pramuka di Indonesia. Dilansir dari laman Pramuka, logo Hari Pramuka ke-65 ini mempresentasikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang tangguh, adaptif, dan juga berwawasan lingkungan, sekaligus juga siap menjadi pilar penting dalam membangun kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kalau dari tampilan visual, secara visualnya lah ya, ini untuk angka 65 ini didesain dengan garis melengkung yang menyerupai aliran air dan kepak sayap, yang mana untuk elemen ini melambangkan fleksibilitas, kemudian juga dinamika pergerakan, serta semangat progresif Gerakan Pramuka untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan dasar kepramukaan. Dan logo Pramuka ini juga memuat beberapa elemen identitas Gerakan Pramuka, yaitu tunas kelapa. Ini simbol utama yang melambangkan setiap anggota Pramuka adalah tunas bangsa yang tangguh, bermanfaat, dan mampu tumbuh serta beradaptasi di berbagai kondisi. Lingkaran kepramukaan dunia ini menegaskan bahwa Pramuka Indonesia merupakan bagian dari persaudaraan global dan juga aktif dalam gerakan kepanduan internasional. Ada beberapa warna yang memang ini digunakan begitu ya dalam desain logo peringatan tersebut. Ada warna merah, putih, emas atau kuning, dan hijau toska. Adapun maknanya, untuk merah dan putih ini melambangkan keberanian, kesucian serta jati diri bangsa Indonesia. Emas atau juga warna kuning ini mencerminkan kejayaan, kemuliaan, dan juga optimisme menuju Indonesia Emas 2045. Hijau Tosca menggambarkan kesegaran, semangat pembaharuan, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Tentunya dalam perayaan yang ke-26 ini, tema Hari Pramuka yaitu memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut ini mengandung beberapa makna, yaitu memantapkan langkah organisasi yang mencerminkan upaya transformasi gerakan pramuka menjadi organisasi yang modern, proporsional, maksud kami profesional, dan juga tertata. Kemudian juga mendukung swasembada pangan sebagai bentuk komitmen nyata pramuka dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Kemudian menuju Indonesia Emas 2045, yang menegaskan peran gerakan pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda agar setiap tentunya generasi ini siap untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa. Dan kami juga mengundang Anda mendengar untuk berbagi pengalamannya begitu ya, yang tentunya juga pernah ikut pramuka, bagaimana untuk pengalamannya boleh disampaikan kepada kami pendengar melalui SMS, telepon atau juga WhatsApp di 0851-7670-977. Kami tunggu hingga ke jam 8 pagi nanti pendengar.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin lotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatannya positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bukan apa, tak nak lebih los.
1: Berhati-hatilah, itu bukan hanya sekedar telpon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

berkibarlah benderaku, lambang keperkasaan perjuangan. Setiap kali merah putih berkibar di angkasa, ada kisah yang kembali hidup. Kisah tentang keberanian yang tak pernah padam, tentang pengorbanan yang tak pernah meminta balasan, dan tentang harapan yang lahir dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah putih menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, dan putih menjadi lambang ketulusan hati dalam menjaga persatuan. Bendera ini bukan sekedar selembar kain. Ia adalah saksi perjalanan panjang, pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan air mata, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan menjaganya dengan menghormati perbedaan, memperkuat persatuan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian terbaik untuk Indonesia. Biarkan merah putih terus berkibar, bukan hanya di tiang tertinggi, tetapi juga di dalam hati setiap anak bangsa. Karena selama semangat itu tetap hidup, Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan bermartabat.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di Sambas pagi hari ini pendengar, di Sambas Menyapa edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Sambas Menyapa edisi pagi hari ini pendengar, dengan temanya Pramuka di Era Digital Tetap Relevan, Berkarakter, dan Berkontribusi untuk Negeri. Bersama narasumber kita nanti ada, manggilnya ini kakak begitu ya, Dr. Andus Haji Dalyami MSI Waka Orgakum Korcap Sambas, dan Rita Agus Liantina SPD Andalan Cabang Urusan Penggalang Korcap Sambas. Dan pendengar, kita ikuti Sambas Menyapa.

0: Baik benar seperti yang telah saya janjikan tadi begitu ya. Kita di Sambas Menyapa edisi hari ini pendengar akan berbicara mengenai pramuka di era digital tetap relevan, berkarakter dan berkontribusi untuk negeri. Sudah hadir kedua narasumber kita di studio, ada Kakak Dr. Andus Haji Daliami MSI Waka Orgakum Korecap Sambas, dan juga Kakak Rita Agus Liantina SPD adalah cabang urusan penggalang Korecap Sambas. Selamat pagi Kakak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Karena hari ini juga bertepatan Hari Pramuka ya.
2: Iya. Benar.
0: Baik. Bagaimana untuk semangatnya? Apakah semakin menyala di hari ini juga?
2: Makin menyala. Ya, ya. Tadi pas kita lewat di jalan tuh udah ramai. Setiap kecamatan ataupun di sekolah-sekolah sedang merayakan ya upacara.
0: Iya. Baik, ya sejauh ini bagaimana untuk aktivitas kepramukaan di tempatnya saat ini, lancar saja kah?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah ya. Untuk antusiasme dari generasi muda apakah juga semakin berkembang, semakin banyak juga kah? Bagaimana? Karena kalau dulu itu berbicara pramuka itu suka gitu ya, sore-sore itu biasanya.
2: Iya, benar.
0: Baik, di sana juga masih ramai juga begitu ya yang ikut ya.
2: Alhamdulillah ramai.
0: Ya. Baiklah, kita langsung saja ke tema kita ya di pagi hari ini. Kita mulai dari pertanyaan sederhana dulu lah ya. Kalau mendengar kata pramuka ya hari ini, saya mau ke Kakak
1: Daylami.
0: Daylami aja lah panggilnya ya. Kak Daya ya. Atau gimana ini?
2: Kak Daya.
0: Baik. Kalau mendengar kata pramuka lah ya, tentunya di hari ini apa yang langsung terbayang? Apakah masih identik dengan kegiatan di lapangan, tali temali yang kalau dulu ya itu memang biasanya mengikat tali begitu ya, terus merangkak juga ya di bawah talinya begitu ya. Kemudian kemah dan upacara. Nah, bagaimana kalau untuk hari ini? Apakah sama atau ada perkembangan juga nih? Boleh disampaikan.
1: Baik, untuk Kakak. Terima kasih Kak. Sampai saat ini memang kegiatan pramuka, kalau bisa kita sebut yang dulunya itu pramuka tradisional ya, seperti tadi disebutkan tali temali dan lain sebagainya, berkema, kemudian berjalan penjelajahan dan lain sebagainya, itu tetap akan masih dilakukan oleh anggota pramuka. Karena itulah jati diri dari adik-adik kita di pramuka. Karena kita sekarang ini sudah masuk zaman teknologi yang canggih, yang tadi disebutkan era digital. Ya, itu apa upaya yang dilakukan oleh adik-adik berdasarkan hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang lama itu akan terbantu dengan di era teknologi digital ini, sehingga hal-hal yang demikian tetap dilaksanakan ya, tetap masih relevan di saat ini, namun sekarang didukung kan, oleh teknologi yang canggih sehingga kita menyesuaikan. Ya. Dulu kita melakukan penjelajahan menggunakan sandi-sandi atau menggunakan peta kan, dari peta kertas atau kompas. Sekarang secara dengan digital kita lebih maju lagi, sehingga saat ini pramuka, anggota pramuka termasuk kami sebagai pengurus selalu dipacu untuk saling meningkatkan pengetahuan ya, dalam rangka SDM masing-masing pengurus ataupun anggota, untuk supaya tidak ketinggalan dengan teknologi yang sangat berkembang sampai saat ini. Karena kita menyadari merasakan dengan teknologi yang canggih ya, tentu pramuka akan lebih akses terutama dalam kegiatan komunikasi. Kalau dulu kita menghubungi pramuka di suatu daerah, menggunakan surat, memanfaatkan fasilitas pos dan lain sebagainya, sekarang cukup dengan ketik. Ujung jari sudah bisa langsung, sampai langsung bahkan ke mancanegara.
0: Jadi memang informasinya lebih cepat begitu ya dibandingkan yang dulu begitu ya. Baik, kalau untuk dibandingkan zaman dulu lah ya, yang paling terasa perubahannya dari dunia pramuka saat ini begitu ya, apa kemudian apa yang justru ini juga tidak boleh berubah dari pramuka ini kalau dibandingkan dengan dulu lah ya?
1: Yang tidak berubah adalah jati dirinya.
0: Jati dirinya.
1: Jati diri. Secanggih apapun teknologi, jati diri tetap akan dipertahankan. Karena itu merupakan cambuk dari anggota pramuka. Ya, itu sehingga kita merasakan bahwa teknologi digital ini bukan merupakan musuh. Tapi merupakan alat untuk lebih memacu pramuka ke masa depan yang lebih canggih dan tentu secara canggihnya bermoral. Bukan menggunakan fasilitas digital itu dengan seenaknya. Tentu ada rambu-rambu yang diajarkan oleh pembina kita di pramuka, termasuk Kak Rita ini adalah salah satu yang pelatih pramuka di tingkat Penggalang Putri. Itu sementara yang dapat saya sampaikan.
0: Baik ya. Dan tentunya pendengar di Sambas Menyapa edisi hari ini, tentunya saya El ya, tidak sendirian juga begitu pendengar ya. Tadi kita juga sudah berbincang juga bersama Kakak Dailami. Kali ini kita ke Kak Rita ya, yang ini juga tentunya sudah cukup lama juga ya berkecimpung di dunia pramuka ya.
2: Alhamdulillah, dari sejak sekolah ikut-ikut pramuka SD, SMP, SMA. Baik. Terus dilanjutkan kuliah sampai sekarang.
0: Kalau dikalkulasikan udah berapa tahun itu?
2: Wah, gak bisa dihitung ya.
0: Puluhan tahun nyampe kayaknya.
2: Iya, udah. Sampai sekarang.
0: Pasti ini kan istilahnya ya, yang sudah puluhan tahun begitu ya. Kalau dulu ya, era gadget, media sosial kan belum ada.
2: Iya
0: gitu,
2: benar.
0: Belum
2: benar.
0: Paling ya sekitar 2000-an gitu ya, yang memang era internet itu yang cukup masif begitu ya.
2: Iya.
0: Dan saat ini di era digitalisasi, internet, medsos, gadget ya, anak-anak sekarang kan memang lebih dekatnya dengan gadget, media sosial.
2: Iya benar.
0: Dan menurut kakak ini, apakah kondisi ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi pramuka, atau justru okelah bisa dimanfaatkan, bisa menjadi peluang emas, bagaimana
2: iya,
0: ini?
2: Iya benar. Kalau kita bandingkan yang dulu-dulunya ya,
0: iya,
2: ya memang ada sangat riskan juga kan. Mau komunikasinya melalui manual gitu, iya agak lambat ya. Perjalanan juga lambat, tapi itu tidak menutup kemungkinan anak-anak tidak patah semangat.
0: Iya.
2: Iya, tetap terus berkembang, maju terus adanya era digital ini. Wah, mereka berlomba, tidak menutup kemungkinan mereka itu lengah gitu kan, ingin mencoba terus apa yang mereka ketahui di dalam kepramukaan melalui digital ini. Bisa mereka mengekspos, mereka eksperimen tentang misalnya kegiatan yang belum mereka dapat yang dulunya mudah melalui digital ini. Bisa melalui internet lihat, oh ini caranya. Kadang-kadang kalau di sekolah kan pembinanya ada anak yang cepat nangkap, ada yang enggak ya kan. Jadi dengan era digital ini bisa melihat, oh gimana sih cara misalnya contoh memainkan tali temali. Nah, itu kan
0: bisa belajar mandiri begitu ya, Bang.
2: Iya, benar.
0: Dari penggunaan teknologi begitu ya.
2: Iya, benar. Iya.
0: Baik. Kalau anak-anak lebih tertarik ya, Kak ya, bermain HP begitu ya daripada mengikuti kegiatan pramuka. Jadi bagaimana kalau dari kakak sendiri ini pembina ya di sana ya?
2: Alhamdulillah.
0: Pembina ya. Membuat pramuka ini tetap menarik tanpa harus memusuhi teknologi. Istilahnya ini tidak bermusuhan lah, seimbang, balance begitu ya. Bagaimana?
2: Iya, benar. Kalau dibandingkan ya, antara perbedaan dulu dan yang tidak menggunakan istilahnya manual ya dengan digital. Malah kalau saya bandingkan malah asik yang manual gitu. Iya. Karena kalau memang enggak kita perbandingan ini digital memang semuanya serba canggih kan, apapun ada yang didapat. Untuk kedekatan antara siswa peserta maksudnya. Kalau main digital tuh mereka asik, lupa gitu kan. Tapi kalau yang dulunya bersamaan tuh ada.
0: Ada.
2: Iya. Namun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kalau memang ada kegiatan, ayo buka ini kata pembinanya. Kalau tidak dapat cari, misalnya cari yang apa yang diminta, ayo buka HP-nya.
0: Berarti memang tidak di istilahnya tidak dilarang,
2: iya.
0: Tidak di istilahnya diperkenankan.
2: Diperkenankan. Iya, iya,
0: ya. Iya. Itu juga memudahkan ya?
2: Iya. Benar.
0: Sekali membantu begitu ya.
2: Membantu, iya.
0: Membantu sekali ya. Baik. Saya mau ke Kak Dailami dulu ini ya. Untuk kegiatan pramuka di Sambas ini, apakah saat ini juga sudah tentunya masif juga memanfaatkan teknologi digital, misalnya lah ya untuk komunikasi, kemudian juga pembelajaran ataupun juga promosi kegiatan, sampai kreativitas dari, ini sebutnya anggota ya atau gimana?
2: Anggota.
0: Iya. Bagaimana?
1: Ya, terima kasih. Kalau saat ini kita lihat ya dari kegiatan-kegiatan anggota kita di Pramuka yang sekian banyak gudeg, ya, memang masih sangat aktif, ya, terutama kegiatan-kegiatan mereka yang kaitannya dengan di era digital ini, yaitu tidak menutup kemungkinan ya, mereka akan cenderung. Cuma tadi awalnya sudah saya sampaikan, tentu kita sebagai pembina memberi rambu-rambu.
0: Ada batasan-batasan ini,
1: ya. Begitu ya. Kegiatan yang dilakukan, contohnya ya Kak Rita, ya. Itu melakukan kegiatan setiap tahun kalau tidak salah,
2: ya.
1: Kegiatan Jota Joti.
0: Apa itu boleh di? Saya juga baru dengar ini apa itu.
1: Kalau Jota itu kan berarti Jambore. Nah, Jambore in air. Kalau I itu adalah internet.
0: Dipadukan begitu ya.
1: Iya, karena kegiatannya kalau kita mengadakan di kuartir, kemudian kuaran mengadakan di Paloh, kemudian yang lainnya di provinsi lain, bisa komunikasi langsung. Ya, menggunakan karenanya istilahnya ada semacam ya secara apa berkelanjutan setiap saat melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian juga sampai ke luar negeri, mereka kontak yang dibantu oleh pembina dari Orari ya, menggunakan kegiatan canggih oleh mereka, memberikan pelajaran kepada peserta didik ini sehingga bisa berkomunikasi dengan pramuka-pramuka di luar daerah dan bahkan di luar negeri kalau tidak salah ya Kak Rita. Itu
0: Kak, saya juga mungkin ini agak melenceng sedikit lah ya, saya ingin tahu ini kalau untuk anggotanya begitu ya, apakah juga dibatasi umur? Misalnya saya nih udah kepala 3, apakah masih boleh gitu ya, atau khususnya usia segini sampai segini atau bagaimana ini? Penasaran saya ini.
2: Penasaran ya.
0: Iya. Takutnya mau daftar udah kadaluarsa katanya.
1: Kalau dibatasi umur kita juga udah enggak bisa.
0: Iya. Nggak bisa. Berarti aman ya?
2: Aman Kak. Baik. Panggil Kakak ya.
0: Iya, berarti ada peluang nih.
2: Ada.
0: Baik, iya. Balik lagi kita ke tema kita. Tentunya dari Kak Rita nih, saya ke Kak Rita dulu lah ya.
2: Iya, benar.
0: Bagaimana cara untuk mengajarkan disiplin begitu ya kepada anak-anak di era ketika informasi dan juga hiburan ini bisa mereka dapatkan hanya dengan satu sentuhan, satu klik dengan tentunya melalui Pramuka ini. Bagaimana?
2: Oh, baik, ya. Ini pengalaman saya, Kak, ya.
0: Iya.
2: Udah lama juga membina di Gudep gitu. Kembali ke kita juga, Kak. Kita sendiri yang pembinanya tuh,
0: ya.
2: Memberikan teladan, contoh untuk peserta didik kita, bagaimana disiplin kita, waktu kita. Kalau kita membuat jadwal jam sekian, harus datang jam sekian. Nah, itu mendisiplinkan waktu dan juga mendisiplinkan kita diri sendiri. Kalau misalnya pembinanya telat datang,
0: itu contoh nih.
2: Iya, contoh nih, gitu kan, sama peserta didiknya.
0: Iya.
2: Lebih baik kita yang datang ataupun sebelum jamnya kita harus sudah datang gitu. Itu, Kak.
0: Baik. Kita juga tahu ya kalau saat ini memang media sosial itu ya, Kak, ya.
2: Iya.
0: Ini ada sisi positifnya,
2: iya, benar.
0: Juga negatifnya,
2: iya,
0: juga,
2: iya,
0: banyak, iya, begitu ya. Apakah nilai-nilai Pramuka seperti disiplin yang tadi juga disebutkan, kemudian juga tanggung jawab, kemudian sopan santunnya juga,
2: iya, benar,
0: bisa diterapkan ya ketika anak-anak ini berada di dunia maya?
2: Iya, benar, Kak. Inilah Pramuka ya, Kak Daila ini, menurut saya ini memang sangat menarik sekali, Kak. Ambillah contohnya kita nih, Kak, ya. Anak-anak itu ditanamkan rasa cinta, terutama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk sesama temannya, saling menghormati, kemudian saling menjaga. Salah satunya misalnya gini, Kak. Kalau kita ngasih latihan gitu kan, jadi anak-anak itu datang terus jadi gembleng saya nih, iya, ngadepin kakak nih ya.
0: Jangan, saya tidak galak ya.
2: Abis suara kakak tuh penyiarnya bagus sekali suaranya, jadi terlena saya.
0: Baru kali ini ada yang muji.
2: Dari pas nggak dengerin gitu terlena, yeah, gitu. Oh, ini ya seorang penyiar gitu ya,
0: yeah,
2: ya, Kak. Baik, Kak, ya, tadi apa, Kak, ya, pertanyaan tadi ya, lupa saya.
0: Jadi sampai ini hasilnya, ya,
1: kita juga penerapan disiplin.
0: Iya. Sopan santunnya juga.
2: Sopan santun, iya, iya.
0: Tanggung jawabnya juga bagaimana?
2: Iya. Kalau saya di Gudep tuh, Kak, ada pemilihan ya, terutama anak penggalang ya. Kita bagi nih kelompok mereka. Tiap kelompok itu ada pemimpin yang disebut dengan Pindru.
0: Apalagi itu?
2: Kemudian Wapindru. Kemudian ada di atasnya lagi Pindru itu kayak kita ini apa ya, Kak, ya?
0: Ada tingkatannya.
2: Ada ya? Tingkatannya, Kak. Ada yang disebut dengan pimpinan utama itu yang kalau di Pramuka disebut Pratama untuk penggalang ya.
0: Penggalang.
2: Iya. Pratama. Untuk penggalang. Pratama, ada Pindrunya, pimpinan regu, kemudian Wapindru, wakil pimpinan regu. Nah, masing-masing punya kelompok itu, mereka belajar sesama mereka itu gimana dalam satu kelompok itu harus disiplin. Kalau misalnya ada kegiatan ini, supaya mereka apalagi dinilai baik, ya kan? Dinilai sama pembinanya, nanti kakak kasih hadiah, makin semangat, Kak, disiplinnya itu dalam apalagi dengan temannya ya, tidak saling menyalahkan, mereka saling gotong royong, kemudian cinta rasa dengan teman itu, sopan santun dia berbicara, cara memimpinnya tegas dengan anggotanya bagaimana, seperti itu, Kak.
0: Baik, apakah ini juga bisa diterapkan di dunia maya untuk anak-anak tentunya?
2: Dunia maya ya?
0: Iya, karena sekarang kan bisa mengakses sosial media kan, istilahnya banyak yang memang kita ngelihat lah ya generasi sekarang, iya, begitu,
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Komen-komentarnya itu ngeri ya. Dan iya, tadi kan di Pramuka kan ada istilahnya gimana bicara yang sopan, tanggung,
2: iya,
0: jawabnya juga,
2: iya,
0: disiplinnya,
2: benar,
0: juga. Apakah kalau di dunia maya ini juga bisa diterapkan?
2: Bisa, Kak.
0: Bisa ya?
2: Bisa ya, Kak.
0: Baik, tentunya ini menjadi solusi juga begitu ya?
2: Iya, benar. Karena dari awalnya kita sudah mengajarkan peserta didik itu disiplin bagaimana, cara berbicara bagaimana.
0: Itu ya, memang dari
2: diterapkan,
0: real life-nya.
2: Iya.
0: Akhirnya istilahnya ini juga diterapkan juga di dunia maya.
2: Iya,
0: gitu ya,
2: iya.
0: Karena biasanya itu memang kalau kita berbicara mengenai dunia maya, itu cerminan dari dunia nyata.
2: Iya.
0: Dia dunia nyatanya kayak gini, biasanya dunia maya tuh ikut-ikutan.
2: Iya. Apalagi gini kak, kalau kita mengajarkan jangan hanya mengucapkan dasa dharma atau yeah. trisatya, tapi bukan hanya disuruh dihafalkan, tapi diamalkan.
0: Diamalkan, diterapkan.
2: Iya, kita berikan contoh, misalnya kita dasa dharma pertama apa bunyinya? Bagaimana? Kita gini aja berikan pertanyaan kepada peserta. Gimana kalau kamu melakukan kehidupanmu sehari-hari? Nah, di situ udah nampak kak disiplin diri, cara berbicara. Di situ semuanya ada di dasa dharma.
0: Baik.
2: Ya, dari terapkan di situ.
0: Saya mau ke Kak Daila Mitar terlebih dahulu ini. Kalau misalkan ada anggotanya, anggota pramuka yang aktif nih, sekarang kan zamannya konten gitu ya. Bagaimana kalau misalkan anggotanya ini aktif di konten TikTok kah, Instagram kah, atau YouTube, apakah ini juga bisa disebut sebagai istilahnya bagian dari kegiatan pramuka modern, atau dibolehkan sajalah ya untuk berkreativitas begitu ya, selama tentunya batasan-batasannya tetap ada. Bagaimana?
1: Iya, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan awal, ya kita selaku pembina dan pelatih ya tidak membatasi, tidak melarang ya anggota peserta didik dan anggota pramuka pada umumnya untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi yang canggih. Cuma tadi ada rambu-rambu.
0: Ada rambu-rambunya. Ya,
1: ada rambu-rambu. Sehingga dari disampaikan Kak Rita tadi, dari mulai kalau dia dari jenjang penggalang itu sudah ditanamkan. Ya, misalnya mungkin di sekolah tidak boleh ya, dilarang menggunakan HP. Kebanyakan begitu kan. Setelah itu, sedangkan pramuka ini kan di luar sekolah. Mereka ya, sebagian besar menggunakan HP. Nah, disitulah diajarkan oleh pelatih atau pembina ini melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak merusak citra, ya, misalnya berkomunikasi atau mengirim informasi dengan tata bahasa, cara yang sopan, dan kemudian juga tidak menutup kemungkinan yang selalu diajarkan membentengi informasi yang masuk untuk di teliti terlebih dahulu baru disebarkan atau diterima secara akal sehat. Itu
0: jadi boleh ya nanti ya. Ya.
1: Tetap boleh,
0: ya. Boleh. Tetap boleh. Dan ini juga bisa menjadi ajang promosi juga ya sepertinya untuk generasi lain muda lainnya lah ya yang belum istilahnya belum gabung menjadi anggota akhirnya ketika melihat konten tertarik begitu ya
2: iya,
0: mau ikut.
2: Bisa jadi seperti itu.
0: Bisa iya. Baik ya. Untuk ke Kak Dailami lagi ini, ya, untuk pramuka memang terkadang dianggapan orang lah ya, ini sering dianggap sebagai tentunya ini adalah wadah pembentukan karakter begitu ya. Tetapi anak muda sekarang ini memang ya kalau dibandingkan yang dulu lah ya, tantangannya kan berbeda. Kalau dulu istilahnya ya balik lagi ya, dulu kan belum ada HP. Belum ada internet, otomatis kan tantangannya tidak se istilahnya tidak seseram sekarang ya. Untuk Kak Dailami sendiri, karakter yang paling penting ditanamkan kepada generasi muda saat ini apa selain disiplin tanggung jawab?
1: Ya, yang paling utama adalah karakter itu ya kalau kita jiwa semangatnya untuk taat.
0: Taat.
1: Ya, taat. Baik kepada utamanya kepada yang kuasa kemudian kepada pembina-pembina pemimpin pelatih dan teman-temannya sendiri. Nah, bukan berarti dia taat pada pimpinan dengan temannya tidak karena sifat pramuka itu saling gotong royong ya, bantu membantu itu yang paling utama. Jadi jiwanya sudah ditanamkan sejak dini untuk mempunyai karakter yang positif ya karena sekarang ini banyak penyampaian-penyampaian oleh di luar salah satu organisasi atau apalah sebutannya yang masih banyak membentuk karakter adalah pramuka.
0: Kak Dailami ini saya juga pengen tahu sudah berapa lama di kepramukaan ini.
1: Kalau cerita pramuka ya dari sekolah tadi.
0: Dari sekolah.
1: Sudah disampaikan. Karena saya sekolahnya di sekolah perikanan. Kakak mungkin mengetahui kegiatannya pramukanya. Kemudian ke instansi juga, karena ada instansi yang saya bekerja itu ada pramuka. Kalau dulu masih bergabung dengan Departemen Pertanian adalah Taruna Bumi. Tapi setelah kelautan berbentuk sendiri, membentuk pramuka Bahari, Saka Bahari. Nah, jadi di Sambas ini, saya di Saka Bahari itu ya, sejak 2006 atau 2008. Itulah cikal bakal saya dirangkul oleh teman-teman masuk di kepengurusan kuartir. Jadi bukan masuk kuartir ini ujuk-ujuk gitu kan. Mendadak-mendadak. Enggak. Nah, karena awalnya di pengurus sebagai ketua Melan, dua periode di Saka Bahari, termasuk Kak Rita, sama-sama kami sebagai pengurus di Saka Bahari. Kemudian saya sebagai anggota MABI pada tahun 2010 mulai menjadi anggota 2005 anggota MABI. Barulah kawan-kawan melihat aktivitas kegiatan-kegiatan pramuka yang selama ini kita, bukan kita bina sebenarnya, kita dampingi mereka karena pembinanya ada. Nah, itulah mereka merekrut, mengajak bersama-sama pengurus di kuartir. Di kuartir ini saya sekarang ini kita sudah yang ketiga periode.
0: Tiga periode.
1: Sehingga istilahnya ya, kalau makan garam kata orang, di pengurus kalau di keterampilan mungkin jauh ketinggalan dengan anak-anak adik-adik didik kita, karena dia terus berkembang dan menambah ilmu. Kalau kita ini kan sudah senior. Alhamdulillah saya kalau dibalik sekarang umur saya 27 tahun. Dibalik.
0: Jadi makin muda gitu ya.
1: Makin muda.
0: Dipanggil kakak. Nah, karena ini kan juga sudah cukup lama juga begitu ya. Pastilah istilahnya ada istilahnya ya, pengalaman yang berkesan, kemudian juga ada pengalaman yang mungkin istilahnya suka dukanya lah, bagaimana kalau selama di kepramukaan ini?
1: Kalau di pramuka itu istilahnya ya lebih banyak suka.
0: Sukanya.
1: Karena apa kalau saja tidak suka, ya enggak yakin saya jadi masuk anggota pramuka. Karena sering dinyata di sana senang kita, di sini senang. Nah, jadi ya kalau tidak ada magnet itu adalah suka.
0: Iya.
1: Karena jarang yang susah mengikuti kegiatan pramuka. Walaupun dia istilahnya ya maklum kita kondisi fisik pinsan di buper, tapi dia tetap suka. Jadi bukan merupakan istilahnya hambatan dan lain sebagainya. Disitulah kita sebagai pembina dan pengurus memberikan motivasi kepada adik-adik pramuka, ya termasuk kakak sendiri tadi yang diinformasikan. Jadi tidak ada batasan, tidak ada pensiunnya jadi pramuka.
0: Pengalaman berkesannya?
1: Kalau berkesan banyak sekali ya. Ya saya dari pramuka ini terus terang berapa kali pergi ke luar negeri.
0: Wah, luar biasa.
1: Kalau dulu orang bilang pramuka, pramuki, pramuka jalan kaki. Tapi sekarang pramuka pergi ke luar negeri.
0: Mantap, luar biasa. Ini bisa menjadi contoh lah ya tentunya bagi generasi muda untuk ya istilahnya kalau misalkan pengen cari kegiatan begitu ya, yang tentunya banyak manfaatnya, silakan gabung dengan kepramukaan ya. Untuk dari Kak Rita sendiri bagaimana sejauh ini pengalamannya lah ya.
2: Kembali ke kita juga Kak ya. Ada juga kalanya yang gak suka pramuka. Ada yang bilang pramuka hanya tepuk-tepuk tangan doang. Gitu kan. Padahal kok kita jalanin suka Kak. Suka apalagi bertemu dengan teman-teman yang lain sekolah gitu kan. Apalagi teman yang satu sekolah, dan lebih-lebih enak lagi teman yang lain sekolah gitu. Nah, kalau pengalaman saya di pramuka tuh Kak, banyak kesannya tuh Kak ya. Sehingga bisa membuat saya jadi awet muda. Kenapa Kak? Karena karakter anak-anak itu enggak membuatkan kita bingung atau menjengkelkan. Malah senyum lihat tingkah mereka. Tapi tetap kita terapkan disiplin. Ada kalanya kita lihat anak-anak itu biar berkembang cara dia gitu kan. Tapi pada saat nanti kalau udah mau latihan harus disiplin gitu Kak. Sama seperti Kak Daryani, ya saya juga udah lalang buana Kak, kemana-mana. Ke luar negeri juga waktu tahun 2007. Kita berangkat ke ini, ke negeri 9. Nah, diundang di sana. Kemudian ke Jambore udah berapa kali jadi bindamping, suka dukanya membawa peserta.
0: Iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah untuk kegiatannya gitu ya. Tapi kita jeda dulu, kita dengarkan beberapa selingan berikut ini dan pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Pipi. Li, tang cari sakit ingin lewat jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, singgit pun si antuk, be, yang kena batu, Li.
4: Aulah tuh, jalan kami, be, udah lama rusaknya.
5: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
6: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
5: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Hah, bisa kau udah lapor ke sinun?
5: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja.
6: Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di Sambas Menyapa bersama saya EL di pagi hari ini. Pendengar, kita juga masih berbicara mengenai tema kita di pagi hari ini, Pramuka di Era Digital Tetap Relevan, Berkarakter dan Berkontribusi untuk Negeri. Dan juga masih bersama kedua narasumber kita, ada Kak Dailami dan juga Kak Rita Agus Liantina ya. Baik, Kak, tadi juga sudah disinggung juga ya untuk kegiatan yang telah diikuti begitu ya, ataupun juga kegiatan yang diadakan. Kalau untuk di Sambas sendiri, bagaimana kegiatan kepramukaan di tahun ini? Apakah sudah cukup banyak juga dilaksanakan untuk Kak Dailami ataupun juga Kak Rita? Boleh, silakan.
1: Udah banyak, Kak, ya?
2: Banyak sekali. Oh, ya, sejak ini kan udah bulan Agustus.
0: Bulan kemerdekaan.
2: Ya, udah bulan Agustus, jadi sebelumnya kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, ya, termasuk ya, hari ini kan mengikuti kegiatan Jambore, ya, itu. Dan sebelumnya mereka bukan langsung kan melakukan kegiatan-kegiatan di tiap-tiap kuaran, sehingga diseleksi lah berapa orang di antara kuaran itu yang diikutsertakan mengikuti Jambore. Kemudian juga di tiap-tiap kuaran, boleh katakan setiap, bukan setiap bulan, setiap minggu, Jumat, Sabtu biasanya, gudep-gudep itu melakukan kegiatan bersama kuaran di kecamatan itu untuk melakukan kegiatan. Kalau tidak salah hari ini di kuaran Teluk Keramat juga melaksanakan upacara memperingati Hari Pramuka.
0: Di mana itu? Tempatnya? Sukura atau
2: di Sukura? Di Sukura, ya. Nah, cuma dia punya rayon, tidak tahu kita rayon mana, karena dia di Sukura itu punya 4 rayon. Ya, apakah dia ngambil rayon yang kalau di Sukura berarti kan di kota. Nah, itu termasuk rekan kita Kak Pak Hendy juga menghadiri kegiatan di sana. Nah, itu kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang ya kalau kita amati memang kita sulit memonitor. Karena di setiap gudep itu sampai sekian seribu lebih kali gudep kita.
1: Ya. Kurang lebih.
2: Ya, 500-an atau berapa gudep. Nah, itu mereka mengadakan kegiatan-kegiatan di masing-masing gudep. Kemudian juga kalau ada acara kegiatan yang dilakukan oleh kuaran, gudep-gudep yang mengirim perwakilan untuk kegiatan kuaran. Seperti kemarin bulan apa ya? Kita ada Jambore. Jambore Ranting. Nah, itu 2006 ini baru kecamatan kuaran Tangaran, kuaran Teluk Keramat yang mengadakan Jambore Ranting. Ya. Sementara kita juga di cabang juga kesulitan untuk melaksanakan Jambore daerah. Ya, Jambore di kabupaten kan. Nah, sehingga melalui ranting-ranting lah melakukan seleksi untuk mengirim peserta Jambore Nasional di Cibubur. Itu kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan. Kemudian ada lagi istilahnya kalau di gudeg LT ya, Kak, ya, LT1, LT2.
0: LT itu apa?
2: Lomba tingkat. Ya, jadi LT1 itu di gudeg, LT2 di kuaran, di kecamatan, LT3 di kabupaten, kemudian LT4-nya secara nasional. Nah, itu pesertanya tidak berubah. Ya, Kak, ya?
1: Yeah.
2: Kalau di LT1 yang berprestasi itu nanti LT2 dia yang ikut, tidak bisa diganti oleh yang lain. Jadi berjenjang ikutnya. Itu mungkin yang selama ini kita lihat kegiatan-kegiatan di Pramuka di Kabupaten Sambas melalui kegiatan-kegiatan ranting, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik kita di Dewan Kerja. Dewan Kerja Cabang, karena di kuartir itu ada punya Dewan Kerja Cabang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kepramukaan di Kabupaten Sambas sementara itu.
0: Baik, ya, untuk Kak Rita mungkin mau menambahkan.
1: Iya, Kak, saya menambahkan Kak ya, apa yang benar yang dikatakan Kak Delani. Untuk kegiatan yang disebut Kak Delani itu sudah termasuk program dari masing-masing kuarannya kan, atau dengan gudepnya. Nah, untuk khususnya untuk di kuarcap sendiri Kak, udah sering kita melaksanakan kegiatan seperti yang tadi adanya jota-joti, kemudian jambore cabang sudah kita laksanakan, kemudian adanya pramuka Garuda, nah itu sudah kita laksanakan. Terus ada kursus-kursus lagi Kak, kursus-kursus untuk pembina yang disebut dengan kursus mahir dasar
2: KMD,
1: sampai berlanjutan lah sampai ke kursus pelatih lanjutan dari KMD, KML, KPD, KPL. Nah ini udah kita laksanakan Kak untuk di khususnya untuk di kuarcap Sambas. Gitu.
0: Baik, tentunya benar kami juga mengundang Anda untuk bertanya juga atau punya pengalaman. Boleh juga hubungi kami pendengar di SMS, telepon atau juga WhatsApp di 085176700977. Dan tema kita ini juga berbicara ya Kak ya, tentang kontribusi untuk negeri. Dalam konteks Kabupaten Sambas, kontribusi nyata apa yang bisa dilakukan oleh anggota pramuka? Untuk Kak Rita, boleh? Tapi juga Kak Dalemi.
1: Kak Dalemi ya.
2: Iya, terima kasih. Bicara tentang mengenai kontribusi pramuka, ya, kita tidak bisa merinci secara detail mungkin.
1: Iya.
2: Yang jelas, terutama yang melalui teknologi canggih ini, digital ini, ya, adik-adik di pramuka bisa memberikan informasi ke anggota yang di luar, terutama dalam pengembangan wisata. Kemudian makanan lokal itu diinformasikan melalui teknologi digital ini kepada keluar daerah, termasuk ya memberikan tanggap terhadap informasi-informasi bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya, diinformasikan dengan cepat, kemudian turut serta kalau kebakaran, bencana alam, banjir dan sebagainya. Kakak mungkin sering melihat ya, banyak pramuka yang terlibat. Itu tanpa kita komando lagi, secara otomatis ya, mereka sudah tertanam jiwanya untuk suka menolong tadi.
0: Berarti memang anggota ini sudah mengambil peran begitu ya dalam persoalan yang kayak lingkungan,
1: kepedulian itu Kak,
0: ya, kepedulian bencana gitu ya. Memang sudah ada perannya juga gitu ya. Baik. Untuk kembali lagi ke Kak Dailami ya, bagaimana untuk Kuarcap Sambas ini mendorong agar anggota pramuka itu tidak hanya aktif ada kegiatan seremonial, tetapi itu tadi ya benar-benar hadir ya di tengah masyarakat.
2: Ya, terima kasih. Kalau kita lihat sekarang di, dari kuartir, pihak kuartir kita punya pramuka peduli. Ya, ada punya pramuka peduli. Jadi tidak, kalau bukan hanya pergi upacara, baris berbaris dan sebagainya, peduli lingkungan, peduli kondisi masyarakat sekitarnya dan lain sebagainya, itu yang bergerak itulah adalah pramuka peduli ini di bawah koordinir oleh kuartir cabang. Nah, itu lebih aktif mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan membawa nama cabang. Ya, cabang pramuka. Demikian juga dengan ada kondisi warga, bukan anggota pramuka saja, warga mereka yang sakit. Kakak mungkin sering lihat di pinggir jalan banyak anak-anak

0: kemudian kepedulian dengan alam sekitarnya, jangan sampai misalnya penghijauan kota gitu kan.
1: Iya.
0: Iya, seperti itu Kak.
1: Baik ya. Jadi kalau misalkan nanti ada istilahnya pendengar RI di rumah ini punya anak atau adik begitu ya, yang tentunya dia ini ingin ikut, sebenarnya apa sih manfaat yang paling bisa mereka dapatkan ini?
0: Iya, baik Kak. Ini kembali ke usia anak ya Kak ya.
1: Iya.
0: Iya, di siaga ini banyaknya bermain Kak. Iya, buat kita permainan biar anak tuh tidak betah, bisa apa karena istilahnya Kak, kersan ya. itu. Jadi usia-usia dari siaga dengan penggalang berbeda Kak. Iya. Kalau di siaganya, nah ini kita tadi ngajak bermain sambil belajar ya, belajar sambil bermain. Demikian juga di penggalang juga sama seperti itu, belajar sambil bermain, cuma ada sedikit perbedaannya gitu Kak. Nah jadi sehingga anak tuh bisa tertarik, apa sih senangnya bermain ini ya gitu, tidak membosankan Kak. Ya jangan hanya tepuk tangan aja gitu kan, nanti diajak bermain sambil belajar di situ Kak. Istilahnya belajar sambil bermain gitu. Demikian juga untuk penggalang sama Kak. Hanya membedakan usianya tadi. Kalau penggalang ini udah berpikir gitu kan. Nah, kalau siaga ini masih belum. Masih ajak, masih belum bermain ini. Jadi pembina nih biar betah anak itu gimana caranya tuh bermain sambil, apakah gambar itu dibuat bermain, nanti dibuatkan oh ini bisa dijawab. Jadi anak tuh bisa betah kan.
1: Usia paling muda ini berapa?
0: Kalau untuk siaga 7 sampai 10 tahun.
2: 10.
0: Iya.
1: Udah sekali itu ya.
0: Iya. Kalau SMP dari 11 sampai 15. Itu dia.
1: Baik ya. Tentunya kalau misalkan kita juga berbicara gitu ya mengenai pramuka dengan kondisi saat ini, menurut Kak Dailami lah ya ataupun juga Kak Rita.
0: Iya.
1: Apakah pramuka ini harus berubah mengikuti zaman, ya, agar tetap digemari, atau justru anak-anak yang harus kembali memahami nilai-nilai dasar dari pramuka? Bagaimana?
2: Ya,
0: senior dulu.
2: Sebenarnya
1: yang lama.
0: Iya. Ya.
2: Jadi sebenarnya apa tadi disampaikan tetap apa?
1: Ikuti zaman.
2: Mengikuti zaman, ya, ya wajib.
1: Wajib.
2: Wajib, ya. Ya. Jadi karena kalau kita tidak mengikuti zaman, sekarang kan tema kita ini kan pramuka di era digital. Kalau kita tidak ikut zaman itu, kan zaman canggih ini.
1: Berarti memang pramuka itu mengikuti zaman mengikuti, yang ada.
2: Sehingga, ya. Tapi tadi sudah saya sampaikan,
1: tetap
2: rambu-rambunya
1: harus
2: tidak meninggalkan, menghilangkan jati diri seorang pramuka. Itu mungkin secara tegasnya begitu.
1: Oke, dari Kak Rita mungkin mau menambahkan. Iya,
0: sama juga Kak.
1: Sama juga.
0: Jangan apa meninggalkan tadi rambu-rambu di pramuka. Terutama kita harus menerapkan ini Kak dulu. Anak tuh harus tahu Trisatya tuh apa, Dasadharma tuh apa. Jadi kita terapkan, jangan hanya yang tadi saya katakan, jangan hanya dihafalkan.
1: Hanya sekadar lisan begitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, harus diamalkan gitu.
1: Diamalkan.
0: Kak. Iya. Kalau untuk ikutin zaman ya kita memang wajibkan Kak ikutin terus-terus gitu untuk perkembangan mereka juga.
1: Baik ya. Untuk Kak Dailami, apa harapan dari Kuarcap Sambas ini terhadap Bocah Pramuka di Kabupaten Sambas kedepannya bagaimana?
2: Ya, harapan tentu hal yang sangat-sangat baik ya. Kita mengharapkan, bukan hanya mengharap, menghimbau ya. Mari bersama-sama remaja kita bergabung di pramuka ya, karena banyak yang pakaian pramuka ya, tapi kan belum tentu dia anggota pramuka karena di sekolah ada pakaian pramuka. Nah, kita mengharapkan mereka secara sukarela ya, karena pramuka ini kan bukan paksaan, sukarela untuk mengikuti bergabung dengan gudep-gudep yang ada di sekolah. Kemudian juga orang tua memberikan motivasi kepada anak-anaknya ke kegiatan pramuka karena

0: banyakan kita lihat banyak yang tidak mendapat izin dari orang tua dan lain sebagainya dengan bermacam alasan. Itu harapan kita, kalau bisa jauhkanlah hal-hal yang demikian, bergabung karena tidak rugi bergabung di Pramuka. Kakak mungkin bisa melihat seorang pemimpin yang dari awalnya tidak pernah mengikuti Pramuka.
1: Beda gitu ya.
0: Sangat beda. Kita suruh baris, pasti dia langkahnya kanan.
2: Kanan gitu ya.
0: Bukan langkah kiri. Nah itu. Itu salah satu ya, motivasi kita memberikan kepada generasi muda khususnya untuk mengikuti bergabung dengan Pramuka. Walaupun tadi saya sampaikan bukan secara paksa.
1: Ya,
0: bukan secara paksa, tapi kesadaran mereka. Ya, ya. Kalau dipaksa, mereka mau, tapi ya akan hasilnya juga
1: setengah-setengah.
0: Ya,
1: nanti hasilnya
0: ya,
1: gitu ya.
0: Akhirnya setengah-setengah, hanya fisiknya kelihatan, ya, tapi tidak menjiwai. Ya, karena Pramuka ini harus ada menjiwai.
1: Balik lagi ke jati dirinya.
0: Ya, jati diri.
1: Oke, untuk Arita, untuk adik-adik Pramuka Penggalang yang mungkin sedang mendengarkan kita pagi hari ini, apa pesannya agar mereka ini tidak malu lah ya menjadi anggota Pramuka di tengah perkembangan zaman seperti saat ini?
3: Oh iya, adik-adik kayak yang mendengarkannya, jangan malu deh ya. Terus kalau ingin mau belajar Pramuka, datang di gudepnya, belajar terus. Karena kalau saya mengamati ya kak ya, udah selama ini jadi pembina, ada nih orang tua datang nih kak. Kak Rita, terima kasih, tadinya anak saya itu malas, tiba-tiba disiplin di rumah, mandiri. Nah, karena itu dari Pramuka kak. Karena kita gini,
1: ada apresiasi lah ya.
3: Iya, iya. Tadinya anak itu tidak pernah untuk dirinya sendiri, terutama sholat, ya kan. Nah kita disiplinkan juga kak di Pramuka tuh, memang ada waktunya. Jam sekian ayo sholat, kita ajarin. Kemudian masak, kemudian membereskan, istilahnya di dalam tendanya itu istilahnya kamar dia tuh kak. Nah, begitu dia pulang seperti itu kak.
1: Nah, benar-benar diterapkannya.
3: Iya, gitu. Ya. Jadi jangan takutlah adik-adik Semenggalang ya, belajar untuk menjadi seorang penggalang atau seorang pramuka itu mengasikkan gitu.
1: Baik. Terakhir ini untuk kedua kakak ini, ajakannya untuk anak muda Samas agar bergabung dengan Pramuka, silakan.
0: Ya. Kepada adik-adik. Ya, untuk kami mengharapkan bergabunglah di kegiatan Pramuka, karena di Pramuka itu kegiatannya positif. Jangan ragu ya, karena banyak ilmu yang diperoleh di kegiatan Pramuka, terutama untuk membentengi jiwa kita sehingga tidak melakukan hal-hal yang di luar dari yang diinginkan. Kemudian juga kalau yang sudah dewasa, ya, tadi Kak Rita, siaga dan penggalang. Ya, kalau di penegak dan pendega, kalau saya kan selama ini di pendega, ya, itu ya, selain sudah terampil di bidang kepramukaan, di situ banyak diberikan ilmu-ilmu mengenai teknis. Ya, teknis di masing-masing saka. Itu. Jadi harapan kami bisa bergabung, kemudian juga orang tua untuk memberikan motivasi kepada putra dan putrinya bergabung ke Pramuka, karena istilahnya jangan takut menjadi anggota Pramuka, karena Pramuka akan membawa kita ke masa depan dan diharapkan nanti menciptakan kader-kader pemimpin di masa depan.
1: Demikian. Ya. Untuk dari Kak Rita, silakan.
3: Ya, menarik sekali juga ya yang sampaikan dengan Kak Daila ini. Ayo bergabung adik-adik seluruh yang ada di Kabupaten Sambas ini, khususnya di Pramuka. Karena ada disebutnya juga Kak ya, di Pramuka ini bisa masuk Kak, bisa masuk diterima tanpa dites lagi. Contohnya aja di Saka Wira Kartika ya kak ya, di Kodim itu sudah ada menerima kak. Kalau dia ini anak Pramuka gitu. Nah di situ kak yang terbaik sekali. Jadi bisa masuk gitu.
0: Jadi TNI tanpa tes.
3: Tanpa tes gitu.
1: Wah luar biasa. Iya, ya. Ini benefitnya ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Jadi istilahnya untuk adik-adik begitu ya, segera ya untuk menjadi anggota pramuka. Baik, terima kasih ya untuk Kak Dayalami dan juga Kak Rita sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan tentunya tetap lancar kegiatannya nanti.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan makin banyak ya untuk anggotanya. Di si Sambas ini terutama ya, generasi muda makin banyak yang ikut dan tentunya tetap sehat selalu begitu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan mendengar demikian perbincangan kita di Sambas Menyapa pagi hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi. Dan jangan kemana-mana, kita tentunya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Halo RRI. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo telah menerima pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk melanjutkan program MBG dan juga Kopdes Merah Putih. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, hasil penelusuran juga tidak menemukan informasi kredibel mengenai pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk MBG atau KDMI. Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan juga Korea Selatan justru menghasilkan komitmen investasi dengan total sekitar 574 triliun rupiah. Terdiri dari sekitar 173 triliun rupiah dari Korea Selatan dan sekitar 401 triliun rupiah dari Jepang. Dan beredarnya unggahan di media sosial TikTok yang berisikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo telah menerima pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk melanjutkan program MBG dan Kopdes Merah Putih adalah informasi hoax ataupun juga informasi yang tidak benar.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dan pendengar, kita akan beralih terlebih dahulu ke RRI Pontianak ya, untuk mengikuti ada siaran langsung hari ini pendengar di sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD pendengar. Tentunya pendengar, kita ikuti untuk siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD Republik Indonesia.
2: Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
3: Amin.
2: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Tinta. Tidak aku tulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, the ambassadors, heads of diplomatic mission and international organization, para wakil ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf, para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan, para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPDRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlement, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPDRI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka, ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk daya dan Indonesia, yaitu keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, sidang dewan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan dan berikan kepercayaan kepada presiden dan semakin menantang kita dalam pemimpinan dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini keberanian untuk DPR yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perbedaan persatuan dan kesatuan sebagai teladanan kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan dana antara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah suara.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan

hasilnya pada baik semua dan guru

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan satu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ya, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: di RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita Pradipta ini yang di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI

yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia,
dan yang paling penting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji.
Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan.
dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan 1 dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo,
Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.
Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi

Ini adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung,
sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamlah, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua.
Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai

punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan
dengan manajemen

0: yang akal sehat dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Dan Antara. Saya kira pantas ini pimpinan Dan Antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Dan Antara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama ini. Banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh, yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini Hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses. program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke kalau sudah mencari lapangan kerja mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, Bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR RI juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi ini. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari perlindungan sosial, kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro-KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang
1: dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia.

tadi telah kita dengarkan bersama pidato Presiden dalam sidang tahunan MPR DPR dan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI tahun 2026. Setelah ini kita akan memasuki waktu azan zuhur, pendengar, di mana azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan pukul 11 lebihnya 51 menit. Dan kita nanti akan simak juga, pendengar, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Mujahidin, Jalan Katulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara. Nanti akan ada rekan saya Budiman yang melaporkan langsung dari lokasi siaran langsung sholat Jumat hari ini. Bagi Anda umat muslim di daerah Pontianak dan sekitarnya, kami kembali mengingatkan untuk hari ini azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya berkumandang pukul 11 lebihnya 51 menit. Jadi selamat menyiapkan diri Anda pendengar untuk menunaikan ibadah sholat Jumat hari ini, dan begitu pula bagi yang muslimah untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Sambil menunggu kumandang azan zuhur dan kita akan bergabung nanti di siaran langsung sholat Jumat, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Dan masih bersama saya Cherry Lubis, pendengar, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Samba. Selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ya, kita akan ikuti setelah tadi kita juga mendengarkan bersama pendengar ya di silang pada hari ini tentang MPR pendengar yang melalui RRI Pro 1 Pontianak. Kami hadirkan untuk Anda di kumandang azan zuhur dan berbagai program acara lainnya. Dan sesaat lagi kita mendengarkan silang Jumat hari ini pendengar melalui Masjid Agung Babul Jannah ya, akan bersama dengan kita pada hari ini pendengar untuk Anda. Tetap bersama di 97,4 FM.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: 什么吗？想想
1: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وقد تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله هي الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita dapat kembali melangkahkan kaki kita yang lemah, menghadirkan diri kita ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sebuah perintah yang mulia sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk salat Jumat, maka hendaklah kalian bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta tinggalkanlah sejenak jual beli kalian. Tinggalkanlah sejenak perniagaan kalian, karena sesungguhnya itu adalah baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi istimewa berkat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian agar marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Sebuah syair dalam bahasa Arab mengatakan, "Idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa, tajarrada 'uryanan wa in kana kasiya. Fa khayra libasal mar'i ta'ata rabbih, wa la khayra fi man kana lillahi 'asiya." Apabila seseorang tidak menyandang pakaian keimanan dan ketakwaan di dalam hatinya, maka hamba itu adalah hamba yang telanjang di hadapan Allah, walaupun nampaknya di dunia dia memakai pakaian yang mewah. Walaupun dinampaknya di dunia dia memakai pakaian yang mahal, tetapi hatinya kosong dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah telanjang di hadapan Allah. Fa khayra libasal mar'i ta'ata rabbih, sebaik-baik pakaian yang disandang oleh seorang hamba adalah pakaian ketakwaan, dan tidak ada kebaikan yang didapatkan bagi mereka yang tidak taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri daripada sifat orang yang bertakwa adalah ta'zimu sya'air, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah serta mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ada tempat-tempat yang Allah muliakan yang lebih utama daripada tempat-tempat yang lainnya. Seperti misalkan beribadah di Masjidil Haram lebih utama daripada di tempat yang lainnya. Ada pula waktu ataupun zaman yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan zaman tersebut, waktu tersebut lebih utama daripada waktu-waktu yang lainnya. Termasuk juga di antara hal-hal yang diagungkan dan diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat ada hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diagungkan daripada manusia-manusia yang lainnya. Salah satunya adalah manusia teragung, manusia termulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyaknya jemaah yang dirahmati Allah, kita harus menjadikan bulan ini adalah momentum untuk kita kembali mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sejatinya seorang yang beriman kepada Allah tidak menunggu bulan Maulid dulu baru mengenang Rasulullah, tetapi sepanjang hidupnya dia ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah orang yang paling berjasa kepada kita selama ini, jemaah yang dirahmati Allah. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib akan menyampaikan beberapa bait yang pernah dituliskan menceritakan akhlak, sifat-sifat mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'i dalam kitabnya. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahsanun nasi khulqan wa khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, baik dalam penciptaannya maupun baik dalam akhlaknya. Tiada orang yang paling tampan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada orang yang paling mulia akhlaknya selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa ahdahum ilal haqqi turuqa, dan beliau adalah orang yang paling mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kana khulukuhul Qur'an, akhlak beliau adalah Al-Quran, kebaikan-kebaikan Al-Quran tertanam dalam diri beliau. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau? Maka Siti Aisyah mengatakan, kana khulukuhul Qur'an, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Wa shimatuhul ghufran, ciri-ciri yang menonjol pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemaaf, mudah memaafkan kesalahan sahabat-sahabatnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, 10 tahun aku mengabdi berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah aku mendengar satu kali pun beliau memarahiku terhadap kesalahan yang aku lakukan. Mengapa engkau lakukan ini? Mengapa engkau lakukan itu, wahai Anas? Belum pernah itu terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun berkhidmat kepada Nabi, tak pernah dimarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu memaafkan. Yang sahulil insan, nasihatnya sangat bermanfaat bagi manusia. Wa yafsahu fil ihsan, kebaikan-kebaikannya sangat luas. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih, beliau selalu memaafkan apabila suatu kesalahan itu terjadi pada hak dirinya sendiri, وَإِذَا دُيِّئَ حَقُّ اللَّهِ لَمْ يَكُمْ أَحَدًا لِغَدَبِهِ. Tapi apabila hak Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, apabila perintah Allah ditinggalkan, maka tidak ada satupun yang berdiri, berani berdiri karena kemarahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habah, siapapun yang melihatnya dari kejauhan, maka akan melihat kewibawaan yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'ahul miskinu ajabah, dan apabila orang miskin mengundang beliau untuk jamuan makanan dan lain sebagainya, beliau pasti dan pasti akan datang menghadiri undangan tersebut. Yaqulul haqqa walau kana murra, beliau selalu mengucapkan perkara yang hak walaupun beliau merasa pahit setelah mengucapkannya, walaupun akibat yang beliau dapatkan sesuatu kepahitan karena mengucapkan perkara yang hak itu. Wala yutmiru li muslimin ghisan wala durra, dan beliau tak pernah menyembunyikan kecurangan atau menyembunyikan kemudaratan, memikirkan tipu muslihat, mencelakakan kaum muslimin sekalipun. Man nadhara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab, siapapun yang melihat sekilas dari wajahnya pasti dan pasti akan mengetahui bahwasanya wajah itu adalah bukan wajah pendusta, bukan wajah pembohong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bighammazin wala ayyab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dari tipe manusia yang suka mencela atau suka menggunjing atau suka membicarakan aib orang lain. Ketika ada aib yang terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk menutupi aib tersebut dari sahabat-sahabatnya. Idza surra fa ka'anna wajhahu qit'atu qamar, kalau beliau bergembira, kalau beliau senang hatinya, wajah beliau akan berseri-seri seperti potongan daripada bulan purnama. Wa idza kallama an-nasa fa ka'anna ma yajnuna min kalamihi ahlas samar, apabila beliau berucap maka seolah-olah yang mendengarkan ucapannya itu memetik dari manisnya buah-buahan, karena ucapan-ucapan beliau adalah ucapan-ucapan yang manis. Itulah dan di antara beberapa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba'i dalam kitabnya. Dan tiada satupun dari kalangan manusia yang dapat merangkum seluruh akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri, wa kana fadlullah, beliau menyampaikan, fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bisa diucapkan, tak bisa dituliskan, bahkan siapapun yang menuliskan daripada sifat-sifat kebaikan Rasulullah pasti tidak akan mendapatkan titik kesempurnaan dalam penulisan itu, karena saking banyaknya sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dituliskan dari kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini bagaimana kembali kita dapat membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa penting untuk kita mencintai Rasulullah? Cinta bukan hanya sekedar di lisan yang kita ucapkan. Karena jemaah yang dirahmati Allah, kecintaan kepada beliau adalah kecintaan yang kekal. Terkadang kita mencintai hal-hal duniawi, itu adalah kecintaan yang sementara dan semu. Tetapi apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan itu dapat kembali menjadikan kita orang-orang yang beruntung nanti di akhirat kelak. Salah satu contoh kecintaan yang pernah dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Ad-Dimasyq, yaitu seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang dari negeri Habasyah, negeri yang terkenal dengan kemiskinan. Datang dari sana menjadi hamba sahaya, berkulit hitam, Setiap kali beliau beriman atau ketika beliau beriman memeluk agama Islam, beliau selalu disiksa, ditindih di atas, di bawah batu, dan dijemur di atas teriknya matahari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau memeluk Islam, tiada manusia yang beliau cintai melebihi daripada kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tak betah lagi untuk tinggal di Madinah. Beliau memutuskan, meminta izin untuk keluar dari Madinah, karena seluruh daripada apa yang ada di Madinah mengingatkan beliau kepada kekasihnya Rasulullah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau meminta izin, wahai khalifah, izinkan saya untuk meninggalkan Madinah, karena saya tak sanggup lagi untuk tinggal di Madinah ini. Saya selalu menangis ketika masuk ke Masjid Nabi, melihat mihrab Nabi yang dulu pernah berdiri di mihrab tersebut. Sosok mulia kekasihku, sekarang dia telah tiada. Maka Abu Bakar tidak mengizinkan beliau untuk meninggalkan Madinah. Di zaman Sayyidina Umar, beliau pun mengajukan permintaan yang sama, tetapi beliau mengatakan, diizinkan atau tidak diizinkan, saya tetap harus meninggalkan Madinah, karena tak bisa saya tinggal berlama-lama di Madinah. Kesedihan yang meliputi beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun pindah ke Syam. Setelah beberapa lama di Syam, kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpi beliau, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadzal jafa' ya Bilal? Mengapa engkau meninggalkan kami di Madinah wahai Bilal?" Sesampainya dalam mimpi tersebut, setelah daripada bangun dari mimpi tersebut, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kemudian beliau menyiapkan segala peralatan dan bekalnya untuk kembali ke Madinah, ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa bersalah telah meninggalkan Madinah. Ketika beliau pun datang ke Madinah, sesampainya beliau di Madinah, beliau kemudian langsung memeluk makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menangis sejadi-jadinya. Ketika itu jemaah yang dirahmati Allah, kedatangan Bilal kemudian disadari oleh beberapa sahabat. Salah satunya adalah Sayyidina Umar dan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian beliau diminta untuk azan, karena sudah lama azan di zaman Nabi tak pernah dikumandangkan. Suara Bilal yang biasanya terkumandang, berkumandang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sudah lama tak terdengar di Madinah Al-Munawwarah. Maka Umar bin Khattab meminta, wahai Bilal, kami meminta kesudianmu untuk azan, mengumandangkan azan ketika nanti masuk waktu sholat. Kata Bilal, azanku hanyalah untuk kekasihku Rasulullah. Aku tak bisa lagi azan setelah Rasulullah. Aku tak bisa lagi menyampaikan azan setelah Rasulullah. Maka kemudian Sayyidina Ali juga meminta hal yang sama, tetapi Bilal tetap menolak. Kemudian datanglah cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain, meminta beliau untuk azan. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya permintaan kalian ini aku tolak, maka apa nanti alasanku di hadapan Rasulullah? Maka kemudian beliau pun mengumandangkan azan. Ketika beliau mengangkat suaranya dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Imam Ibnu Asakir menceritakan dalam kitab tersebut, irtajjatil madinatu buka'an. Semua orang-orang Madinah, baik yang tua, muda, anak kecil, semua keluar dari rumahnya, mereka menangis. Mereka menangis mengenang kembali kejayaan mereka, kenangan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergetar Madinah Al-Munawwarah, irtajjatil madinatu buka'an. Bergetar, bergempa Madinah dengan suara tangisan. Mereka mengatakan, Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Muhammad, apakah Rasulullah diutus kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Mereka keluar dari rumahnya. Ketika Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, makin ramai orang yang menangis. Ketika beliau sampai kata dalam kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara Bilal terhenti. Suara Bilal terhenti. Kemudian beliau pun jatuh pingsan, tak bisa lagi melanjutkan azannya karena kerinduan yang berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di bulan Maulid ini timbulkan, munculkan kerinduan itu dari dalam hati kita yang paling dalam. Karena sebelum kita merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau jauh lebih dulu merindukan kehadiran kita di dunia ini. Beliau pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Ashtaqu ila ru'yati ikhwani." Saya rindu untuk melihat saudara-saudaraku. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Nabi SAW mengatakan, "La, bal antum ashabi." Kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu wahai Rasulullah? Sahabat menanyakan hal itu, Nabi SAW menjawab, "Saudaraku adalah mereka yang datang setelahku. Mereka yang datang setelahku jauh beribu-ribu tahun setelahku. Dan namun tapi mereka beriman dan mempercayaiku, beriman kepadaku dan membawa syariat-syariatku." Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan tergolong daripada saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan momentum Maulid ini dapat kembali meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM ya. Setelah tadi kita juga ikuti pendengar ya di Silang Jumat bersama dengan Masjid Agung Babul Jannah Sambas pendengar ya. Dan para pendengar akan ikuti sesaat lagi dengan ragam lagu daerah Sambas untuk Anda dan informasi untuk di 97,4 FM ini. Selamat siang, selamat mendengarkan, tetap bersama di 97,4 FM.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz. Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz. Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Baik, pendengar, lagu dari Rima Arianti dengan judul Ayun baru aja kita dengarkan bersama di tengah hari itu, pendengar ya. Dan pastinya mudah-mudahan semua para pendengar kita tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa, insya Allah, pendengar ya. Karena ya, ispa ini udah mulai meningkat ya. Entah ya batuk ke, pilek ke ya, ataupun juga sakit tenggorokan. Nah, jadi diharapkan bisa banyak-banyak minum air masak, pendengar ya, ataupun air putih lah intinya, pendengar ya, biar bisa tetap terhidrasi, biar kita tidak dehidrasi ataupun kekurangan cairan lah intinya, pendengar ya, biar kita asupan airnya cukup dan kita tetap dalam keadaan baik dan bugar. Dan mengingat juga ada beberapa tempat nampaknya kita di sekitaran ibu kota pun udah berasap-rasap, pendengar ya. Maksudnya dalam artian men, kabut asapnya udah mulai agak pekat ya, terutama di pagi hari mungkin bercampur dengan embun ya. Dan malam harinya pun terasa kering rasanya, pendengar ya. Dan ya mudah-mudahan aja ya, seperti prediksi BMKG sebelumnya dalam minggu-minggu itu ataupun dalam beberapa hari ke depannya, cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas ya bisa hujan ya. Nah, kalau kita cek cuaca untuk beberapa waktu ke depan lebih cenderung ke berawan hingga cerah berawan, mendengar ya. Nah, kali itu kita menyoroti tentang semangat kemerdekaannya ada karnaval yang semari terlaksana, pendengar ya. Dan sangat luar biasa kemeriahannya nampak-nampaknya, pendengar ya, karena iya tadi di kali, pendengar ya, beberapa tahun sebelumnya kayaknya ada tapi tidak semeriah itu kayaknya. Ini banyak, pendengar ya, dengan bagai macamnya kreativitas oleh masyarakat, pendengar ya. Tidak hanya dari sekolah-sekolah saja yang menyemarakan karnaval semari, pendengar ya, ataupun pawai ya. Tapi masyarakat dari kampung-kampung pun ikut juga, pendengar ya, di Kecamatan Sambas sih, pendengar. Dan yang lucunya ya, lucunya ada nek uan ya, pakai baju SD, pendengar ya, dengan sompelnya gitu. Dengan bersama besti-bestiannya dengan kemeriahannya. Walaupun istilahnya nampaknya udah di usia senja rata-rata ya, tapi semangatnya dari bajunya ya, memang dah kalah-kalah anak SD, pendengar ya. Oke ya, semari yang berlangsung di Gapsi Sambas ya. Nah, di halamannya ya luar biasa dengan panas-panasnya gitu. Nah, yang herannya kan bertanya-tanya juga, pendengar ya, ke kawan-kawan ya yang memang melaksanakan kegiatan pawai. Ngapi kegiatannya tengah hari ya, jam satuan kalau enggak salah, jam satuan gitu, pendengar. Nah, ternyata dan rupanya ya, sebelumnya ada kegiatan lomba sepeda hias ya, dan ada beberapa kegiatan lainnya yang dikerjakan pagi hari. Nah, itu arak-arakan ataupun juga pawai bersami, ada juga di sie mobil hias dari instansi pemerintahan, pendengar ya, yang rata mantap penghiasnya, pendengar ya. Dan luar biasanya di tengah hari yang begitu cukup terik lah, artian juga dengan asap yang terlihat ya, pendengar ya, udaranya seperti ya, tapi semangat masyarakat untuk lagi-lagi memeriahkan hari kemerdekaan ataupun HUT RI yang ke-81 merah putihnya luar biasa, pendengar ya. Dan ya pastinya kebersamaannya sih ya dalam memeriahkannya. Tidak peduli menang, mun menang syukur udah, pendengar ya. Tidak peduli ya kalah sekalipun, sakit bengiluan badannya, tapi suki lah karena ramai ya, disami-sami dengan macam-macam kreativitas ataupun juga inovasinya masing-masing ya.

Tapi kita harapkan bersama, kita doakan menjelang hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus nanti, ya, pendengar ya. Mudah-mudahannya ya dalam beberapa waktu tuh kabut asap bisa hilang dengan adanya turun hujan. Mudah-mudahan kala tuh kala atau bila lah pendengar ya. Mudah-mudahan hari itu lah ya. Tapi kalau dicek BMKG sih katanya prediksi nyisuk hujan pendengar ya. Tapi kita doakan bersama aja, mudah-mudahan segeralah, segeralah diturunkan hujan oleh Yang Maha Kuasa bersama pendengar ya. Mudah-mudahan bisa menghilangkan kabut asap ataupun berbagai titik api yang terjadi ya di wilayah Kabupaten Sambas ataupun daerah-daerah Indonesia yang lain yang mengalami kekeringan. Oke lah para pendengar, kita dengarkan sedikit lagu berikut itu. Ade Elsa Apriansari, Ruai.

0: RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Hadapi lonjakan ISPA saat kabut asap, pemerintah kota Pontianak standby oksigen gratis.
6: Kenaikan sekitar 5% yang saya dilaporkan oleh.
5: Kebakaran hanguskan 3 ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak.
7: Sempian saja, jadi yang boleh katakan yang fatal itu 3 ruko.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 14 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang hari ini. 3 unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak, Kalimantan Barat terbakar pada Kamis malam. Api diduga pertama kali muncul dari sebuah bengkel di lantai 2 ruko yang saat kejadian dalam kondisi kosong. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kebakaran menghanguskan 3 unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7 malam lewat beberapa menit. Api dengan cepat membesar dan merembet ke sejumlah bagian bangunan sekitarnya. Ketua Damkar Mentari Iwan menyebut 3 ruko terbakar parah, sementara beberapa ruko di sebelahnya juga terdampak, namun tidak parah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, titik awal api diduga berasal dari bengkel di lantai 2. Saat kejadian, ruko tersebut dalam kondisi kosong. Sejumlah mobil yang berada di dalam bengkel turut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
9: Untuk ruko yang terdampak kebakaran itu dihitung itu hanya 4 aja. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ujung sekali itu hanya tempias saja. Jadi yang boleh katakan yang fatal itu 3 ruko. Jadi saya mencari-cari informasi untuk penyebab titik awal dari sumber kebakaran ini. Itu dari bengkel katanya, di tingkat 2.
8: Petugas pemadam menghadapi tantangan akses menuju lokasi kebakaran, mengingat kondisi jalan dari posko menuju TKP cukup berisiko. Namun respon cepat petugas dan ketersediaan sumber air membantu proses pemadaman. Petugas memanfaatkan tangki pemadam serta sumber air dari parit-parit di sekitar lokasi. Warga setempat Dahyana mengaku melihat api sudah membesar dari arah bengkel. Dirinya kemudian meminta bantuan dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dayana menyebut bangunan yang terbakar merupakan bangunan lama dan banyak menggunakan material kayu, sehingga api cepat membesar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, menghadapi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah kota Pontianak hingga kategori udara tidak sehat, pemerintah kota Pontianak mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, di mana salah satunya dengan menyiapkan oksigen gratis di tiap fasilitas kesehatan. Berikut kita simak laporannya. Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutla di beberapa kabupaten sekitar membuat kualitas udara tidak sehat. Kondisi udara ini menjadikan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terjadi kenaikan. Menghadapi permasalahan ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar menyiagakan layanan oksigen secara gratis bagi masyarakat yang terdampak. Edi Rusdi Kamtono menyatakan pihaknya telah memberikan perintah langsung kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit hingga jajaran puskesmas untuk siaga memberikan penanganan medis darurat termasuk penyediaan pasokan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan.
10: Saya sudah perintahkan di Dinas Kesehatan termasuk Rumah Sakit puskesmas untuk antisipasi terhadap masyarakat yang terserang ISPA yaitu dengan standby oksigen. Oksigen gratis ada di puskesmas dan rumah sakit tentunya. Akhir-akhir ini ada kenaikan sekitar 5% yang saya dilaporkan oleh Dinas Kesehatan. Nanti kita akan pantau lagi separah apa pengaruhnya ini terhadap penderita ISPA.
3: Atas kenaikan itu, Pemkot Pontianak juga akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna mengevaluasi sejauh mana dampak kabut asap terhadap kesehatan warga, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menanggulangi situasi ini secara optimal. Edi Kamtono menghimbau masyarakat untuk tetap tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, terutama pada malam hingga pagi hari. Jikapun keluar rumah, diminta untuk menggunakan masker. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan. Pendengar, penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 bukan berarti dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah berkurang. Sejumlah program prioritas nasional tetap dilaksanakan di daerah, sementara pemerintah daerah didorong semakin mandiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Penyesuaian transfer ke daerah TKD 2026 tidak menghapus dukungan pusat karena program prioritas nasional tetap menjangkau masyarakat daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, dalam keterangannya kepada sejumlah awak media di Pontianak kemarin, mengatakan penyesuaian TKD merupakan penataan belanja APBN agar lebih selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, penyusunan APBN 2026 juga mempertimbangkan evaluasi anggaran sebelumnya dan penyesuaian dengan visi misi pemerintahan. Rahmat menegaskan program prioritas seperti bansos, PKH, makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, kampung nelayan, dan subsidi tetap berjalan di daerah.
11: Di prinsipnya penurunan TKD 2026 ini akan jadi secara nasional lebih cepat karena sebagai bagian dari penataan kembali komposisi mekanisme belanja bukan semata-mata pengurangan dukungan mekanisme APBN kepada daerah.
3: Di sisi lain, pemerintah daerah didorong memperkuat PAD melalui digitalisasi pajak, optimalisasi PBB P2, serta pembiayaan kreatif seperti CSR dan pinjaman daerah. Digitalisasi layanan pajak menjadi salah satu langkah strategis, antara lain melalui penggunaan e-billing, e-ponti, dan KRIS, dinamik untuk memperkuat pembayaran. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan. Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi siang hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya di pasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya ini menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Nursan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekedar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Rian Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
13: Ini hilirisasi menjadi sangat penting melalui pekan produk kelautan dan perikanan. Misalnya kita ingin memastikan bahwa potensi perairan Kalimantan Barat dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
12: Sementara itu, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat Erlina Norsan mengemukakan dalam upaya mewujudkan generasi emas 2045 perlu kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong gemar makan ikan. Tidak hanya itu, perlunya inovasi pengolahan produk berbahan dasar ikan agar lebih beragam dan menarik.
14: Ikan konsumsi ikan. Waktu itu peran keluarga, PKK, Posyandu, Bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan.
12: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero mengungkapkan gelar kapasitas daerah dilaksanakan selama 3 hari mulai 13 sampai 15 Agustus 2026 meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif.
15: Pameran kearsipan dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa arsip merupakan bagian yang penting dari perjalanan dan identitas suatu daerah.
12: Khusus pameran kearsipan dilaksanakan untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa arsip merupakan bagian penting dari perjalanan dan identitas suatu daerah. Melalui pameran ini, arsip tidak sekedar ditampilkan sebagai dokumen masa lalu, tetapi sumber informasi, bukti sejarah, dan memori kolektif yang dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan pembangunan Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung atau komduk, maksud kami pendengar, sumber daya alam dan buatan SDAB dan pengelolaan sumber daya nasional SDN untuk pertahanan negara. Kita simak laporannya.
16: Penguatan ketahanan nasional sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura Letkol Armet Ferdi Pongsama Raja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah serta berkelanjutan. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional.
17: Mereka harus menyadari bahwa mereka itu suatu komponen bangsa. Jadi tugasnya jangan dibebankan pada kami saja. Tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa mereka ada komponen cadangan. Mereka harus sadar. Jadi punya kita nih tugas mempertahankan negara ini bukan hanya semuanya sadar TNI. Memang kita banyak hal-hal yang kita diskusikan.
16: Sementara itu, Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko menuturkan penegakan regulasi bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu diperlukan daya paksa atau kekuatan memaksa. Jika hanya dilakukan dengan kesadaran, maka yang terjadi hanya kesadaran palsu karena adanya rasa takut dan kekhawatiran.
18: Hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan komponen pendukung ya, sebenarnya yang apa namanya menjadi bagian dari sistem kabupaten. Tentu semua komponen yang terlibat di situ-situ strategis itu kita berikan pemahaman bahwa seluruh institusi itu merupakan bagian dari pertahanan kita.
16: Menurut Rektor Untan, kesadaran yang patuh itu sebenarnya bukan karena memang mau patuh, tetapi karena adanya rasa takut. Jika bicara tentang regulasi dan SDM, tentu semuanya akan menghadapi tantangan kedepannya. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Pendengar BPSDM Kalimantan Barat bersama Kemenduk Bangga, BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat, dan Yayasan Kanker Indonesia menggelar seminar penguatan kompetensi ASN perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema deteksi dini dan pencegahan kanker pada anak usia sekolah, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran kesehatan sejak dini. Berikut laporannya.
19: Kegiatan penguatan kompetensi ASN perempuan digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi ASN perempuan untuk memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker, terutama kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada ASN perempuan yang memiliki peran ganda sebagai aparatur negara sekaligus ibu dan pendidik utama di keluarga.
20: Kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana caranya kita untuk menghindari, kemudian kiat-kiatnya bagaimana agar tidak adanya penyakit kanker yang datang ke kita, terutama anak-anak kita.
19: Pengetahuan kesehatan yang diperoleh ASN perempuan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Ketua Himpunan Onkologi Indonesia, HOGI, Profesor Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub-SP Onkologi, yang menjadi pemateri melalui Zoom Meeting, menekankan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi. Vaksin HPV, menurut Brahmana, paling utama diberikan pada usia muda, khususnya 9 hingga 15 tahun. Sementara bagi perempuan yang telah aktif secara seksual, pemeriksaan atau screening rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi kelainan sejak dini.
21: Efektif mencegah kanker serviks itu ada dua. Yang pertama adalah berikan vaksinasi utamanya pada usia muda. Yang kedua, lakukan screening rutin, ada keluhan maupun tidak ada keluhan, pada mereka yang sudah hubungan seks, ada riwayat hubungan seks. Nah, vaksinasi utamanya memang ditargetkan pada usia muda karena data yang sangat kuat, data ilmiah sangat kuat mengatakan demikian dan tidak ada efek samping sejauh ini.
19: Brahmana menjelaskan perkembangan dari kondisi normal hingga menjadi kanker serviks berlangsung bertahap dan dapat memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Melalui seminar ini, ASN perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan pencegahan kanker, tetapi juga menjadi penyambung informasi bagi keluarga dan masyarakat. Edukasi serta deteksi dini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kanker sejak usia sekolah. Wilhelmus dan Dian Lestari melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik, terima kasih pendengar telah Anda ikuti Warta Berita Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan berikutnya kita akan ikuti pendengar ya sesaat lagi di RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 yang bertempat di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI Sambas.

0: Negeri Zamrud Katulistiwa terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2027, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%. Asumsi dasar ekonomi makro lainnya juga telah disepakati, meski masih dalam rentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah. Benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja, kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra. Di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%.

0: bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Pak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Mendengarkan Chandra.
2: Mendengarkan pidato Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat.
0: Mm-hmm.
2: Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia ya.
0: Amin, kita harapkan
2: kita tahu,
0: seperti itu.
2: Pidato Presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027.
0: Mm-hmm.
2: Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi nyoba nyari tem BPKF ya, tahun 2027,
0: mm-hmm.
2: itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik.
0: Yeah.
2: Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan tem BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentunya akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat inflasi, kemudian bagaimana penerimaan pajak dan seterusnya, sebenarnya relatively masih terkontrol ya, tidak terlalu drop, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN kita yang kemudian harganya semakin tinggi kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi yang terakhir itu sudah 7%.
0: Yeah.
2: Kalau dalam asumsi pemerintah sampai 6,5 sampai 7,3 untuk yang SBN 10 tahun. Sementara terakhir di semester awal itu SBN pemerintah yang paling baru untuk 6 tahun itu sudah 7%. Artinya pemerintah sebenarnya tanda petik kalau bahasa anak-anak muda ini butuh uang sekarang gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah tentu butuh uang ini kaitannya dengan belanja pemerintah yang memang harus dibiayai, gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kira-kira itu.
0: Oke, jadi kalau melihat ataupun memprediksi RAPBN nanti akan disampaikan, sektor mana nih yang seharusnya menjadi prioritas utama?
2: Ya, saya pikir pemerintah kalau kita perhatikan ya saat ini, sektor-sektor yang mampu menyerap lapangan kerja,
0: mm-hmm.
2: itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kayak pertanian, yang industri yang padat karya, itu seharusnya memang didorong untuk bukan hanya tumbuh ekonominya, nilai tambahnya naik, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kondisi pasar kerja sekarang ini, kita kalau mau jujur ya, jadi sektor pekerjaan informal itu semakin mendominasi, hampir 60%.
0: Okay.
2: Sementara pekerjaan formal itu 40%. Apa saja pekerjaan yang informal sektor itu, salah satunya adalah pekerjaan yang tidak bisa berlangsung lama, berjangka pendek, yang akhirnya gajinya juga mungkin di bawah UMR, yang mungkin saja nggak punya asuransi juga gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Oleh karena itu, melihat sektor informal ini terus, tanda petik ya, terus berkembang, naik tahun lalu sekitar 53-54 gitu, sekarang sudah mendekati 60%, artinya memang transformasi ekonomi kita belum berjalan dengan baik.
0: Hmm.
2: Jadi ekonomi kita masih seperti dulu-dulu aja gitu, tidak bisa mentransformasi sehingga seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Makanya yang tadi saya usulkan adalah pemerintah fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Gitu.
0: Mm-hmm. Untuk porsinya bagaimana, jadi, Prof? Membagi antara tadi ya, fokus di ketenaga kerjaan, kemudian kita juga tengah mendorong pendidikan, kesehatan juga perlu dipikirkan. Ini bagaimana porsi-porsinya?
2: Ya, kalau pendidikan sebenarnya udah fix, kan? Itu udah ketetapan MTN bahwa pendidikan harus 20% itu.
0: Ya.
2: Nah, terakhir memang kan anggaran pendidikan diambil hampir sekitar 200 sekian triliun ya, untuk MDG kan gitu.
0: Iya, tapi akan dialihkan
2: nah,
0: lagi
2: mungkin
0: ya.
2: Kalau bisa dialihkan lagi kan. Mm-hmm. Keputusan MK kemarin walaupun dimulai 2028, mungkin bisa di 2027 ini mulai dikurangi sedikit lah. Mm-hmm. Tidak ke MDG, mungkin MDG-nya dibikin model atau mungkin daerah tertentu dulu gitu, prioritasnya diutamakan. Tapi tidak langsung MDG untuk semua di Indonesia gitu, sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu. Hmm. Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya, itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan. Karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun. Hmm. Nah sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya. Uh-huh. Nah akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang, dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
0: Baik.
2: Nah yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata, berdaya saing, berkualitas, itu kan gak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non APBN, swasta maksud saya, itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR itu, bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian, itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data mengikutkan gitu ya.
0: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
2: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang terakhir tuh sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%.
0: Sampai 6,5 gitu ya. Ya bahkan.
2: Ya 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit gitu misalkan, atau kurangnya duit. Maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung kan gitu. Nah penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform, kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun, itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
0: Melibatkan sektor swasta ya?
2: Perbankan, iya. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lembaga keuangan misalkan bank itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede. Artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah, kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
0: Iya. Yeah. Harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia betul, sehingga investasi meningkat
2: betul,
0: juga.
2: Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini sebenarnya nih. Ya maka gagal semua itu.
0: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak betul juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
2: Betul.
0: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
2: Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
0: Ya.
2: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan Presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu. Bangun A, bangun T, bangun C. Terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya. Secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, nggak mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
0: Itulah nah, ya, lihat perkembangan akan menjadi beban lagi ya.
2: Di atas 10 ribu, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu.
0: Baik.
2: Nah kita sebenarnya logikanya seperti itu.
0: Baik.
2: Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya, belanjanya dong direm kan gitu.
0: Baik.
2: Tapi kalau udah janji politik gimana?
0: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di Radio Pro 3.
2: Okay.
0: Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, okay, selamat siang.
2: Okay.
0: Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, pendengar, kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era APBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo? Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran ya. Termasuk MBG ini ya, kita lihat nanti juga akan diefisienkan kalau nggak salah ya, sampai 70 triliun untuk supaya kita punya ruang ya di

0: Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh, ya. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif, ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
1: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
0: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
1: Jelang era PBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya, yang mungkin belum di dicukupi oleh pemerintah?
0: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun, tapi di dalam negeri belum turun. Terjadi lag ya, energi. Karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita itu ekor yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya, mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada omnibus law ya. Sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah ditebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih, dihasilkan di hulu gitu loh. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim the bottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Ya, ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
1: Contohnya gitu, apa ya, Pak Bob?
0: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI ya kan. Kemudian juga ada import bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi. Selama impornya itu bahan baku, mesin produksi, mesti jangan ada hambatan gitu loh ya. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor, karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya, apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh. Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi ya. Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
1: Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya kebijakannya bisa disesuaikan oleh pengusaha. Nah, tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
0: Ya, itu tadi yang kita sampaikan bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya, bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin.
1: Relaksasi ya.
0: Ya, jangan disusahin gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh. Ya. Misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini

0: aneh gitu loh ya, bahan baku itu kan jangan dibatasi lah ya, dibuka lah ya. Nah ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku ya.
1: Baik.
0: Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor ya. Nah kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup, udah tumbuh sih kredit, udah 2 digit lagi. Ya sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah ini kita penting sekali ya, kredit itu dipompa ya. Nah kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan, PPN. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN yang diturunkan gitu loh. Memang seperti berisiko banget ya, karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN ini diturunkan, daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu loh.
1: Baik.
0: Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier effect yang cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja. Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen. Ya, kalau dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsinya dia juga menaik gitu. Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
1: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita harapkan ya, kita nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob. Pak Bob, selamat siang. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab, diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation ITDC menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: coba sekatan ya. Masuk gol! Luar biasa!
1: Aku baru aja di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut membuat porsi pendapatan pengemudi meningkat dari 80% menjadi 92%. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR, memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
1: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
0: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
1: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
0: Iya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini memang situasional, bersifat situasional, dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
1: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika? Bisa digambarkan?
0: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI, Safira.
1: Baik, terima kasih banyak Yorika, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
2: Catatan Peristiwa.
3: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri

0: Bandara Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
4: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden, melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini, dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun Jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
3: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalim Baru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
5: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
3: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan Hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
7: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
6: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseli Viani mengungkapkan, pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
8: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena peraturan fungsi ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
6: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Acaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga desa dekat Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
9: Masyarakat Desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
10: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program, khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat dan juga menjadi peserta juga.
9: Salah seorang peserta sekaligus warga dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
11: Sebenarnya yang mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ke ekonomi masyarakat sekitar.
12: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
11: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
12: ditampung
11: KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak dimurah-murahkan gitu mas.
9: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
13: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
14: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
13: Sementara itu kenaikan harga tersebut
14: cek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
13: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
15: Ya agak repot, Mas.
13: Repotnya gimana?
15: Ya konsumen kurang lebih 50
13: sekarang.
15: 35, 30 gitu.
13: Ya, turun drastis.
16: Turun sekitar 15 kiloan ya per hari itu.
15: Iya. Kadang warung ya. Kebanyakan warung. Lewatan 140. Yang bagus 150.
13: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
17: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
18: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
19: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
20: Lagi ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Ini kalau
19: dan diketahui juga benar bahwa Indonesia memang ekonomi kreatif perkembangan yang baik, namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI kemudian anggota MPR RI DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net di mana dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
6: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka.
4: Pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzdamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الفاتحون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Okay. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang,

sekarang pada tahap pembicaraan satu. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Caucus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyak

0: tercatatnya uang sebesar hampir 4.000.000.000.000 rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.
1: Kalau santai weh.
2: Ya Allah besti, bilalah baru.
0: 7. Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. Ini memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. dalam konteks DPR RI juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerislah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga,
maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperjuangkan dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yul, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Diyar Najamuddin beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari, dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, puskesmas yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena

0: meninggal karena harusnya jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari
1: harus memiliki rumah sakit
0: yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik.
1: Tahap berikutnya jauh lebih besar.
0: Akan kita perkuat.
1: Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi

0: 12 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187 ribu dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar.
1: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks.

yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita

cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita, pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Ya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Petani Kelam Permai kesulitan pasokan air untuk mengairi sawah.
3: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar, gagal panen.
2: Menjelang hari kemerdekaan, gladi upacara HUT RI Kalimantan Barat dimatakan.
4: Di pelaksanaan kita bisa maksimal untuk sedemikian rupa supaya di hari H nanti tidak ada.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik informasi berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Jumat 14 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Geladi kotor penaikan bendera telah dilakukan, sementara geladi bersih dijadwalkan menjadi tahap akhir untuk memastikan kesiapan seluruh personel sebelum upacara 17 Agustus berlangsung. Berikut laporannya.
5: Persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Panitia telah melaksanakan geladi kotor untuk upacara penaikan dan penurunan bendera sebagai bagian dari evaluasi sebelum pelaksanaan geladi bersih. Perwakilan Seksi Upacara 17 Agustus Kesbangpol Kalbar Siti Nur Hidayat mengatakan, sejumlah hal masih dievaluasi terutama untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung di lapangan. Siti menjelaskan upacara penaikan bendera akan diselenggarakan Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera diselenggarakan oleh Kodairal 12. Kesiapan juga melibatkan personel TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga pramuka.
4: Pada intinya pada hari ini pelaksanaan kita berusaha maksimal untuk sedemikian rupa supaya di hari H nanti tidak ada hal-hal yang tidak semestinya. Nah, kita harus ada geladi kotor yang kita laksanakan, dan besok kita kembali melaksanakan untuk geladi bersih. Kita harapkan personel pendukungnya lebih lengkap lagi, dan kita sebagai penyelenggara kita masih menyiapkan sedemikian rupa.
5: Sementara itu, kondisi cuaca panas dan berdebu menjadi salah satu perhatian panitia. Geladi dilaksanakan pada pagi hari untuk mengurangi paparan panas sekaligus menjaga kondisi kesehatan personel. Panitia juga mengimbau seluruh pendukung upacara mempersiapkan kondisi fisik karena rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung cukup padat. Untuk Paskibraka Kalimantan Barat, sebanyak 30 anggota telah dipersiapkan. Mereka merupakan perwakilan dari 14 kabupaten dan kota, terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Pembinaan Paskibraka berlangsung selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Panitia berharap geladi bersih dapat berlangsung lebih optimal sehingga seluruh personel siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Syarusani melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diproyeksikan menguat, membuka peluang bagi perdagangan dan perekonomian Kalimantan Barat. Namun di tengah peluang tersebut, produksi padi di Kalbar justru mengalami penurunan yang perlu menjadi perhatian. Berikut laporannya.
6: Pertumbuhan ekonomi negara berkembang membuka peluang perdagangan bagi Kalimantan Barat, namun produksi padi justru mengalami penurunan. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Mohsaikudin, mengatakan ekonomi negara berkembang diproyeksikan tumbuh 3,8% pada 2026 dan meningkat menjadi 4,5% pada 2027. Kondisi ini menjadi peluang bagi daerah, terutama melalui aktivitas perdagangan dengan negara mitra utama.
7: 2026 diperkirakan untuk negara berkembang sekitar 3,8 dan 2027 diperkirakan mencapai 4,5%. Sedangkan untuk negara maju relatif stabil di angka sekitar 1,7 sampai 1,8%.
6: Namun, peluang pertumbuhan ekonomi global tersebut berhadapan dengan tantangan sektor pangan di Kalimantan Barat. Produksi padi secara kumulatif tercatat 12,50%, sedangkan secara tahunan mengalami penurunan 23,72%. Hal ini menunjukkan catatan penting bagi perekonomian Kalimantan Barat, sehingga kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menyangkut ketahanan pangan sekaligus keberlanjutan ekonomi masyarakat daerah. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, perubahan selera makan anak menjadi satu di antara manfaat yang dirasakan Ibu Baduta setelah rutin mengikuti program pos gizi di Kabupaten Kuburaya. Program ini tidak hanya mengenalkan makanan bergizi, tetapi juga mendorong orang tua memanfaatkan pangan lokal dalam menu sehari-hari. Kita simak laporannya.
8: Kebiasaan makan anak di rumah mulai berubah setelah Ibu Baduta mengikuti pendampingan pos gizi yang rutin digelar setiap pekan. Wasiatul Khairah, Ibu Baduta peserta pos gizi dahsyat atau PGD di Kabupaten Kuburaya, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru tentang pengolahan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Wasiatul mengatakan, perubahan tidak hanya dirasakan dirinya, tetapi juga anak ketiganya yang kini mulai menyukai makanan yang sebelumnya kurang diminati.
9: Suka sayur, sekarang lebih suka sayur. Selain itu, anak saya setelah mengikuti program PGD, alhamdulillah menu-menu makanannya tersisa habis.
8: Wasiatul mulai mengikuti program tersebut sejak Juni 2026 dan rutin hadir setiap minggu selama sekitar 3 jam. Pengetahuan yang diperoleh kemudian diterapkan di rumah melalui beragam olahan seperti tempe, rolade cumi, nugget tempe, nasi goreng, serta sayuran dari daun ubi dan daun kelor. Sementara itu, satu di antara penerima manfaat PGD, Ivana, mengaku program pos gizi dahsyat sangat bermanfaat bagi ibu hamil, terutama di kehamilan ketiga yang tergolong berisiko kurang energi kronis atau KEK. Melalui program ini, banyak mendapatkan edukasi kesehatan, mulai dari tanda bahaya kehamilan, pemantauan perkembangan bayi, hingga pengetahuan gizi, termasuk banyak belajar mengolah pangan lokal menjadi menu sehat dan lezat. Hermanta melaporkan.
0: Kenaikan harga sejumlah bahan pokok mulai menekan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut membuat biaya usaha meningkat dan turut membebani masyarakat sebagai konsumen. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Salah satu pelaku UMKM di Pasar Sentral Sanggau, Eka, mengeluhkan kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang dinilai membebani usahanya. Ia menyebut kenaikan tersebut terjadi pada minyak goreng, tepung, dan berbagai bahan baku lainnya. Menurutnya, kondisi ini memaksanya harus memutar otak dan lebih cermat dalam mengatur alokasi biaya produksi agar usahanya tetap bertahan. Selain memberatkan para pelaku usaha kecil, ia menilai kenaikan harga ini turut memperberat beban ekonomi masyarakat secara umum. Eka berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Ia juga berharap harga sejumlah bahan kebutuhan dapat kembali turun seperti sebelumnya.
11: Minyak segala semua, tepung-tepung apa naik semua, semua bahan sembako semuanya naik. Jauh beda ya, semua naik. Untuk kami usaha, apalagi untuk masyarakat sih, masyarakat bawah itu tuh terlalu tinggi harganya, kenaikannya tuh terlalu tinggi. Harus stabil kayak dulu lah, harga barang harus turun.
10: Ia berharap pemerintah terus memantau perkembangan harga bahan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus daya beli masyarakat. Mulandari melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih informasi lainnya, pendengar, Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Masyarakat dapat mendaftar dengan datang langsung ke Puskesmas Sungai Durian pada jam pelayanan. Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Layanan cek kesehatan gratis disesuaikan dengan kelompok usia. Pada anak-anak, pemeriksaan dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Sementara pada orang dewasa dan lanjut usia, pemeriksaan ditujukan untuk mendeteksi lebih awal faktor resiko maupun penyakit tidak menular.
13: Pada anak-anak, cek ini memantau pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada orang dewasa dan lansia, pemeriksaan membantu mendeteksi faktor resiko dan penyakit tidak menular lebih awal. Setelah pemeriksaan, serta mendapatkan hasil dan informasi kesehatan, sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut bila diperlukan. Jangan tunggu sakit untuk membesarkan kesehatan, manfaatkan CKG, kenali kondisi tubuh, dan mulai hidup lebih sehat.
12: Setelah pemeriksaan, peserta akan memperoleh hasil serta informasi mengenai kondisi kesehatannya. Hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian. Puskesmas Sungai Durian mengajak masyarakat tidak menunggu sampai sakit untuk memeriksakan kesehatan. Melalui cek kesehatan gratis, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi tubuh sejak dini, melakukan pencegahan lebih cepat, dan mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, petani Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sindang, keluhkan kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Berikut laporan selengkapnya.
14: Petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas. Tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh terancam gagal panen.
15: Kalau lagi musim gadoh ini kan air saja kurang benar, tak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun tak ada airnya, tak ada. Padi aja setar, tak ada siram. 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih udah keluar, udah menguning. Sebagian kan belum lama tanam, ya pasrah gitu aja.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan minimnya curah hujan berpengaruh terhadap pertanian dan perkebunan. Untuk itu, para petani diharapkan dapat membaca kondisi iklim yang cocok dengan jenis tanaman saat kondisi curah hujan minim.
16: Musim tanamnya sudah sekarang kita harus menyesuaikan juga. Petani-petani sudah bisa membaca ya literasi iklimnya supaya semakin baik. PPL yang di kecamatan-kecamatan lain juga mendapatkan ilmu literasi iklim ini dengan baik ya.
14: Dikatakan Lili, selain itu upaya penghematan penggunaan air dan penyesuaian waktu tanam juga menjadi langkah penting agar tanaman tetap dapat tumbuh di tengah kondisi cuaca yang belum menentu. Kondisi kekurangan air juga menjadi perhatian karena berdampak terhadap hasil produksi padi apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan dapat membuka peluang bagi petani dapat ternak lokal untuk memasok bahan pangan segar sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun para petani di Sintang saat ini terkendala masalah nomor induk usaha. Berikut laporan selengkapnya.
17: Pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung ketersediaan bahan pangan segar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di daerah. Salah satu potensi tersebut terlihat dari peternakan ayam petelur milik Bumdes Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Direktur Bumdes Dakjaya, Kuswono, saat ditemui di Binjai Hulu kemarin mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki 1.500 ekor ayam petelur dengan produksi mencapai 1.000 butir telurnya per hari. Namun hingga saat ini, belum ada SPPG yang mengambil telur secara langsung dari peternak.
18: Rata-rata per hari dari 1.500 ekor ini kurang lebih sekitar 1.250. Permintaan telur masyarakat ini cukup tinggi, jadi nggak sampai ke luar desa.
17: Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Sintang, Zamzami, saat dihubungi RRI Sintang kemarin menjelaskan, saat ini dapur SPPG di Kabupaten Sintang masih mengambil bahan baku melalui agen sayur yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
18: Kalau suplai itu kan yang pertama itu kita ngambil di kawasan kecamatan kita 70% ngambil bahan bakunya di supplier-supplier di sana untuk ada persyaratan administrasi lah.
17: Zamzami menambahkan, SPPG di Sintang belum dapat mengambil bahan baku secara langsung dari petani dan peternak dikarenakan terkendala nomor induk berusaha tersebut. Meski demikian, ia menjamin bahan baku yang digunakan berasal dari petani dan peternak lokal yang telah terjamin dan diketahui kualitasnya.
18: Jadi kita nggak bisa ngambil langsung ke petani, namun yang supplier itu, yang misalnya anggaplah UMKM A, dia langsung ngambil ke petani. Petaninya siapa, itu kami udah ada terdeteksi lah.
17: Kedepan, diharapkan para petani dan peternak lokal dapat diberikan kemudahan dan pendampingan dalam memperoleh nomor induk berusaha, agar mereka memiliki akses yang lebih luas sebagai pemasok bahan baku MBG. Dengan begitu, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga dapat menjadi wadah pemasaran hasil pertanian dan peternakan lokal, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dina Triana melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengikuti informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat sore Tika, silakan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore juga rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan dan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Pontianak, Kuburaya, Bengkayang, Sekada, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, serta Ketapang bagian utara. Perakiraan cuaca esok hari Sabtu 15 Agustus 2026 diperkirakan berawan di sebagian wilayah, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Pontianak, dan Kuburaya. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalbar update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 321 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya petani Kelam Permai kesulitan pasokan air untuk mengairi sawah, kemudian menjelang hari kemerdekaan geladi upacara HUT RI Kalimantan Barat dimatangkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Mari dengarkan RRI Sabang setiap hari. Ayo ke Anda. musik, informasi.

Pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah, dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang arahan strategis konservasi spesies nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong.

0: Oke, pendengar dari Tulus, ya, lagu untuk matahari kita yang saat ini berkilau. Jangankan sore, pendengar, ya, pagi hari aja pun mataharinya kayak kemerah-merahan gitu ya. Belum ada tanda sepertinya untuk turun hujan ya, pendengar. Tapi sih kita doakan ya, mudah-mudahan segera dalam waktu dekat hujan, insya Allah, pendengar, ya. Karena ada beberapa wilayah kita ya memang udah kekeringan ekstrim gitu ya. Dan sering juga ada kabar terjadi kebakaran. Ya harapannya mudah-mudahan ya segera deh dikasih hujan oleh Yang Maha Kuasa. Banyak-banyak doa deh kita pendengar ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, para pendengar masih menemani Anda hingga kita dengarkan lagu-lagu religi untuk para pendengar semua. Kali ini kita ke kisah inspiratif mengenal sosok Nolina, seorang atlet disabilitas para archery, pendengar. Nah, beliau ini merupakan peserta TOT olahraga disabilitas Kemenpora, pendengar, yang membuktikan bahwa keterbatasan itu bukan jadi penghalangnya untuk meraih mimpi. Semangatnya, kerja kerasnya, keyakinan pada diri sendiri atau percaya dirinya itu, pendengar, ya, patut diapresiasi sekali ya, untuk terus melangkah menghadapi berbagai tantangan yang pada akhirnya mengembangkan potensi yang dia punya gitu, pendengar. Kemudian pendengar, bagi Nolina ini ya, seperti kita kutip di kemenpora.go.id, bahwa atlet itu katanya bukan sekedar tentang tanding ataupun ngejar prestasi, itu lebih ya pendengar ya, karena olahraga katanya mengajarkan arti perjuangan, disiplin, keberanian untuk bangkit di tiap kali menghadapi sesuatu problem, pendengar. Jadi melalui olahraga ya, Nolina ini menemukan ruang, menunjukkan bahwa tiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang ataupun meraih prestasi. Perjalanan bagi Nolina itu ya kadang gak mudah, apalagi ya katanya dia menyandang disabilitas, pendengar ya. Banyak tantangan yang mesti dia runtuhkan gitu, pendengar ya. Dari keterbatasan fisik, berbagai keraguan yang datang di lingkungan sekitar, tapi lagi-lagi itu bukan jadi alasan untuk berhenti. Sebaliknya, kata Nolina, tantangan itu dijadikan motivasi nih untuk terus fighting ya. Nah, di balik semangatnya sebagai seorang atlet, Nolina ini punya peranan penting juga sebagai seorang ibu. Nah, baginya perjuangan yang dijalani oleh Nolina ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi teladan bagi sang anak. Ingin anaknya tumbuh dengan keyakinan tidak ada yang bisa membatasi seseorang untuk meraih cita-cita, bahkan keterbatasan fisik gitu, mendengar. Nah, Nolina ini kerap juga menyampaikan pesan yang cukup sederhana tapi penuh makna kepada anaknya, untuk selalu bersyukur, percaya pada diri sendiri, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, karena keyakinan yang tertanam itulah prinsip yang dipegangnya juga bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, Nolina percaya bahwa keberhasilan itu bukan hanya tentang pencapaian pribadi aja, tapi bagaimana seseorang itu bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ini keren ya. Tapi kadang ya kita harus konsisten dengan kebaikan kita. Ya, manusia ini ya punya emosi yang naik turun ya. Mudah-mudahan kayaknya bisa tetap menjadi orang yang baik lah, paling enggak pada diri sendiri ya kan. Nah, jadi semakin banyak nih harapannya anak-anak muda, katanya, khususnya penyandang disabilitas, untuk berani mengambil langkah dan menunjukkan kemampuan yang terbaik. Nah, karena menurut Nolina, setiap individu itu punya potensi yang luar biasa nih, pendengar. Kalaupun juga diberikan kesempatan atau mau terus berusaha gitu ya. Nah, dengan semangat pantang menyerah, Nolina menunjukkan keterbatasan juga bukan jadi akhir, pendengar. Tantangan harus dijalani, tangguh, percaya diri, tekad, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri untuk membuktikan bahwa mimpi itu tidak ditentukan oleh kondisi yang dimiliki, tapi keberanian untuk melangkah. Benar sih itu ya. Kadang fisik lengkap sekalipun itu ya, karena tidak ada kemauan, malas-malesan, ya sama aja kapan mimpinya mau tercapai ya. Ya lambat tahun kalau ada usaha ya tetap bisa gitu ya. Karena enggak selamanya sih manusia itu bisa bermalasan-malasan aja. Ada enggak di sini? Kak Ece yakin semua para pendengar kita itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang pantang menyerah apapun dalam kehidupannya, sesulit apapun kehidupannya pasti deh bisa dijalani dengan baik karena udah hidup sejauh ini kan menghadapi perjalanan ya mungkin banyak bertubi-tubinya gitu pendengar. Tapi Kak Ece yakin semuanya bisa dilalui dengan baik dan akan manis pada waktunya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita dengarkan lagu religi untuk Anda hingga nanti zikir petang ya dari Syekh Misyariah Rashid dan juga tarim dan jelang azan ya. Kalau azan nanti jam 17:55 waktu Indonesia Barat. Ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam untuk Anda. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
2: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.
3: Halo, assalamualaikum. Halo. Sape ye, bonape tang lalu dia los.
4: Berhati-hatilah, itu bukan hanya sekedar telpon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI.

awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: berkibarlah benderaku, lambang keperkasaan perjuangan. Setiap kali merah putih berkibar di angkasa, ada kisah yang kembali hidup. Kisah tentang keberanian yang tak pernah padam, tentang pengorbanan yang tak pernah meminta balasan, dan tentang harapan yang lahir dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah putih menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, dan putih menjadi lambang ketulusan hati dalam menjaga persatuan. Bendera ini bukan sekedar selembar kain. Ia adalah saksi perjalanan panjang, pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan air mata, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan menjaganya dengan menghormati perbedaan, memperkuat persatuan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian terbaik untuk Indonesia. Biarkan merah putih terus berkibar, bukan hanya di tiang tertinggi, tetapi juga di dalam hati setiap anak bangsa. Karena selama semangat itu tetap hidup, Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan bermartabat.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
2: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bonapé tang lalu jual los.
1: Berhati-hatilah, itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.
2: Radio.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar dari, tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bawah untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk pemerintah belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang DKDM masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan pertama yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di pertempatkan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penghemat subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsalani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, dan juga spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Visi tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: yang harus dimanfaatkan melalui masih dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita dengarkan Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk mendengarkan program dari Pro 1 RRI Pontianak dengan mimbar agama Pantekosta. Di mana pada malam ini pendengar bersama dengan Dr. Sucipto Sinaga, Dr. Andus Sucipto Sinaga, yang akan membawakan mimbar Pantekosta dengan tema kesatuan hati. Hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan akan dilanjutkan oleh rekan kami Maiti Sudaina. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda, khususnya para pendengar setia kami, yaitu keluarga besar Lubuk yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan juga Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan sukacita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga Tuhan terus memberikan semangat dalam berkarya. Juga kepada Bapak Ion, kami doakan terus memberi yang terbaik dalam pelayanan sehingga ada mujizat. Tuhan berikan kepada setiap pasien yang sedang ditangani. Kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayung Utara, selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Kepada Bapak Andy Mundung, Bapak Chris Barail, dan juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju, kepada Bapak Roy Manurung, semoga Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan. Juga kepada Bapak John Riz dan juga Purapai yang ada di daerah Lampung, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan berkat yang berkelimpahan, jasmani, materi, rohani. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga Tuhan terus makin memberikan sukacita yang luar biasa dan tentunya semangat dalam berkarya. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami terus berdoa semoga Tuhan memberikan juga semangat dalam memberi yang terbaik dalam pelayanannya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, Evelyn, Rehu, dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Abang Matius dan juga kakak, bersama dengan anak-anakku dan cucu, yaitu Bapak Samuel, Pak Markus, dan juga Mama Erwin, dan seluruh keluarga besar, ya, anak-anak dan cucu yang ada di Putus Sibau. Semoga Tuhan terus memberikan sukacita dan berkat yang berkelimpahan, jasmani, amat terlebih rohani, terlebih khusus diberikan kesehatan. Nah, sekali lagi kepada pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, tentunya sekali lagi doa kami yang terbaik untuk Anda. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu tentang kesatuan hati. Kesatuan hati berbicara mengenai orang-orang yang memiliki berbagai ragam latar belakang, kebudayaan dan pengalaman hidup, pendidikan, status sosial, namun bisa terhubung dengan harmoni satu sama lain, bahkan mencapai kesesuaian dalam pola pikir, tujuan dan hidup dalam persekutuan yang indah. Sebagai sebuah pribadi, setiap orang tentu memiliki prioritas, tujuan dan kepentingan yang sifatnya pribadi, namun dalam satu persekutuan rohani, kita mencapai kesatuan dengan menaklukkan diri kita kepada pikiran dan perasaan Kristus dan dibangun di dalam Kristus. Nah, saudara kasih, kekristenan adalah hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kita tidak dapat mengekspresikan iman Kristen kita tanpa memiliki keintiman dengan Tuhan dan keharmonisan dengan sesama. Nah, ada empat makna kesatuan hati. Nah, yang pertama adalah seperti sebuah bangunan. Gambaran pertama yang digunakan Alkitab untuk menjelaskan tentang kesatuan hati adalah seperti ditanam di dalam sebuah gedung. Efesus 2:22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan secara rohani menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kita adalah bait Allah. Yang paling penting dalam sebuah bangunan adalah bagian-bagian itu harus cocok satu dengan yang lain.
Tidak boleh ada satu tiang yang lebih pendek daripada tiang lainnya. Bila ada pipa yang terlalu pendek 1 cm atau terlalu panjang, Anda tidak dapat mempergunakannya. Bila ada pintu yang terlalu lebar 0,5 cm, pintu itu tidak akan bisa dibuka. Bangunan itu berfungsi dengan baik bila semua bagiannya cocok satu dengan yang lain. Nah, supaya bangunan itu terwujud dengan baik, segala sesuatu harus terhubung dengan baik. Sekalipun bangunan itu terdiri atas paduan begitu banyak jenis bahan atau material, terlain kayu, batu bata, batu gunung, pipa, besi beton, semen, pasir, kabel listrik, cat, genteng, dan lain-lain. Bahan-bahan itu semuanya terpadu dan terhubung dengan apiknya sehingga bangunan itu sungguh sangat baik. Ini benar-benar merupakan gambaran kehidupan. Ada orang-orang yang datang dan berada di dalam keluarga gereja kita. Kita semua datang setiap minggu dan berada di dalamnya. Tetapi ada di antara mereka yang tidak benar-benar terhubung dengan keluarga gereja ini. Hal itu seperti sebatang pipa yang menempel di satu tempat dalam bangunan, namun tidak terintegrasi dalam sistem perpipaan bangunan tersebut sehingga tidak bisa berfungsi sama sekali. Sebatang tiang yang tegak secara terlepas terintegrasi dengan struktur bangunan, ia hanya menunggu waktu akan roboh karena tidak memperoleh topangan dari struktur di sekitarnya. Intinya adalah bahwa bila kita tidak tertanam dalam satu bangunan, itu adalah ibarat elemen yang tidak tertanam atau terhubung dengan struktur bait Allah, tidak mendapatkan dukungan apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi sama sekali, serta tidak mengalami dukungan ketika hidup kita sedang berada dalam sebuah krisis. Masa terkasih, dalam Efesus 2:19-22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti tubuh manusia. Salah satu gambaran yang paling umum tentang gereja adalah dalam Alkitab adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Apa yang dilakukan Yesus Kristus ketika Ia berada di dalam tubuh jasmani-Nya, berjalan dan melakukan banyak kegiatan? Itu juga yang ingin terus dilakukannya sampai sekarang. Kita adalah tubuh Kristus di dalam dunia. Kita adalah kaki dan tangan Kristus. Kita adalah telinga, mata, mulut, hidung, dan tangan Kristus. Kita adalah hati Kristus bagi dunia dewasa ini. Nah, secara bersama-sama, maka gereja adalah tubuh Kristus. Nah, sudah terkasih, semua orang tahu bahwa memiliki tubuh yang lengkap berarti semua bagian tubuh harus menempel. Tidak mungkin Anda memiliki tangan yang terlepas, jempol yang terlepas, telinga yang terlepas, atau sejenisnya. Alkitab berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Perhatikan, tidak dikatakan bahwa kita terhubung hanya dengan Allah, melainkan juga terhubung satu dengan yang lain. Ketika kita membohongi seseorang, maka akhirnya kita akan membohongi diri sendiri juga. Mengapa? Karena kita terhubung satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Tubuh kita terdiri atas banyak anggota tubuh. Setiap anggota ada tugasnya masing-masing dan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Meskipun kita berjumlah banyak, namun kita merupakan satu tubuh dan kita juga bersatu pada Kristus. Dan kita masing-masing berhubung satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh.
dalam Roma 12:4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat ini sangat penting. Mari kita berhenti sejenak di sini. Dalam ayat ini terdapat beberapa hal tentang kesatuan hati. Dikatakan bahwa dalam gereja masing-masing kita adalah berbagai bagian yang berbeda-beda. Memang demikian Allah merancangnya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi kaki, dan ada yang menjadi jantung dan lain-lain. Kita semua adalah bagian-bagian yang berbeda dalam sebuah tubuh. Semua bagian unik adanya, dan memang dimaksudkan demikian oleh Allah. Allah tidak menganggap kita semua harus sama. Kesatuan dapat tercapai tanpa kesamaan. Allah tidak menyukai keseragaman. Sungguh Allah menyukai keragaman. Pernahkah kita menyadari? Perhatikan orang-orang yang sehari-hari berada di sekeliling kita. Allah benar-benar menyukai keragaman. Pasti bisa saja ia menciptakan seorang yang tampak seperti kita, berpikir dan bertindak persis seperti kita di bagian dunia yang lain, dan kita bahkan tidak mengetahuinya. Tetapi sepanjang sejarah, dari miliaran orang, tidak pernah ada satu orang pun yang sama persis dengan kita. Dengan raut wajah yang sama, bahkan saudara kembar pun tidak persis sama. Ada perbedaan emosi, perbedaan pengalaman, perbedaan latar belakang, minat, persepsi, dan banyak lagi. Allah menyukai keragaman. Allah tidak mengendaki kita sama persis satu dengan yang lain. Tentu kita harus mendengar hal ini. Allah tidak menghendaki Anda menjadi sama seperti orang lain. Dia mencintai keragaman. Dia berkata bahwa kita adalah banyak bagian dan kita semua berbeda, namun semuanya saling melengkapi. Bahwa semua orang dibutuhkan. Jadi demikianlah tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian dari tubuh itu, dan ia berkata bahwa semua bagian diperlukan supaya tubuh itu menjadi lengkap. Unity itu menjadi sebuah jigsaw puzzle. Yang terkasih, dimanapun berada, ia berkata bahwa kita semua penting. Semua orang diperlukan. Anda berkata, saya cuma kuku kaki di tubuh Kristus. Pernahkah Anda kehilangan kuku kaki Anda? Anda pasti menyadarinya. Hal kecil memang. Jangan pernah mengacaukan hal yang tampak dan hal yang penting. Ada hal yang tampak tapi tidak penting, kecil. Jangan pernah mengacaukan antara hal-hal yang tampak dan hal-hal yang penting. Ada hal yang tampak tetapi tidak penting. Hidung saya tampak jelas menonjol pada wajah saya, tetapi kita tidak bisa saja kehilangan hidung dan masih bisa hidup seterusnya. Hidung tampak jelas seperti tidak penting. Tetapi ada bagian-bagian dalam tubuh saya seperti hati, jantung, paru-paru. Bagian-bagian ini tidak terlihat, tetapi bila kita kehilangan bagian ini, kita pasti mati. Kadang-kadang orang berkata, saya orang percaya. Sesungguhnya yang harus kita katakan adalah, saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Saya adalah salah satu dari fungsi dalam tubuh Kristus. Saya membuat tubuh Kristus menjadi lengkap. Peranan saya dalam tubuh Kristus unik dan bermanfaat. Itulah yang dimaksudkan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus. Anda milik Kristus, dan bukan itu saja. Anda juga milik semua orang yang menjadi milik Kristus. Kita saling memiliki, dan dia berkata bahwa kita saling membutuhkan. Setiap kita membutuhkan orang lain. Apa gunanya tangan apabila saya memotong tangan itu dan ia tergeletak di sana? Apa gunanya? Tidak ada.
terlepas menjadikannya tidak berharga. Apa gunanya jika retina mata terlepas? Kita tidak tahu apa yang dilakukan retina. Tanpa retina, Anda tidak dapat melihat. Apapun yang terlepas, apabila ia tidak terhubung dengan tubuh, tidak ada nilainya. Mungkin masih punya nilai, tetapi nilainya jauh berkurang. Paulus memberikan peringatan tentang orang-orang yang secara rohani tidak terhubung. Ia berkata, mereka tidak lagi berpegang pada Kristus yang menjadi kepala. Kolose 2:19. Di bawah pimpinan Kristus, seluruh tubuh dipelihara dan disatukan oleh sendi-sendinya, serta bertumbuh menurut kemauan Allah. Kita harus garis bawahi kata bertumbuh. Kita baru akan bertumbuh apabila kita terhubung dengan tubuh Kristus. Apa yang akan saya katakan pada Anda sekarang benar-benar radikal. Anda tidak akan pernah mendengarnya dimanapun. Anda tidak bertumbuh secara rohani tanpa gereja. Banyak orang berpendapat hal itu mungkin. Saya tinggal mendengarkan radio Kristen, saya menghadiri konser-konser Kristen, saya membaca buku-buku Kristen. Mungkin Anda memperoleh pengetahuan dalam kepala Anda, tetapi Anda tidak dapat bertumbuh tanpa terhubung dengan gereja. Mengapa? Karena Allah berkata bahwa pertumbuhan itu menyangkut kasih. Dan Anda tidak dapat mengasihi siapapun hanya melalui radio atau melalui buku. Anda mutlak memerlukan orang-orang di dalam hidup Anda. Itulah sebabnya mengapa kami selalu berbicara tentang perlunya Anda berada dalam satu kelompok kecil, ya terkhusus mungkin kelompok keluarga. Banyak orang mengasihi sesama secara abstrak, tetapi realitanya mereka tidak menyukai orang-orang tertentu. Mereka menyukai hal-hal yang ideal, tetapi bukan hal-hal yang nyata. Nah, saudara terkasih, tinggal bersama orang-orang terkasih di surga adalah kisah kemuliaan. Tetapi tinggal bersama-sama orang-orang yang kita kenal di bumi adalah kisah lain. Saya suka orang-orang Kristen. Saya hanya tidak berkeinginan untuk mengenal mereka. Apa yang terjadi di sini adalah diskoneksi atau hubungan yang terputus. Perhatikanlah bahwa tangan yang terputus dari tubuhnya bukan saja tidak terhubung, bahkan menjadi jauh dari hal yang seharusnya atau jauh menjadi lebih buruk. Tangan itu akan mati dan tentu tidak berfungsi. Inilah intinya. Bukan hanya tak akan bertumbuh, bagian tubuh yang terlepas akan mati. Karena orang-orang atau anggota-anggota tubuh itu tidak akan menerima aliran kehidupan dari sari makanan. Jadi yang kami katakan pada Anda sekarang sangat penting. Bukan saja Anda membutuhkan tubuh Kristus untuk menopang Anda seperti pada sebuah bangunan, tetapi Anda membutuhkan tubuh Kristus untuk menerima pertumbuhan dan sari makanan dan kehidupan. Dalam satu tubuh, bagian yang tidak bersatu tidak akan bertumbuh. Bahkan secara rohani Anda akan menciut. Kemudian berikutnya dikatakan seperti sebatang pohon. Yesus berkata bahwa terhubung secara rohani itu keadaannya seperti ranting yang melekat pada batangnya. Ranting anggur atau ranting tomat atau ranting apa saja. Menarik sekali bahwa Yesus memperkatakan hal itu tepat sebelum dia disalibkan. Kita pasti mengerti bahwa apapun yang dikatakannya kepada orang-orang yang mengikutinya pada saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan pasti merupakan hal yang terpenting. Dia mengatakan semua itu dalam Yohanes 14, 15, 16. Di sini dia memberikan instruksi-instruksi terakhir kepada para pengikutnya. Dari semua hal yang bisa saja dikatakan, inilah pilihannya. Yohanes 15, 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal
ia tinggal, tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dia berkata bahwa ya, bahwa ini sangat penting. Bukan saja Anda membutuhkan penopang seperti dalam sebuah bangunan, bukan saja Anda membutuhkan darah kehidupan seperti dalam sebuah tubuh, tetapi dia berkata bahwa Anda tidak akan berbuah. Hidup Anda tidak akan produktif kalau Anda berdiri sendiri. Anda harus terhubung terus-menerus Roh Allah bersama-sama dengan roh kita. Inilah hubungannya. Ya, bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah dalam Roma 8:16. Kita perlu memiliki hubungan sepertinya, seperti yang dikatakan Allah kepada kita. Doa kami adalah supaya Anda memiliki hubungan itu, sehingga Anda dapat berkata, tidak mungkin saya tidak percaya kepada Allah. Saya terhubung dengan Dia sepanjang waktu. Saya berbicara dengan Dia dan Dia berbicara kepada saya dan saya mendengarkannya. Saya mendengar suaranya bukan secara jasmani. Allah tidak harus berbuat demikian. Kita menerima signal radio dan signal TV melalui saudara dan tidak mengerti cara kerjanya. Allah tidak harus menaruh papan pengumuman yang terlihat jelas. Yohanes 15 ayat yang kedua, Yesus berkata, aku ingin kamu terhubung dan aku mau kamu dipersatukan dengan aku, sebab ranting yang tidak menempel pada pohon tidak dapat menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh ialah ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 6 ayat 22-23. Saya tidak tahu bagaimana Anda, tetapi saya ingin memiliki 9 buah ini, yaitu lebih penuh kasih, memiliki lebih banyak sukacita, mengalami damai sejahtera apapun yang terjadi dalam kehidupan, lebih sabar menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, menjadi orang-orang baik, bukan orang-orang jahat, setia, bukan sebaliknya, selalu menempati janji, bersikap lemah lembut pada orang-orang yang tidak terlalu lemah lembut, khususnya ketika mereka sedang bersikap kasar, galak, dan membentak-bentak. Dan saya ingin dapat menjadi lebih menguasai diri. Dia berkata bahwa semua itu disebut dengan buah roh. Dan untuk itu saya terkasih, kami sangat yakin bahwa kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang pada akhirnya dapat memenuhi tujuan Allah. Tujuan Allah tidak dapat kita capai dengan sendiri, tetapi harus bersama dengan komunitas dalam satu tubuh yang terhubung dengan Allah. Saya terkasih, kita percaya bahwa kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ini berarti kita harus berada bersama orang lain. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Anda tidak dapat menjadi biarawan betapa tanpa orang lain yang ada di sekitar Anda untuk menguji keberadaan Anda. Anda harus berada bersama orang-orang lain, karena yang paling penting adalah belajar mengasihi. Semua ini menyangkut hubungan. Nah, saya terkasih, kita percaya bahwa kita harus memiliki kasih. Apa itu kasih? Memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan, bukan apa yang mereka pantas dapatkan. Karena orang menyakiti Anda, itu hanya berarti bahwa mereka lah yang terluka. Mereka sedang menyakiti diri sendiri juga. Dan untuk itu saya terkasih, marilah kita terus belajar supaya nyata kuasa Allah dalam kehidupan kita melalui kesatuan hati. Itu kita harus mulai buktikan, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan
dapat meneguhkan dan dapat mengajar kita untuk terus-menerus dapat membangun kesatuan hati dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saya terkasih, Shalom.

0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP?
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.

0: ada segitu?
1: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
0: Terus ibu harus bagaimana, nak?
1: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
0: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
1: Bu,
0: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
1: Tapi bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
0: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
1: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
0: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Sari.
1: Bu.
2: Pak RT. Iya, Pak.
1: Loh, warungnya ini enggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
1: Loh. Emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
1: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah. Teknik dan montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Selamat malam pemirsa dan pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan ragam informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini. Hari apa ini ya? Jumat. Suka lupa hari ya, karena mentang-mentang kemarin hasil hari sudah habis libur sayanya ya. Hari Jumat 14 Agustus 2026, di mana perjumpaan pada malam hari ini tadi sudah diawali dengan program mini drama, sudah bersama kita simak ya pemirsa dan pendengar, juga dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas. Di malam hari ini ramai loh pemirsa dan pendengar. Studio saya biasanya ngobras satu orang, saya sendiri, atau dua orang ya, saya dan satu teman ngobrol saya. Tapi malam hari ini ramai, ada 6.732 orang. Mana suaranya? Itu agak saya paksa itu. Tepuk tangan ya. Oke, pemirsa dan pendengar, di malam hari ini sebelum saya perkenalkan narasumbernya, diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin ada yang mau sapa-sapa gitu ya, atau mungkin ada yang kenal juga dengan narasumber kita, bisa langsung saja di kolom komentarnya atau di 7349887, bisa juga di 08115701042 ya. Silahkan di kontak-kontak yang bisa dihubungi pendengar. Dan di malam hari ini dengan tema memantapkan langkah organisasi menuju generasi Indonesia Emas 2045, saya perkenalkan ya di malam hari ini pemirsa dan pendengar, narasumber pertamanya ada Wakil Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, ada Dr. Haji Rahmat Satria SHMH, dipanggilnya Kak Rahmat. Selamat malam. Kak Rahmat. Agak janggal manggil Kak Rahmat, ini enggak apa-apa kan ya? Manggil Kak Rahmat ya.
1: Memang di pramuka harus pakai kakak.
0: Iya, emang pakai kakak ya. Coba kayak kamu kok enggak sopan sekali sih Mbak Mei? Ya emang kakak ya. Kalau di pramuka itu. Sehat ya Kak Rahmat ya?
1: Sehat.
0: Semangat. Pasti banyak agenda hari ini ya. Iya. Karena merupakan hari pramuka juga gitu. Bergeser di samping Kak Rahmat ada Kak Nisa Wulandari dari yang merupakan Ketua DKD Kalimantan Barat. Selamat malam Kak Nisa.
2: Malam Kak Mei, salam kenal Kak. Saya Nisa Wulandari.
0: Oke, baik. Sehat ya Kak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih semangat ya?
2: Selalu semangat lagi Kak.
0: Semangat terus ya, walaupun saya yakin cukup banyak aktivitasnya. Sebelum kita ke tema kita lah, obrolan kita yang sangat cukup dalam ini, mungkin boleh diinformasikan dulu Kak Rahmat, ini agendanya hari ini apa saja, ataupun di hari pramuka tahun ini apa saja sih di Kalimantan Barat, ada apa saja, silahkan.
1: Ya, di Kalimantan Barat agendanya cukup banyak, baik itu sebelum maupun setelah 14 Agustus. Dan kegiatan itu bukan hanya terpusat di kuartir daerah, melainkan kuartir cabang di seluruh Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan kelebihan daripada pengurus Kuarda sekarang di bawah kepemimpinan Kakak Syarif Abdullah Al-Qadri, nah ini melakukan konsolidasi organisasi dan dorongan kegiatan-kegiatannya di Kalimantan Barat ini cukup eksis untuk kegiatan kepramukaan itu sendiri.
0: Baik, Kak Nisa boleh ditambahkan?
2: Oke, Kak. Nah, jadi untuk bulan Bakti ini, kita nyebutnya bulan Bakti,
0: bulan
2: Kak.
0: Bakti,
2: iya, di Agustus ini kita full dari tanggal 1 sampai akhir bulan, itu full bulan Bakti. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di kuartir daerah seperti yang Kak Rahmat sampaikan tadi. Kita sudah melaksanakan salah satunya juga Kak, itu tadi malam, yaitu ulang janji. Nah, kalau kakak-kakak ingin melihat dokumentasinya, jangan lupa follow akun Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Nah, di situ sudah banyak sekali rangkaian-rangkaiannya Kak, kayak kita ada obor, melakukan ulang janji, sangat luar biasa lah Kak. Makanya boleh teman-teman untuk kepoin akun Instagram kita. Itu salah satu kegiatannya Kak.
0: Oke, baik. Ya semua ada di sana ya. Kalau penasaran dengan agenda yang akan datang juga, atau mungkin melihat dokumentasi agenda yang sudah berlalu, boleh di sosial media tersebut ya. Baik, seperti itu. Ini saya ingin memanggil para alumni. Saya kan ya sudah tidak aktif di pramuka ya. Artinya zaman sekolah. Ini para pemirsa dan pendengar yang dulu aktif di Pramuka pasti sekarang nih sambil callback apa namanya ya, mengingat-ingat kembalilah momen-momen yang ada di Pramuka seperti itu ya. Dan dengan tema kita adalah memantapkan langkah organisasi menuju generasi Indonesia Emas 2045. Mungkin dari Kak Rahmat dulu nih, Kak Rahmat, ini di momen Hari Pramuka ini gimana sih Koarda Kalimantan Barat ini melihat urgensi transformasi organisasi supaya relevan nih dengan tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau zaman dulu tuh kan Pramuka terkenalnya katanya, wah kita bisa hidup di mana saja, katanya kan gitu kan, bisa hidup di mana saja, terus bisa ini bisa itu. Nah kalau untuk zaman sekarang kan zaman sudah berubah, teknologi sudah semakin canggih, ini gimana caranya supaya Pramuka dan perkembangan zaman tetap relevan? Silakan Kak Rahmat.
1: Ya, terima kasih. Target untuk tahun 2045 itu adalah generasi emas, itu secara umum nasional. Tapi kalau bagi gerakan Pramuka, dari dulunya tetap mempersiapkan diri untuk menjadi generasi emas kapan dan bila pun, dimanapun. Karena konsekuensi daripada gerakan Pramuka itu, anggotanya namanya Pramuka, dia harus taat kepada Trisatya dan Dasadharma. Dari inti daripada Trisatya dan Dasadharma itu sebenarnya generasi emas. Kenapa? Karena komitmennya terhadap bangsa dan negara, kemudian komitmennya pada pendidikan, pengetahuan, teknologi, ya, kemudian swasembada pangan, kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu selalu konsen dari Pramuka terbentuk hingga sekarang. Dan kemudian ada targetnya tahun 2025, bukan lagi Pramuka targetnya tahun 2025, targetnya tahun depan. Jadi satu Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Nah itu adalah konsep Pramuka sekarang, besok dan akan datang, itulah generasi emasnya.
0: Oke, baik. Berarti memang dari awalnya ya Pramuka memang sudah menyiapkan para anggotanya tuh untuk jadi generasi emas seperti itu ya Kak Rahmat ya.
1: Iya. Oke. Kalau kita lihat daripada butiran-butiran Dasadharma itu, Trisatya, nah jelas bahwa targetnya. Salah satu contoh saya katakan dalam Dharma, Dasadharma, ya suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu Dasadharma keberapa? 9 atau 10?
0: Ya
1: sepuluh kan? Ya kan? Ini DKD ini Dewan Kerja Daerah. Ya itu semuanya para remaja. Ya DKD ini Dewan Kerja Daerah, dan ini kumpulan daripada ya pramuka-pramuka hebat dari seluruh Kalimantan Barat, dari kabupaten-kabupaten terkumpul dalam Dewan Kerja Daerah. Yang membantu kegiatannya adalah kuartir daerah Pramuka Kalimantan Barat. Nah, seperti Kak Syarif Abdullah dulu, itu mantan ketua DKD juga loh dia dulu, ya. Nah, kalau saya ini kan mantan ketua Kak Korcap, Mempawah, Kak ketua Korcap cabang Mempawah. Nah, direkrut lagi masuk pengurus di apa kuartir daerah Kalimantan Barat. Nah, untuk mempersiapkan salah satu tadi ini kan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, itu Dharma Pramuka itu bayangkan beratnya. Suci dalam perkataan. Suci dalam perkataan berarti kata-katanya selalu baik. Jangan ya seenaknya ya berkata yang ya ceroboh, ya. Kemudian suci dalam perkataan, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang berat itu suci dalam perbuatan, bebas daripada korupsi. Ya, ini bagaimana Pramuka itu intinya kan dari dulu hingga sekarang berupaya maka suci dalam perbuatan. Nah, terhindar daripada hal-hal yang negatif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan mencegah dirinya bagaimana menjadi seorang warga negara yang terbaik. Itulah Pramuka, ada namanya satuan terpisah. Nah, orang melihat kan kegiatannya Pramuka tuh ada perempuan lagi, setiap kegiatan pasti ada satuan terpisah.
0: Baik, seperti itu ya. Kita bergeser ke Kak Nisa. Ini Kak Nisa mewakili generasi muda lah ya di DKD Kalimantan Barat ataupun mungkin di seluruh Indonesia. Ini gimana sih anak muda sekarang dari Pramuka terutama melihat Indonesia Emas 2045 gitu. Relate-nya seperti apa? Silakan Kak Nisa.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak. Tentu untuk menuju Indonesia Emas 2045 seperti yang sudah Kak Rahmat. Sebenarnya saya terbiasa memanggil Kak Rasa sekarang, Kak Rahmat Satria. Ya. Nah, seperti yang sudah beliau sampaikan, itu sudah menjadi tujuan awal, Kak. Tujuan awal tentu kita, khususnya di Gerakan Pramuka, kalau kita pemuda-pemudanya itu, Kak, di usia 16-25. Ini sedikit informasi saja, Kak, itu golongan Pramuka, Penegak, dan Pandega. 16-25. Nah, di sini kami juga di Dewan Kerja Daerah, untuk menuju hal tersebut tentunya beberapa program kerja yang ada itu bagaimana kita pikirkan dengan cara salah satunya itu kita melakukan sidang paripurna daerah, Kak, yang dimana di situ kita bersama-sama nih, Kak, se-Kalimantan Barat saling bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi yang ada, bagaimana caranya sehingga apapun yang kita kerjakan di Pramuka itu bisa relevan dengan hal-hal yang sekarang. Tentu mungkin banyak sekali orang beranggapan gini, Kak, Pramuka pramuki, Pramuka jalan kaki. Nah, tapi kalau sekarang itu enggak lagi kayak gitu, Kak.
1: Pramuka pramuki
3: luar negeri,
2: Pramuka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kayak gitu, Kak. Nah, jadi salah satu hal juga, Kak, kenapa kami memiliki tanggung jawab yang besar itulah, Kak. Banyak sekali anak muda sekarang itu sudah sangat menurun terkait minatnya di organisasi. Makanya itu berkaitan juga dengan judul tema kita pada malam hari ini, memantapkan langkah organisasi itu. Sehingga kami memikirkan bagaimana caranya agar tetap relevan dengan adanya program-program kerja yang kami siapkan, Kak. Nah, insya Allah, Kak, kebetulan dalam waktu dekat ini kita akan ada kegiatan. Akan ada kegiatan edisi Hari Pramuka juga, Kak, dari Dewan Kerja Daerah. Dan kita kemarin sempat datang ke sini, datang ke sini bertemu pimpinannya langsung, dan beliau sangat menyambut baik untuk ada terobosan-terobosan baru. Nah, ini belum ada pembahasan panjang karena kemarin audiensinya belum sampai merata. Nah, itu salah satu hal yang bisa menjadi langkah baik, Kak, agar relevannya kegiatan-kegiatan yang ada di kepramukaan kita menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang ada, tidak lagi hanya berjalan saja, kita menyesuaikan juga kayak hari ini berkolaborasi dengan RRI untuk menuju pramuka yang tidak akan ketinggalan lagi, seperti itu.
0: Oke, baik, seperti itu. Jadi sama dengan radio ya, jadi kalau radio kata orang kan zaman dulu suara aja, sekarang kita live juga di YouTube sama dengan Pramuka juga. Zaman dulu mungkin jalannya di hutan, menjelajah. Sekarang lah gak hanya itu aja, kita bisa banyak hal gitu ya kalau di Pramuka ya. Baik, seperti itu. Nah, kita bergeser lagi ke Kak Rahmat ini. Kak Rahmat, kalau kita berbicara tantangan, tantangan terbesar apa sih saat ini yang dihadapi begitu ya oleh para pramuka untuk bisa merawat nilai-nilai? Kan kata orang gini, pramuka itu punya nilai yang klasik, aturan klasik zaman dulu, sudah ditetapkan zaman dulu, seperti itu ya. Gimana sih caranya hal-hal ini ya tetap diminati begitu untuk para pramuka? Pramuka ini kan kayaknya sekarang juga sebenarnya dari dulu juga gak memandang usia ya, mau yang muda sama yang sudah berumur pun tetap di pramuka juga bisa gitu. Gimana tantangan terbesarnya, Kak Rahmat?
1: Tantangan terbesarnya pramuka ada sekarang adalah masalah hoax atau hoax. Itu masalah yang besar. Nah, tapi gerakan pramuka ini ya kebal dalam persoalan-persoalan masalah itu. Kenapa? Karena gerakan pramuka ini salah satu ormas, organisasi yang memiliki undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2010. Berarti ada mengaturnya. Nah, kalau undang partai politik, itu undang-undang partai politik. Tidak ada undang-undang Golkar, undang-undang PDIP, undang-undang Demokrat, nggak ada. Tapi gerakan pramuka, undang-undang gerakan pramuka, satu ada. Undang-undang. Nah, kalau orang mengatakan bahwa pramuka itu melampau, saya katakan tidak. Dengan adanya undang-undang, ya kalau dulu gerakan pramuka hanya berdasarkan anggaran dasar gerakan pramuka, anggaran dasar. Nah, sejak tahun 2010 kita sudah punya undang-undang, undang-undang gerakan pramuka. Nah, undang-undang gerakan pramuka ini mewajibkan dari presiden sampai camat, bahkan kepala desa, itu wajib pramuka. Wajib pramuka. Kalau gubernur itu Kak Mabida, kalau presiden Kak Mabinas, kalau bupati Kak Mabicap, kalau camat Kak Mabiran. Nah, kemudian sampai gelak kepada gugus depan. Nah, kalau desa Kak Mabides bisa desa. Nah, ini kewajiban pelantikan, beberapa pelantikan oleh Kak Kwarda dilakukan oleh Kak Syarif Abdullah melantik gubernur ya Kalimantan Barat ya sebagai Kak Mabida. Nah, bupati-bupati dilantiknya Kak Mabicap. Kemudian Mabicap ini bupati melantik kuaran-kuaran, Kak Mabiran namanya. Nah, Mabiran ada, kuaran ada, Mabida ada, Kak Kwarda ada. Nah, di mana katakannya lemah pramuka itu? Pramuka pasti gubernur di membackupnya adalah gubernur, bupati pasti, camat pasti. Kenapa? Itu perintah undang-undang.
0: Oke, baik. Memang strukturnya sekuat itu ya.
1: Sekuat itu pramuka. Beda dengan ormas-ormas yang lain, tidak punya undang-undang, hanya undang-undang ormas saja. Kalau pramuka, ormas iya, tetapi punya undang-undang tersendiri. Itu kehebatan pramuka.
0: Baik. Bahkan di tingkat apapun tidak ada kekosongan di
1: tidak
0: sana ya.
1: Tidak ada kekosongan.
0: Bahkan dari yang tingkat terkecil anak-anak sekolah SD sampai yang tertinggi presiden juga.
1: Iya, gugus pertahanan lagi tingkat pendidikan lagi. Dari siaga ya, Kak ya. Dari siaga. Usia berapa siaga itu?
2: Siaga itu 7 sampai 10.
1: 7 sampai 10 tahun sudah dididik. Dan ada namanya pelatih mahir siaga. Kemudian penggalang, usia ada lagi. Nah, usia penggalang itu usia berapa tuh? Ya. Aika, usia penggalang.
2: Maaf Kak, kita agak kurang sehat soalnya kami yang ini.
0: Enggak apa-apa.
1: Asap. Tapi syukur alhamdulillah tadi udah hujan buat anak.
0: Dan bahkan memang dari tingkatannya saja sudah jelas gitu ya.
1: Nah, kalau kakak ini Kak, DKD ini provinsi, kabupaten namanya Dewan Kerja Cabang. Ranting namanya Dewan Kerja Ranting. Itu kecamatan. Nah, ada lagi Dewan Ambalan. Nah, ini jelas semua terstruktur. Ramai enggak pramuka itu? Pasti ramai, jumlahnya ramai. Saya bilang happy enggak? Happy. Saya bilang tidak happy pramuka ini. Dan memang ada mahirnya. Mahir siaga, mahir penggalang pembinanya kan. Kemudian mahir tingkat penegak. Nah, mahir penegak ini ada lagi pembina. Pembina itu ada lagi namanya pelatih. Pelatih untuk orang dewasa yang dinamakan kursusnya itu KPD, KPL. Nah, ini semuanya jaringan gerakan pramuka sangat besar sekali. Apalagi di tingkat guru-guru SD itu kan udah namanya mahir dasar, Kak ya. Nah, ada tingkatan-tingkatan lagi. Kalau penegak ini beliau ini kan mungkin laksana Kakak kan? Baik, pandega kan?
2: Yes,
1: pandega.
2: Kalau saya sudah pandega.
1: Ada bantara tingkatannya itu. Namanya SKU-nya. Ada lagi SKK. SKK keterampilan masing-masing ada termasuk pramuka Garuda. Nah, jadi melalui 14 Agustus ini kita menghimbau yuk aktif gerakan pramuka. Nah, kemudian lagi kami sarankan ada satu ide ya Kak ya, kita bicara-bicara ada jalur prestasi untuk perguruan tinggi ya. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi itu pramuka. Kok sekarang ini baru jalur prestasi ada silat,
2: OSIS,
1: karate, OSIS ataupun pernah kejahatan. Tapi kalau jalur prestasi ini penting. Nah, penting ini belum kebijakan itu dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi. Karena itu tadi untuk menuju generasi emas tahun 2045, ya satu-satunya cara yang paling tepat adalah gerakan pramuka. Ya, boleh dipelajari inti-inti daripada gerakan pramuka ini karena betul-betul membangun kader dan tidak berpolitik ya di Kwarda, pengurus Kwarda ini macam-macam pengurus partai politik ada macam-macam tapi bersatu dan ini tidak ada perbedaan di dalamnya.
0: Baik dalam seperti itu ya kalau dalam pramuka seperti itu ya mau dari manapun kita ya kita tetap pramuka.
1: Suku juga demikian ya gak boleh membeda-bedakan suku agama menyatu dalam gerakan pramuka untuk Indonesia Raya.
0: Baik, seperti itu ya. Oke, kita ke Kak Nisa. Bisa kita ngobrol, Kak?
2: Sudah aman.
0: Saya juga malah kemarin malam udah hilang suaranya. Ini alhamdulillah dan itu tahu kalau libur ilangin aja suaranya gitu. Oke, Kak, ini kalau kita berbicara mengenai program-program kerja lah seperti itu ya. Ini kita penasaran juga nih kalau dari DKD sendiri untuk merangkul para Gen Z ataupun Gennya sekarang udah macam-macam ya.
2: Waduh,
0: udah sangat paling
2: beragam, memang,
0: beragam deh gitu ya. Terutama mungkin para Gen Z lah sih yang sedang mendominasi saat ini generasi mudanya. Ini ada program-program kerja tertentu nggak sih, atau program kerjanya itu bisa dibuat secara mandiri ataukah memang terpusat atau seperti apa? Silakan Kak.
2: Oke. Sebelumnya saya menjawab dulu Kak, tadi ada pertanyaan Kak Rahm, bukan pertanyaan sih, kita mengingatkan kembali bahwa di gerakan pramuka itu memang ada beberapa golongan Kak. Mungkin kalau orang umum itu sebutannya kayak pramuka saat SD, saat SMP, SMA, kuliah. Nah tapi kalau khusus di gerakan pramuka itu ada sebutan khususnya, sebutan tersendiri. Nah kalau siaga Kak, itu kalau anak SD itu di usia 7-10. Sedangkan penggalang untuk SMP itu 11-15. Nah kalau untuk penegak 16-20. Kebetulan saya sudah masuk usia 22 tahun Kak, walaupun muka saya memang seperti masih muda, itu di usia 21-25. Itu sedikit informasi saja Kak, karena kami juga mengajak teman-teman pramuka untuk menonton siaran pada malam hari ini untuk mengingatkan kembali. Nah lalu untuk pertanyaan Kak Mei tadi terkait program Kak, di kita itu memang ada beberapa tingkatan seperti yang sudah ada, sudah tertera itu dewan kerja ada tingkatannya Kak, tidak hanya di daerah saja. Dewan kerja nasional, dewan kerja daerah, dewan kerja cabang, dewan kerja ranting, dewan ambalan. Nah tapi hal ini bukan berarti karena kita sudah ada nih pusatnya di DKN, dewan kerja nasional, bukan berarti kita tidak boleh membuat program tersendiri.
0: Baik.
2: Nah tidak ada batasan akan hal itu, cuman istilahnya ada sebutannya itu program turunan. Semisal di nasional mengadakan A, kita boleh melanjutkan juga di daerah.
0: Oh, baik.
2: Program serupa. Nah, namun hal tersebut juga tidak membatasi kita untuk membuat program kerja yang sesuai dengan daerahnya juga, Kak. Kadang untuk penyusunan program kerja kita tidak bisa langsung kan, Kak? Kecuali
1: program kerja berdasarkan musyawarah.
2: Iya.
1: Kalau di tingkat gugus depan, musyawarah namanya musyawarah ambalan.
2: Iya.
1: Kalau di tingkat kecamatan, namanya musyawarah ranting.
2: Ranting. Nah, kalau di daerah kemarin musyawarah daerah.
1: Daerah itu provinsi.
2: Muspanitra daerah.
1: Nah, Muspan. Jadi kita beri apresiasi ini. Ini ketua DKD kita perempuan. Bisa. Kalau dulu laki-laki.
2: Iya, Kak Fajar.
1: Nah, Fajar.
2: Enggak tahu malam ini
1: nah, Kak termasuk Fajar. Syarif Abdullah itu kan, itu betul-betul dari bawah itu. Dari pernah di Ambalan, DKD, nah, dewan kerja daerah dan sampailah dia Kak Kuarda dan sampailah ke anggota DPR kan. Nah itu karena pengalaman-pengalamannya lewat gerakan pramuka. Dan alhamdulillah sekarang udah melalui dua periode dia.
2: Dua periode.
1: Ini awal masa bakti. Dan ini gerakan pramuka di Kalbar nih cukup ya grafiknya meningkat dan sangat baik sekali di bawah kepemimpinan beliau.
0: Baik seperti itu.
2: Nah untuk program kerja sendiri Kak, kita dalam waktu dekat ini kan ada kegiatan edisi Hari Pramuka. Kita sudah ada tuh upload di sosial media. Ini agak sedikit promosi ya.
1: Apa tuh?
2: Itu kegiatannya Scout Anniversary Kalbar 2006.
1: Saya belum tahu itu.
2: Kita sudah upload coming soon-nya Kak di Instagram.
0: Boleh diinformasikan apa Instagramnya sekali lagi?
2: Iya, akun Instagramnya itu underscore DKD Kalbar. Nanti follow ya. Kalau
0: sambil saya cari.
2: Iya, boleh. Kalau akun Instagram saya Nisa Wulandari, I-nya banyak.
0: Oke, baik.
2: Nah, salah satunya Scout Anniversary itu. Tapi sayangnya Kak Rahmat, saya nggak bisa jelaskan detail. Karena apa? Salah satu sub kegiatannya itu nanti akan ada podcast di sini juga. Nah, kita sudah ada audiensi kemarin akan podcast membahas detail kegiatan apa saja itu. Nah, kayak itu. Lalu, insya Allah dalam waktu dekat kita tidak juga tahu pastinya antara tahun ini atau tahun depan kita nanti salah satu program kerjanya itu Kak Mei seperti kursus pengelola dewan kerja. Nah, dewan kerja itu bukan berarti kita langsung mengaplikasikan ini dan itu. Kita ada kursusnya lagi. Bahkan di situ ada jam pelajaran tertentu. Misal untuk lulus kursus itu minimal mengikuti 54 jam pelajaran. Nah, kebetulan kemarin saya sudah pernah ikut di nasional juga. Lalu kayak seperti latihan pengembangan kepemimpinan. Nah, itu khusus di kepramukaan. Biasanya kan pesertanya umum tuh, Kak. Nah, kita di kepramukaan juga mengadakan hal yang sama.
1: Ya.
2: Kegiatan-kegiatan kita, Kak, itu berkaitan dengan SDGs.
0: SDGs, nah, baik.
2: Kayak
1: apa tuh SDGs? Dijelaskan sedikit.
2: Nah, SDGs itu kawan-kawan itu adalah program dari WOSEM yang dimana di situ ada 17 poin. Nah, makanya kakak-kakak sekalian silahkan kakak-kakak ingat bahwasanya hampir, Kak, ini saya tidak tahu ya pasti atau tidak, tapi sudah mendapat informasi setiap perguruan tinggi juga sudah disampaikan bahwa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kaitkan dengan SDGs. Kayak kemarin kita ada Kak Iren mengisi SDGs itu ecoprint ya, Kak Iren. Ecoprint, betul ya. Nah, itu sudah berkaitan dengan SDGs. Nah, kita juga kakak-kakak sekalian nanti selain kegiatan-kegiatan tidak hanya di ruangan rapat, tidak hanya seperti itu, Kak. Nanti kita sepertinya ada kegiatan PWN, PWD, sorry ya. Perkemahan Wira Karya Daerah.
1: Nah, mantap nih,
2: itu kegiatannya luar biasa,
1: Kak. Bisa ini. Kalau beda dulu deh, saya dulu dewan kerja saya. Karena
2: kenapa tidak tuh, ada sosial
1: media, sosial media enggak.
2: Oh, publikasinya jadi kurang.
1: Iya, paling-paling berita koran pakai kertas, itu kan jual kertas, apa pos di berita kala gitu. Masuk koran itu kalau kami itu DKC, DKD kita tuh, wah senang loh koran itu gitu. Membagikan. Nah, kalau sekarang kan tinggal klik dah. Yeah. Beredar kemana-mana, itu hebatnya sekarang.
2: Tapi tanpa kita sadari, banyak sekali yang menganggap bahwa publikasi itu tidak terlalu penting.
1: Ya itu tadi tantangan kita.
2: Itu hoax salah itu, satunya.
1: Ya dihoakan. Tapi kalau itu positif, semua beritanya bagus, pasti bagus tuh generasi muda sekarang. Ini masalahnya di situ. Dan bagaimana mengkanter masalah hoax ini, baik itu di politik, di Republik Indonesia, kaitannya nanti. Contoh lah kaitan dengan hoax yang masalah antri kuartir nasional makanan dan sebagainya itu kan. Nah itu kan beritanya pendek tapi diperpanjang, dihoakan sehingga orang ngeri masuk pramuka.
2: Ditambah-tambah narasinya.
1: Ya, ditambah-tambah lagi. Nah, padahal faktanya di sana enggak ada, kita telepon anak-anak didik kita, adik-adik sana yang kelaparan atau gimana masalahnya, tapi beritanya dibesar-besarkan. Nah, sehingga menimbulkan satu efek negatif terhadap gerakan pramuka karena adanya si pembuat hoax itu, TikTok itu, kecil aja masalahnya diributkannya seolah-olah ya gitulah panitia lah yang salah, padahal ini sudah terbaik kok. Jambore nasional kita di Cibubur sekarang. Nah itu berangkat Kalbar itu berapa,
2: ada 505 orang
1: ya.
2: Nah,
1: ya,
2: kemarin itu
1: pramuka, itu pramuka penggalang, Kak. Penggalang itu ya usianya 11 sampai
2: 15
1: tahun. Nah, kalau nanti penegakan kegiatannya, pestanya Raimuna namanya. Nah, seru, belum lagi pertukaran pelajar kerjasama dengan pengakap Malaysia, ya luar negeri, ke Jepang dan sebagainya pramuka itu.
0: Baik.
2: Nah, tadi masalahnya kan sudah disampaikan tuh terkait hoax dan tentang sosial media. Makanya, Kak, kami ada akan mengadakan kegiatan tentang kehumasan. Di situ mungkin kita bisa kolaborasi dengan RRI, Kak. Terkait pelatihan kehumasan, bagaimana cara menulis berita, pemberitaan. Nah, hal itu juga, Kak, kami di DKD sudah merencanakan itu kemarin di Muspanitra daerah. Kita akan membentuk unit kehumasan yang namanya itu unit Lentera. Di situ nanti akan ada pembinaan dan kita kaderisasi lah teman-teman penegak pandega, bagaimana caranya salah satu untuk mengalahkan nih tentang tantangan ketinggalan zaman, sama untuk menghadapi terkait berita-berita yang tidak jelas itu.
0: Baik.
1: Dan kami memberikan apresiasi kepada RRI Por 1
0: pada malam hari ini.
1: Iya,
2: tangan teman-teman.
1: Kenapa mengundang kami untuk berbicara, mempersiapkan karakter itu, pendidikan karakter itu di pramuka, jujur, jujur aja. Coba. Kalau orang kita nih risi, ini merah putih ini, kadang-kadang malas dan malu. Tapi karena punya karakter Republik Indonesia, cinta pada merah putih, cinta tanah air, kita tetap aja menggunakan. Kenapa? Ada kebanggaan kalau menggunakan merah putih. Ah, coba kalian yang lain tuh, baru keluar kegiatan dia malu, buka anda sih masukkan kantong. Nah, udah karakter apa? Malu dia. Padahal betapa besar pengorbanan ya founding father kita, pejuang, pahlawan untuk berkorban hanya merebut merah putih ini. Nah, di sini kadernya kan bagaimana? Kader itu untuk gerakan pramuka cinta tanah air nggak perlu lagi ditunggu tahun 2025. Sekarang aja gerakan pramuka sudah tercapai untuk generasi emas itu. Tapi untuk global secara umum, nah kita seolah-olah ingin masih mendaki gunung, ingin mencapai generasi emas. Gerakan pramuka itu pramukanya sudah generasi emas sekarang.
2: Bangga menjadi
1: bangga, saya bangga
0: bangga pramuka. Bangga betul, bangga sekali saya bangga dulu pramuka.
2: Bangga pernah ikut pramuka,
0: pernah dong kita
1: ada kata kunci pramuka itu sebenarnya
2: apa itu ya, Kak?
1: Selain daripada Trisatria Dasarma, ada kata kunci sebenarnya, itu kata-kata yang saya dapat dalam buku Jalaluddin Arani ya, ahli filsuf, mengatakan perbedaan yang besar antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses terletak pada pemanfaatan waktu luangnya. Nah, generasi muda kalau bisa memanfaatkan waktu luangnya pasti sukses. Seperti Kak Nisa ini kan kuliah juga, sebentar lagi sarjana Eskom. Ya, kawan-kawan di KD semuanya kuliah juga. Tapi dia bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk gerakan pramuka. Nah, maka Jalaluddin Arani mengatakan perbedaan yang besar antara orang sukses dengan orang tidak sukses terletak pada pemanfaatan waktu luangnya. Nah, contoh juga, contoh Kak Korda kita memanfaatkan luangnya dari pramuka dan akhirnya bisa juga di Kesenayan. Nah, sudah berapa prade? Ketua partai misalnya. Nah, ini ekses karena memanfaatkan waktu luang. Insya Allah pasti sukses untuk
0: baik,
1: kita semua.
0: Baik, seperti memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin ya, termasuklah di pramuka ini.
2: Betul ya.
1: Maka kita kami mengajak ini Kak, dilewat Pro RRI Pro 1 ini kan, kepada yang mendengar, yang punya orang tua, anak-anaknya, ya ikutlah pramuka. Karena pramuka itu adalah pendidikan karakter yang paling baik. Tidak ada pramuka mengajarkan melawan orang tua. Pasti hormat dan patuh pada kedua orang tua, mengabdi pada kedua orang tua. Nah, itu tadi kalau ingin jadi sukses, perbedaan yang besar antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses terletak pada penguatan waktu luangnya. Bagaimana memanfaatkan waktu luangnya untuk ikut kegiatan pramuka.
0: Baik seperti itu.
1: Semangat kita.
2: Semangat kita kan.
0: Oke, kita sembari merespon juga ya, ada pertanyaan di WhatsApp kita. Halo Ngobras, dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah.
2: Waduh, jauh ya. Jauh betul penonton kita ya. Ada teman-teman
0: Jateng. Iya. Mau tanya nih, langkah konkret apa sih yang disiapkan untuk memperkuat budaya inovasi dan adaptasi teknologi di lingkungan organisasi? Waduh, panjang. Saya sambil nonton di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Halo Mas Teo.
2: Halo Kak.
0: Boleh silakan dijawab mungkin dari
2: Kak Nisa. Nah, ini pembahasannya tentang langkah konkret untuk teknologi. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, hasil dari Muspanitra daerah kita yaitu membentuk unit kehumasan yang sudah kita sampaikan dan sudah disepakati juga di sidang paripurna daerah, itu membentuk unit Lentera. Nah, di situ juga kita Kak tidak hanya belajar tetapi kita langsung praktek Kak. Jadi teman-teman yang nantinya akan menjadi keanggotaan unit itu nanti akan kita kasihkan akses Kak dalam mengelola sosial media, bagaimana cara membuat caption, bagaimana cara mengedit. Nah, itu salah satunya Kak, karena hal yang paling basic setidaknya dipunyai Gen Z itu bisa ngedit Kak. Minimal JJ. Minimal JJ aja.
0: Betul.
2: Dari hal kecil kita bisa berusaha, nanti pelan-pelan proses tersebut saya yakin kalau kita sudah bisa memulainya saja, kita akan mencapai hasil akhir yang maksimal. Makanya teman-teman nanti yang ingin daftar unit Lentera, follow akun Instagram DKD Kalbar.
1: Banyak sekali kegiatan-kegiatan tentunya yang berkaitan dengan teknologi. Nah, apalagi Kak Nisa ini. Ini sebentar lagi Eskom.
2: Amin ya Allah.
1: Komputer. Nah, ini kan udah pintar sekali membuat aplikasi. Pramuka harus tidak bisa, ya tidak pandai membuat sedikit aplikasi, website dan sebagainya, dan hal-hal yang lain sekali. Ini harus mengikuti perkembangan zaman.
2: Betul, Kak.
1: Jadi pramuka itu bukan hanya tadi yang saya katakan, ya jalan kaki, lintas alam, ya panas-panas, tidak. Ya, kita sudah mau bagaimana memodifikasi kegiatannya yang sesuai ikut perkembangan zaman dan waktunya, sesuai dengan perkembangan sekarang ini.
0: Oke, baik. Silakan Kak, sudah?
2: Bahkan ada tambahan sedikit, tambahan, Kak. Bahkan kita itu ada TKK, tanda kecakapan. Itu fotografi.
0: Oh, sudah nambah ya
2: tanda kecakapan. Sebenarnya kecapa? Banyak, Kak.
0: Oh, nah, apa emang dari dulu ada? Apa saya enggak tahu.
2: Nah, kalau dari dulu semisal nih, Kak. Semisal ada fotografi, ternyata sekarang semisal saja ya, teman-teman. Semisal sudah tidak relevan, bisa kita upgrade. Bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, Kak. Nah, kayak contoh kemarin itu terkait menabung. Sebelumnya tidak ada, Kak, TKK itu. Tetapi karena ada kerjasama dengan pihak instansi tertentu, kita bisa mengadakan TKK itu, tanda kecakapan itu, tanda kecakapan khusus itu. Makanya sama juga dengan teknologi ini, kita bisa menyesuaikan fotografi, videografi dan lain sebagainya.
1: Ada yang lomba gitu, membuat website.
2: Banyak sekali memang
1: membuat blogspot, lomba dalam kegiatan pramuka itu.
0: Jadi memang seaktif itu ya pramuka itu ya, bukan hanya kalau zaman dulu tuh kan ada pramuka, agendanya apa, kemah, nanti di kemah, di dalam kemah itu ada ini sudah gitu. Tapi sekarang lebih dari itu, ya.
2: Lebih daripada itu, Kak. Biasa lomba-lomba orang tahu, eh anak pramuka cuma tepuk tangan. Sekarang nggak kayak gitu, lombanya ada lomba fotografi, editing video. Bahkan teman-teman, kalau kakak-kakak lihat akun-akun pramuka yang ada di Indonesia, jangan di Indonesia deh, di Kalimantan Barat dulu lah kita lihat, itu sangat luar biasa, Kak. Desain-desain mereka, postingan video mereka. Nah, hal itu juga sudah menjadi kemajuan, bahwa kita anak pramuka itu tidak ketinggalan zaman. Sudah sangat-sangat aktif, sangat bisa lah, Kak, untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, sini, Kak, hadapkan ke kita anak pramuka. Kami kita siap untuk membersamainya.
0: Kita siap diadu, kata dia. Oke, baik ya. Itu dia tadi pertanyaan dari Mas Theo ya, dari Jawa Tengah Jauh ya, sedang menyimak kita di YouTube juga. Dan mungkin kita ke Kak Rahmat lagi nih, Kak Rahmat. Ini sejauh ini, sejauh mana sih sinergi antara Kuarda Kalbar dengan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan mungkin program pramuka ya dengan visi misi membangun SDM yang jangka panjang ini, bentuk kerjasamanya apa sih atau seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Sangat banyak sekali. Terutama antara kuartir daerah ini, Kak Kuarda dipimpin oleh Kak Syarif Abdullah Al-Kadri. Nah, sedangkan gubernur itu Kak Norsan. Nah, beliau ini Mabida namanya, Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka. Jadi antara Kak Kuarda dan Mabida pasti bersinergi. Kemudian lagi ditambah yang paling tepat tuh dinasnya itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
0: Oh, baik.
1: Nah, di sana ada pelatihan-pelatihan dari KMD, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, dan sampailah ya kursus pelatih dasar. Untuk pelatih itu ada melatih orang dewasa, pelatih dasar dengan KPL, kursus pelatih lanjutan. Belum lagi instruktur Saka Bayangkara, Saka Wana Bakti, dan Saka-Saka yang lainnya. Nah, ini gerakan pramuka itu sangat besar sih sebenarnya. Kalau ini kumpulkan, wah, orang pramuka sangat luas sekali. Sampai Saka di TNI ada, di kepolisian misalnya Saka Bayangkara. Nah, kan Wirakartika ya kalau untuk di TNI. Ya, itu melatih untuk kegiatan-kegiatan kesakaannya. Itu ada instruktur. Nah, kemudian untuk bidang apa, di bidang telekomunikasi ya, semuanya ada Saka-Saka, Satuan Karya. Nah, kekaryaan ini, Satuan Karya inilah yang bisa menjawab perkembangan zaman. Ya, di samping kita tetap eksis loh. Saya katakan tadi, generasi emas itu kalau kita teliti dari Tri Satria, demi kehormatanku aku berjanji bersungguh-sungguh melaksanakan Pancasila dan 1945. Nah, itu kan sudah bersungguh-sungguh ya, menolong sesama hidup. Nah, kemudian lagi menepati dasa dharma. Nah, dasa dharma 10 butir ini pasti menuju generasi emas, pendidikan karakter semua. Pasti yang terbaik, ya. Dari 10 dharma itu.
0: Baik, seperti itu. Jadi kalau kita ditanya ya bagaimana sinerginya gitu ya untuk bekerja sama dan sebagainya, ya memang pramuka ini ya kerjasamanya kemana-mana ya, itu untuk menciptakan
1: undang-undang. Kalau undang-undang ini kan di bawah undang-undang dasar, problemnya ada undang-undang peraturan pemerintah. Nah, kita ini pramuka bukan peraturan pemerintah yang mengatur, bukan lagi peraturan menteri, bukan lagi juga peraturan presiden, melainkan undang-undang. Nah, undang-undang gerakan pramuka ini mengikat gubernur, mengikat bupati, mengikat camat untuk membantu gerakan pramuka. Itu kewajiban, karena itu adalah perintah undang-undang nomor 12 tahun 2010.
0: Baik-baik, seperti itu ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi lah skillnya, skill gak tuh bahasa saya tuh ya. Oke, kita bergeser ke Kak Nisa. Selain punya fisik yang tahan banting, mental-mental dari apa sebetulnya anak pramuka. Orang bilangnya mental-mental anak pramuka ini kan bisa dibilang baja sekali. Ya, saya aku ya, karena saya anak pramuka dulu. Masih saya sebut loh, ini soal saya bangga gitu. Nah, ini mungkin tantangan mental ataupun mungkin dari sisi sosialnya ya Kak Nisa ya, yang paling dirasakan oleh generasi pramuka saat ini gimana sih dengan arus perkembangan zaman gitu ya, yang harus selalu diikuti, harus mengejar, ikut berlari gitu. Dari sisi mentalnya ini, kalau dari pramuka tetap menguatkannya seperti apa? Silakan Kak Nisa.
2: Nah, terkait hal itu Kak, sebenarnya kita itu cukup dengan dua bekal saja. Kalau dari saya pribadi itu Kak, pertama itu kita niatkan terlebih dahulu. Nah, kalau di dalam Islam, innama a'malu binniat.
1: Innama a'malu binniat. Segala sesuatu mulai dari niat.
2: Nah, hal itu sudah menjadi awalan yang baik untuk teman-teman pramuka. Lalu bekal yang kedua Kak, menurut saya itu konsisten. Biasanya Kak, niat itu kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, kadang-kadang turun. Nah, makanya saya, kalau diri saya pribadi itu, bagaimana caranya ketika sudah ada niat dan harus konsisten dengan hal yang ada. Nah, kakak-kakak sekalian di gerakan pramuka ini, betul Kak, saya sepakat bahwa bermental baja. Teman-teman Dewan Kerja Daerah yang saat ini ber-15 dan seluruh pramuka yang ada di Indonesia itu, saya yakin mereka mempunyai mental yang luar biasa Kak. Karena kita tidak hanya berada di luar ruangan yang kakak-kakak bayangkan seperti apa, merayap di lumpur itu sudah kata orang, aduh udah ketinggalan zaman, udah kayaknya nggak cocok. Tapi bagaimana kalau seandainya kita pikirkan lah, kita ambil dari sisi positifnya.
1: Tapi jujur aja, gerakan pramuka itu banyak diambil permainannya.
2: Banyak
1: contoh,
2: sekali.
1: Contoh gerakan pramuka penjajahan lintas alam, diambil lima pala, kemudian outbound. Outbound itu, kita kan kegiatan kita kan veneering, maintaining, itu kegiatan pramuka, ada TKK-nya semua. Dan diambil oleh outbound, kegiatan-kegiatan outbound. Nah kan, itu sebenarnya bagian daripada kegiatan pramuka, ya. Load Baden Powell itu luas sekali, dan pelatihannya di luar ruangan, di lapangan. Ini kan untuk cinta alam.
2: Cinta alam,
1: nah,
2: ya.
1: Kemudian cinta pada lingkungan. Nah, pembangunan yang berkelanjutan lingkungan baru sekarang adanya itu. Tapi kalau Lord Baden Powell itu sudah cinta alam itu sejak tahun berapa itu berdirinya pramuka, ya. Bapak Pandu sedunia itu kan.
2: Makanya kalau di organisasi saya tidak mau sebutkan, nanti akan ada kontra itu dan ini agak bahaya juga kan, sosial media sekarang istilahnya organisasi ini hanya berfokus di A saja. Sedangkan di kepramukaan, kenapa bisa dikatakan bermental baja, kita sudah mencakup semuanya Kak. Hampir semua hal sudah ada di kepramukaan itu Kak. Nah, kayak kami, kita ada gerak jalannya, ada tentang belajar kesehatan seperti di Saka Bakti Husada. Bahkan kita bukan belajar sendiri Kak, kita tetap didampingi.

0: Kepramukaan adalah ilmu pengetahuannya, kepramukaan. Tapi gerakan pramuka itu organisasinya.
1: Okay,
0: mungkin
1: baik.
0: Kita tidak ikut dalam gerakan pramuka, tapi saya pramuka.
1: Saya bangga.
2: Saya bangga. Ya, kan?
0: Jadi karena pramuka. Sekali kita pernah dilantik atau jadi pramuka, berarti selamanya jadi pramuka. Tidak ada lagi mantan pramuka.
1: Nah,
0: wah, ini konsep biasa. Daripada undang-undang dan anggaran dasar gerakan pramuka. Jadi baik. Sekali pramuka, sepanjang pramuka. Karena baik. Pendidikan pramuka itu melekat. Walaupun jadi penggalang saja dulu, lalu ada kesibukan yang lain, tidak lagi kegiatan yang lain. Ya itu udah pramuka. Nggak ada mantan anggota pramuka sebenarnya. Saya sebenarnya tidak seperti itu.
1: Baik. Terima kasih.
0: Pramuka karena sudah ada dasa dharma, trisatya, dan bersikap, bergaul. Itu adalah pendidikan di dalam kepramukaan.
1: Dalam kepramukaan
0: ilmunya. Pramuka adalah orangnya.
1: Baik.
0: Gerakan pramuka. Organisasinya mungkin tidak ikut dalam gerakan pramuka, tapi kita tetap masih pramuka. Sekali pramuka, tetap pramuka. Satu pramuka untuk satu Indonesia.
1: Betul,
0: jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Itu konsepnya pramuka.
1: Seperti itu ya. Dan sebenarnya mungkin masih banyak ya yang ingin kita bincangkan. Ini kayaknya baru kita 2-3 pertanyaan gitu, tapi kayak ngelihat jam, waduh sudah 20:57. Mungkin nanti akan dilanjutkan ya, kan akan ada rencana podcast dan sebagainya. Ya. Mungkin akan dilanjutkan di sana, tapi di malam hari ini sudah harus kita akhiri dulu, sedih sekali ya. Dan mungkin terakhir sebagai closing statement atau penutup ya, masing-masing dari Kak Rahmat maupun Kak Nisa bisa memberikan pesan-pesan kepada pemirsa dan pendengar kita ya. Dimulai dari Kak Nisa, nanti ditutup oleh Kak Rahmat. Silakan Kak Nisa.
2: Oke, baik, closing statement.
1: Izin.
2: Nah, sebelum itu kakak-kakak sekalian seluruhnya yang sedang mengudara pada hari ini, kami kuartir daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-65. Saya yakin bahwasanya Gerakan Pramuka, untuk khususnya karena saya di Dewan Kerja Daerah, teman-teman penegak pandegas Kalimantan Barat, saya yakin bahwasanya niat apapun itu yang sudah baik akan dipermudah. Dan teman-teman semua, jangan takut untuk memulai. Setiap kesempatan ambillah. Jangan berpikir hanya ada omongan itu kesempatan datang satu kali. Kapanpun ada peluang, ambil, sikat, selesaikan. Jangan jadi pemuda, jangan jadi pramuka penegak dan pandega yang takut, lemah. Makanya teman-teman, kami Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat mengangkat slogan berani. Nah, dan juga di dalam periode kami, Kak, di masa bakti ini, kami mengambil kata-kata bangkit. Bersatu dalam aksi, nyata dalam gerak, kreatif dalam karya, inspiratif dalam tindakan. Dewan Kerja Daerah siap berkolaborasi dengan seluruh pramuka penegak dan pandega se-Kalimantan Barat untuk kemajuan Kalimantan Barat menuju Indonesia Emas 2045.
1: Baik, terima kasih Kak Nisa. Ditutup oleh Kak Rahmat, silakan.
0: Iya, kata-kata terima kasih kepada RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang dalam penyampaian ini. Dan kami sampaikan kepada seluruh anggota gerakan pramuka dimanapun berada, ya, mari kita bersatu berjuang untuk mencapai generasi emas tahun 2025. Akal fikir saja yang bekerja, laksana tenaga yang menjebak diri, sedangkan perasaan yang tak terkendali bagaikan api yang menghanguskan diri. Oleh karena itu, ajaklah pikiran dan perasaan Anda untuk bekerja sama. Kita bangkit di Gerakan Pramuka. Terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Salam pramuka.
1: Ya. Baik, itu dia tadi pemirsa dan pendengar obrolan kita ya, berbincang cukup panjang mengenai memantapkan langkah organisasi menuju generasi Indonesia Emas 2045. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Rahmat, Kak Nisa, dan juga untuk kalian yang tertinggal dengan obrolan kami bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan dalam

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia yang dirilis mungkin tahun 2000-an deh ya, sampai 90-an akhir juga boleh kok pendengar ya, yang mau request silakan. Lagu favoritnya apa bisa di request malam hari ini, kita punya listnya. Tapi kalau mungkin Anda punya lagu lain, boleh di request selama kita punya lagunya ya. Ada Gigi, di manakah kau berada, lalu juga Kahitna, cantik, Club Project, terkenang, lalu ada Audi, janji di atas ingkar, lalu juga Nika Ardila, Mama, aku ingin pulang. Aduh, lagu ini sedih. Endang Estaurina dengan Hati Lebur Jadi Debu. Silakan yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Messi
0: Cantik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Jaka Suara, gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, walaupun hari belum turun, hujan mau turun ya gak jadi, mungkin tahan meni.
0: Oh iya gitu ya. Ya ampun, sabar, nanti juga terhujan.
1: Sabar menunggu ya, sayang. Nah, kalau Jaka Suara minta lagu Mama aja lah ya.
0: Nika Ardila. Oke, ya. Boleh.
1: Di request dulu lah ya. Ada Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Ayu di Maluku, Diona di Kupang, ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Neta di Pabulu AC, Bang Lanius di Subasambas, ada Mama Eti di Banggayang, buat Pak Usubusri, Wanusu, Wanaji, Bang Alimin, Bang Nabela, Ella, Nia, Bang Pawadi juga di Sambas, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar, ada Bang Hendra di Mempawah, Wardi di Dengan Sekapuas, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Momin, juga ada Elni, Chen Anista di Uka, Awi di Kobar, Bang Herman Makye, juga ada Manjang Siti di Olak Kubu, Pak Karim di Jangkang, ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Mbah Kakung di Retok, juga email di Kuala Dua, juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada siapa lagi ya, Cek Nur di Bapak Besar Laut, Kak Nur Halima di Sedong, Bang Daeng Fadila di Sedong, Makam di Pak Reweng, juga ada siapa lagi, siapa itu, Manis Manila di Pinyu, juga ada yang di Jongkat tuh, siapa tuh Mbok,
0: mana,
1: Bang Ismail gak siapa juga ya. Nah, semuanya tanpa terkecuali dari sampai jadi, ayo Grepa di Adi juga ya, tidak lupaan ya, semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z, dari Jaka Suara pengirimnya untuk Mei. Saya ucapkan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jaka Suara. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, gimana kabarnya? Gimana
2: kabarnya saya?
0: Alhamdulillah saya baik, saya sehat. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Boleh Manjang minta lagu di luar.
0: Boleh.
2: Kuskus.
0: Apa judul lagunya?
2: Kapan-kapan
0: plus-plus. Oke, baik. Salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bu Mai, sehat selalu keluarga ya. Selamat beraktivitas lancar, teman rezekinya cepatkan jodohnya. Rabbila tajarni fardhan wa anta khairul warisin. Amin. Ya Allah, janganlah dibiarkan Bu Mai sendiri. Biar berilah jodoh pewaris yang paling baik. Amin. Terus tadi juga Jaka Suara, terus Bang Hendra di Mempawah.
0: Tumben nggak nama Bang Hendra, biasa bukan itu nyebut
2: nama Itu kan adik.
0: Oh gitu, adik. Dedek. Dedek ya, boleh.
2: Ayolah, ayah, ayah lah. Ayah, ayah, ayah. Terus saya nih ngungsi Mbak Mel, cepat juga Mbak Mel cepat ngantar ngangkat ya HP nih.
0: Ngungsi
2: Mbak Mel. Apa manjang nih belum sembuh-sembuh. Itulah. Manjang nih mau berangkat jauh Mbak Mel besok Batu Ampar subuh-subuh dah dirasa udah kami nih Mbak Mel. Itulah. Lanjut Mbak ya. Untuk Cik Nur, Kak Alung, Kak Anga, terus Bang Jafar, Kak Nina, Bang Syukur, Bang Syukur, Kak Tina, Bajuna Ima Serpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar, Kak Nila, Makam Haji Harbiah, Long Anak Andreopan, Pak Iqbal juga, Koko Ali, Koko Andi, Bang Yahya Bahia, Awi Wardi, terus Bang Jack baru sak pantun dek awak tengah awak aja. Terus enggak melibat jenah Bang Mensen Jaya ke ayangnya Aurafa Amu dengan terus Ilham dan Hananya, terus Ayu Grepa, terus Bang Badol, Bang Febri, Bang Deden. Terus terus apa ya? Panji comeback, terus tadi kan pantun enggak dia. Terus Bang Padina, Bang Ismail, Bang Darul, terus juga Imin, mudah-mudahan Imin sehat selalu keluarga dan mendengarkan Ruang Rindu. Lama nih Mbak Me, tak mau bergabung Mbak Me. Jadi kita lupa nak nyinggol anak kita sendiri.
0: Itulah asyik disenggol ayah terus anak lupa, astagfirullah.
2: Dia soalnya dia tuh sibuk.
0: Oh iya. Kerja ya kalau malam ya. Kak Imel tuh. Itulah lama enggak tak ngobrol sama Kak Imel tuh.
2: Jadi anaknya ada sama Ririn. Terus Elni cantik banget Mbak Sangganya, terus Pak Sadi, terus Mbak Lasiem, terus Hanja, terus Imran Ahmad, terus semua lah Mbak Mayanya di sampah sana sikit lah ya. Terus Wanaci, Wanucu, Tonia Inatia, Bang Bali, Bang Alimin, Bang Dedi, bye bye Bang Dedi, terus Bang Lanius, adalah semuanya lah yang tak dapat hanya sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Mudah-mudahan kita dan lindung Allah diberi kesehatan, panjangkan umur, kita berjumpa kayak dulu. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Untuk Mbak Mei, setirin siu. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di manakah ini?
3: Dengan hamba Allah.
0: Hamba Allah. Baik. Di ini Dewa.
3: Dewa.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
3: Di luar list boleh kok.
0: Boleh kalau ada.
3: Lagu Sampai Hati.
0: Sampai Hati.
3: Dari Maya.
0: Sampai Hati Maya. Maya siapa?
3: Maya.
0: Maya siapa?
3: Biasa sih Maya enggak?
0: Oh gitu, baik. Kita cek dulu ya. Salamnya silakan.
3: Pertama buat Mbak, Mbak ke Dinda nih.
0: Mbak boleh.
3: Dinda ya?
0: Boleh.
3: Buat Dinda, amin. Sekeluarga semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buat Manjang Cici tadi. Buat Jaka Suara. Bang Sandra. Terus buat siapa? Bang Awi, Bang Herman, Bang Dino, Bang Bahtiar. Terus buat Makam, Bu Ana, buat aku ya, Mama Nurul, Mama Mokmin, Mama Ririn, terus Diona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, terus buat Ibu Farida, Sihola, buat warga Sambas tanpa terkecuali, terus buat Ciri kalau dengar, buat siapa lagi, Rina di Padang Cicar, semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Oh, Wandi, aku sama Pak Mbak. Ada ke lagunya?
0: Ada dong.
3: Tadi tuh, Mei, narasumber yang itu tadi tuh, itu salah satunya di tetangga saya.
0: Oh, yang mana? Yang kakak ke yang abang?
3: Kakak Rahmat Satria.
0: Oh, Kak Rahmat Satria, baik. Nah,
3: kalau saya manggil sini Pak Rahmat.
0: Pak Rahmat, ya. Tetangga cerita nih. Kenapa tak gabung kan, tadi?
3: Apa?
0: Kenapa tak gabung tadi kan? Oh, Pak Rahmat, gitu kan?
3: Apa ya, kalau rumah saya ini kan samping masjid. Nah, kalau dari Pontianak itu rumah saya lo, masjid, terus ada warung kecil-kecilan situ, baru rumah Pak Rahmat.
0: Oh, gitu, warga sana ternyata.
3: Nah, dulu tuh beliau tuh pernah juga menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Mempawa.
0: Baik, seperti itu.
3: Lah, Adinda Mai sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita putarkan ya lagunya di ruang dengar Anda. Dimulai dari Nika Abdila, Mama Aku Ingin Pulang, lalu juga Kus Plus Kapan-Kapan, dan Maya Sampai Hati. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Thank you.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya, Farida Saleh, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH. Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Saya Farida Saleh SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani, SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Sri Wahyuni, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan ya, jadi bisa Anda pilih. Ada Gigi, di manakah kau berada? Kahitna cantik, Club Project terkenang, Audi janji di atas ingkar, Endang Estaurina hati lebur jadi debu, dan Melikus Lo cinta putih. Yang mau request di luar list boleh juga ya, asal kita punya lagunya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
1: Assalamualaikum sekali. Warahmatullahi wabarakatuh, Mame.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
1: Mame sehat?
0: Alhamdulillah saya sehat juga.
1: Saya minta lagunya Nika Ardila, boleh enggak?
0: Udah diputar tadi Nika Ardila tuh.
1: Ah, udah.
0: Penyanyi lain.
1: Mintanya lagu Meriam Belina boleh?
0: Boleh.
1: Judulnya Kerinduan.
0: Kerinduan, oke. Kita carikan dulu salamnya, okay. Silakan.
1: Salam, untuk salam buat Bang Jaka Suara tadi ya. Buat Kak Aura Pak Mo, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Bang Yahya di Wajo, buat Manjang Siti di Walala Pugu, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Yona di Kupang, buat Bang Awi di Kobar, buat tapi ya
0: siapa lagi?
1: Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Bang Yahya, buat Bang Yahya pula, Bang itu Bang Jafar sama Kanilanya. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat. Ya untuk semula dah.
0: Baik. Iya.
1: Semoga sehat selalu ya, Mukmin.
0: Amin.
1: Malam, Mukmin.
0: Selamat malam, Bang Hendra. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di manakah ini?
2: Dengan Kak Ella di Sampas.
0: Kak Ella, gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
0: Saya sehat juga, Kak Ella. Kak Ella mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Di Mana Kau Berada aja lah.
0: Di Mana Kau Berada boleh. Salamnya silahkan.
2: Salamnya untuk Mbak Mi. Semoga tetap selalu.
0: Amin.
2: Untuk Bang Hendra tadi. Bang Jaka Suara. Bang Yahya. Mbak Anjang Siti. Cik Nur. Mbak Aura.

0: Baik, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
1: Bang berbagi rindu memori lewala gua. Assalamualaikum.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah saya sehat juga. Mau dengar lagu apa?
1: Yang cowok ada apa tuh, Mbak Mei?
0: Yang cowoknya kita punya Kahitna, lalu juga punya Club Project. Ada Sheila on Seven juga, Buat Aku Tersenyum, Enough, Kaulah Hidup dan Matiku, dan Beragi Bila Hati Memilih.
1: Kalau Iwan Fals tidak, Mbak Mei?
0: Iwan Fals boleh, mau lagu apa?
1: Judulnya Dusun Bambu Pondok Gede.
0: Alamak, cantik judulnya tuh. Boleh kita cek dulu ya. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Me. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura Mbakmu, Mbak Tini, Ella Ditambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anita, Kak Ima Selpa, semua bandunanya, Deona, Kak Tina, semua bang syukurnya, Putri, Imel, Mak Jang Siti, Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haji, buat Indra, Pak Asmara, Bang Hawi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Mak El Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanru sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batyar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat Jahrul, buat semua-semuanya. Mbak Me, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Tapi kita putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah ada di list kami. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: banyak sekali.
1: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih, mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini, gak ada yang lihat kok Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu Bu, memang masih harus ya?
1: Wajib Bu, mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah Bu, jangan lupakan sejarah.
0: Iya Bu, maaf, nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel gak apa ya Bu ya?
1: Aduh gimana sih Bu, itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak, tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Ada kaitna dengan cantik, Shalon 7, buat aku tersenyum, Kela Project terkenang, Melku Slow, cinta putih, Audi janji di atas ingkar, dan Endang Esta Urina, hati lebur jadi debu. Halo, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memang lewat lagu, Kak Mei.
0: Betul sekali, Bang Wardi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Wardi, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Kalau ada sih dari Tri, boleh nggak, Kak Mei?
0: Apa judul lagunya tuh?
1: Cintailah Aku.
0: Cintailah Aku. Yang kayak gimana sih lagunya?
1: Nah, ini saya suka nih, mahal nih. Kayak gimana sih lagunya?
0: Kayak gimana sih lagunya? Gak ingat saya nih.
1: Gak ingat.
0: Gak ingat, berarti lupa.
1: Cintailah aku setulus hatimu kasih.
0: Oke, baik. Cintailah aku, Ebi Tri. Oke, ada lagunya. Salamnya silakan.
1: Okay. Salamnya pertama buat Kak Mes keluarga. Lalu selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Jafar juga tadi. Buat Aura Pak Mo, Bang Henta, Bang Deden, Manjang juga ya. Terus buat Bang Amin Sanjaya. Juga buat Bang Awi. Buat Bu Ana di Tandai 2. Dan mungkin buat semua-semuanya tak terkecuali kan ya.
0: Oke, siap.
1: Sekali sama bertugas.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut, saya mau baca pesan WhatsApp terlebih dahulu ya, pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Mei, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak request lagu dari Club Project. Kirim salam buat Bang Hendra, Bang Jafar, Cek Nor, Makam, Bang Wardi, Bang Yahya, Ko Ali, dan juga rekan saya Jeki Artiansyah yang ada di Jalan Johar Pontianak. Buat Mbak Mei, terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Deden. Kita lanjutkan lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makmu.
1: Iya, sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah. Ya. Ngantuk. Iyalah, ada malam ngantuk memang biasa. Sepi gak tuh biasa ada suara-suara di belakang?
1: Di belakang telepon ya.
0: Oh, gitu. Tuh, iyalah. Pilih lagu dan mau lagu apa nih?
1: Lagu Naf ya.
0: Lagu Naf. Naf boleh. Ini ya, Kaulah Hidup dan Matiku ya.
1: Iya.
0: Oke. Sila salamnya.
1: Ya, Ente Marti, Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Terus buat Abang Kapal, Bang Deddy, Bang Hendra. Terus buat Mbak Tini, Mbak Ayu, Mbak Diona, Makam, Imel, sama Nyan Siti, buat Cece. Kamu ulang tahun lah ya buat anaknya ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai. Gak tahu nama anak Cici. Siapa? Terus buat Mama Mukmin, Mama Eti. Buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Nau Bakau. Terus buat Bang Deden, buat Batakong. Siapa dia? Bang Subian. Terus buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usubusi, Bang Bawadi, Bang Naji, Bang Nusu, Bang Alimin, Bang Iman. Terus buat Pak, lupa lagi. Buat Kakan sama Bang Ardiantonya, buat Juleha sama Pak Amdan Nananya. Buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Mana ya, ya Mama Nurul ya. Sehat Mama Nurul.
0: Amin.
1: Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japanya, buat yang ngomong, luar yang sehat.
0: Amin.
1: Sama yang ngomong. buat semua lah Mbak Mi.
0: Iya, siap.
1: Yang tak disapa mohon maaf. Buat Mbak Mi, tetap semangat, hati-hati baliknya. Salam sayang selalu, mudah-mudahan sayang selalu. Apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin.
1: Semoga dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Kita mulai lagunya dari Abby Tri dengan Cintailah Aku. Lalu ada dari Club Project Terkenang dan Naf dengan Kaulah Hidup dan Matiku. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
5: RRI Pro 1 Sambas.

0: mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kemana lah anakku teh? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku teh. Wahyu, Eca, Uus.
1: Iya, yeah, Mak.
0: Gimana aja, Be, kita tuh
2: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
0: Lain kali, Be, usah naik hidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
3: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Terima kasih.
6: Anda masih bersama kami.
5: 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
2: Kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
1: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
2: Cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
1: Ya mau lah bang.
2: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
1: Yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
2: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
1: Amin amin, makasih bang.
3: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat.
1: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang, cukup lewat HP.
3: Lah, emangnya kerja apa bos?
1: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor, dapat puluhan juta dari main ini bang.
3: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
1: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
3: Kalau mau uang, ya kerjalah bos, kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Laporannya disampaikan Sasa Hania.
1: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
2: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
3: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
1: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI akan terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan

0: Menerima masukan dari masyarakat, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: peristiwa.
1: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali menjumpai Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan pendengar, untuk edisi dini hari ini kami mohon maaf karena segmen kopi, komentar dan opini tidak dapat kami hadirkan karena pertimbangan satu dan lain hal. Namun kami pastikan segmen kopi Pro 3 akan kembali hadir esok ya, seperti biasa hingga pukul 2 dini hari.

0: Pendengar Pro 3, kemarin ya 14 Agustus 2025 hari Jumat merupakan momen yang istimewa di mana setiap tahunnya menjelang hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti, tinggal 2 hari lagi, biasanya ada diselenggarakan pidato kenegaraan ya oleh Presiden, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, sidang tahunan MPR. Biasanya itu dilakukan 16 Agustus, namun untuk tahun ini dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus dikarenakan tanggal 16 itu jatuh pada hari Minggu, sehingga menurut aturan sidang tahunan diselenggarakan pada hari kerja terakhir, artinya hari Jumat. Dan Presiden Prabowo Subianto ini melakukan dua kali pidato ya pada agenda sidang tahunan kali ini, di mana pada sesi pagi hari pidato presiden adalah dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan di sesi sore hari, pidato presiden terkait dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya yang disampaikan presiden kepada ketua DPR RI. Dan pendengar, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda rekaman sambutan atau pidato dari Presiden Prabowo Subianto pada sesi pagi ya di sidang tahunan bersama dengan MPR, DPR dan juga DPD yang terkait dengan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan yang biasa dilakukan tiap tahunnya menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, langsung saja saya putarkan, inilah rekaman pidato Presiden Prabowo Subianto.
1: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para Duta Besar Negara Sahabat yang hadir, yang saya hormati para Kepala Daerah, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia. Kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5 sampai 6 tahun ke depan. janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini.

0: Saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
2: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
1: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
3: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial.

0: ideal. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
1: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bachtiar Najamuddin, mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Laporan yang disampaikan Namira Kaguma.
1: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
3: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
2: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
1: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
2: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Tokoh Dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900% dalam 6 bulan, naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak, kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki, kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026 di Istora Senayan. Festival ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia melakukan edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, Bank Indonesia menggelar Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026. Festival tersebut dibuka hari ini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Pegozali. Dalam sambutannya, Ricky mengingatkan kembali bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga. Karenanya dalam penyelenggaraan FERBI tahun ini, BI mengedepankan tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat.
2: Tema itu menegaskan bahwa kita perlu menjaga kedaulatan rupiah agar Indonesia semakin bermartabat di mata dunia. Untuk itu, hari ini kami meluncurkan logo baru FERBI sebagai simbol semangat baru untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan persatuan dalam menjaga kedaulatan rupiah.
1: Ricky juga mengatakan penyelenggaraan FERBI yang kelima di tahun ini menjadi acara puncak program edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Anwar Basori, mengacu pada standar internasional, peredaran uang palsu di Indonesia semakin menurun. Saat ini jumlahnya sudah di bawah 4 lembar per sejuta lembar uang asli dan itu tidak membahayakan.
3: Uang palsu untuk global itu namanya setiap piece per million, artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta. Nah, secara internasional kalau di atas 10 itu kita agak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5, kemudian menjadi ke 4, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsinya memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain, itu adalah memang masih di bawah standar bahwa itu mengkhawatirkan. Yang pertama itu.
1: Bank Indonesia, tambah Anwar, terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia FERBI 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Catatan Peristiwa
2: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kalau orang tua, mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka, nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182, dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky, kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Yeah. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Yeah. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pager Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita mengendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-ngelirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI. Dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dari Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik menguat pada perdagangan Jumat 14 Agustus 2026 ini saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR. Mengutip data Bloomberg, rupiah hingga pukul 13 siang tadi berada di level 17.831 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah ini menguat 46 poin atau setara dengan 0.26% dari 17.877 rupiah per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan sebelumnya. Dan pertanyaannya, apakah ini merupakan cerminan kepercayaan bagi investor dan juga masyarakat di dunia juga terhadap Indonesia? Kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan ekonom pasar modal. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Ibrahim Aswabi. Pak Ibrahim, selamat malam, Pak.
5: Halo, selamat malam, Mas.
4: Kabar baik?
5: Alhamdulillah baik. Baru sampai rumah juga
4: ini. Baru sampai rumah. Dan ini apakah juga kabar baik ketika dalam pidato kenegaraan Presiden di sidang tahunan MPR ini rupiah juga ikut menguat ini, Pak Ibrahim?
5: Ya, jadi gini, Mas, memang ada pengaruhnya terhadap pidato dari Presiden Prabowo ya tadi sore pada saat untuk nota keuangan.
4: Ya.
5: Ya, tapi kita juga melihat bahwa sebelumnya, ya di hari berikut sebelumnya itu, kita melihat bahwa MSCI pun juga merilis ya tentang kondisi pasar modal Indonesia yang masih tetap di emerging market.
4: Artinya apa itu? Indonesia masih di emerging market? Artinya apa?
5: Masih tetap tidak menurunkan. Karena ada ketakutan bahwa pada saat MSCI itu mengumumkan sebelumnya itu kan menurunkan rating kan. Ada ketakutan bahwa Indonesia itu masuk di bawah emerging market. Nah, tetapi rupanya Indonesia masih tetap di emerging market. Ini pun juga direspon pasar positif. Misalnya ini harga saham gabungan menguat, kemudian rupiah pun juga mengalami penguatan. Nah, di sisi lain pun juga yang paling penting sebenarnya pada saat gonjang-ganjing pemilihan pengganti dari
4: Gubernur BI.
5: Iya, Gubernur BI. Nah, itu kan gonjang-ganjing kan banyak sekali masuk petahana-petahana yang lama, yang mantan-mantan ingin menjadi Gubernur Bank Indonesia. Akhirnya Prabowo mengangkat ya incumbent, yaitu Ibu Desri sebagai calon Gubernur Bank Indonesia yang akan di fit and proper di DPR. Nah, rupanya pencalonan Ibu Desri ini direspon positif oleh pasar, baik pasar internal dalam negeri maupun pasar internasional. Bahkan pengamat-pengamat dari luar negeri pun mengatakan bahwa Ibu Desri cukup bagus, ya cukup handal, karena saat ini yang memberikan satu informasi ya tentang Bank Sentral selain gubernur itulah Ibu Desri. Artinya apa? Bahwa Ibu Desri ini sudah cukup mumpuni lah kalau seandainya beliau dijadikan sebagai sebagai Gubernur Bank Indonesia. Terus yang terakhir ini permasalahan tentang pidato presiden ini juga cukup bagus. Karena kita lihat bahwa untuk defisit anggaran pun juga dirubah ya menjadi 2,86. Ya memang dalam pidato tersebut 2,86 saja, tapi sebenarnya 2,865 ya itu persen dari defisit anggaran. Kemudian pemerintah pun juga memprediksi untuk pertumbuhan ekonomi itu di tahun 2027 yaitu dengan optimis di 6%. Nah, di tahun 2025 ini, 2026 ini kan hanya di 5,4, yaitu kan sesuai dengan APBN. Artinya apa? Bahwa pidato presiden ini cukup optimis, ya, sehingga pasar langsung merespon positif. Dan rupiah pun juga menguat, ya, 50 poin, walaupun sebelumnya sempat 80 poin, kemudian ditutup pada saat jam 15.05 itu ditutup itu menguatnya hanya 50 poin. Artinya apa? Dampak penguatan ini kemungkinan besar masih akan berdampak terhadap penguatan mata rupiah ini di perdagangan di hari Senin. Walaupun kita lihat bahwa permasalahan di Timur Tengah masih bergejolak. Ya, kita lihat bahwa Selat Hormuz pun juga masih belum jelas, ya, sampai saat ini masih ditutup. Walaupun Amerika sudah mengatakan bahwa Amerika menguasai Selat Hormuz 100% dalam masalah pengawasan di laut dan udara, ya, namun kita lihat bahwa sampai saat ini masih terus bermasalah, apalagi Houthi Yaman, ya, di Laut Merah, yang kita lihat bahwa Laut Merah itu adalah satu transportasi untuk minyak dari Arab Saudi, ya, ini pun juga
4: terganggu
5: ketegangan, ya, terus Amerika pun juga kaget bahwa Yaman Houthi, ya, bisa melakukan penyerangan terhadap wilayah Arab Saudi, ya, dengan menggunakan misil yang begitu canggih. Ini artinya apa? Bahwa Amerika mengakui bahwa Houthi Yaman ini cukup luar biasa. Kita lihat bahwa proksi dari Iran yang paling kuat saat ini bukan Lebanon, tapi Yaman Houthi. Nah, ini yang sebenarnya ketegangan ini membuat dolar pun juga mengalami penguatan. Tetapi dengan pidato presiden yang berapi-api, ya, saya walaupun saya hanya lihat di YouTube, ya, karena dalam perjalanan dari Ciater ke Jakarta, tapi ini mengindikasikan bahwa presiden optimis. Ya, presiden optimis bahwa ekonomi tahun 2027 ini masih akan cukup bagus. Dan saya masih ragu tentang masalah rupiah.
4: Okay.
5: Karena rupiah kan di 17.500, ya, itu apakah memang akan ke situ atau akan mengalami kenaikan. Karena presiden dalam pidatonya, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target 6%, berarti defisit anggaran akan berkurang. Tetapi kalau, ya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 di bawah 6%, berarti defisit anggaran itu akan melebar. Nah, kita lihat bahwa saat ini pun juga pemerintah terus menggodok, ya, melakukan pengurangan subsidi, ya, terhadap bahan bakar subsidi saat ini. Jadi ada penurunan-penurunan, itu tujuannya apa? Agar mengurangi, ya, anggaran defisit yang cukup tinggi. Dan pemerintah pun juga menaikkan hampir 100%, ya, untuk subsidi di tahun 2027. Artinya apa? Bahwa pemerintah mengantisipasi ada ketakutan perang di Timur Tengah ini
4: berkepanjangan
5: sampai tahun 2027. Nah, sehingga pasnya dinaikkan, ya, dengan defisit anggaran 2,86. Itu, Mas.
4: Oke, Pak Ibrahim, kalau tren kenaikan ini diprediksi sampai kapan ini?
5: Menurut saya cuma hanya bersifat sementara, karena ini kan pidato politik, kan. Kalau pidato politik itu hanya bersifat sementara, ya, dan ini kemungkinan besar mungkin di hari Selasa itu sudah kembali kita akan terkoreksi kembali, kemungkinan akan melemah, ya, karena kita lihat bahwa setelah nanti pertemuan Bank Sentral Amerika yang kemungkinan besar masih akan mempertahankan suku bunga, ini pun juga akan membuat dolar kembali menguat dan rupiah akan melemah. Dan fokus ke depan, ya, mungkin fokus di minggu depan itu pasar akan tertuju terhadap geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Itu, Mas. Jadi karena data ekonomi di Indonesia kan sudah keluar semua di awal-awal, dari neraca perdagangan, kemudian data inflasi, cadangan devisa, kemudian IKK, ya, itu sudah keluar semua, kemudian retail, kemudian PMI manufaktur, ini semua sudah keluar, dan ini kemungkinan pasar akan tertuju terhadap data internal yang kemungkinan akan mempengaruhi pelemahan mata uang rupiah. Jadi kalau saya katakan bahwa rupiah ini kemungkinan kembali ke 18.000 sangat wajar sekali.
4: Berarti ya, ada kondisi, peran krusial juga dari segi moneter, yaitu dari BI juga ini, Pak Ibrahim, dengan sosok yang baru ini, Bu.
5: Ya, Ibu Desri.
4: Bu Desri ini gimana, ya, gini, Pak Ibrahim?
5: Ya, jadi menurut saya siapapun yang menjadi gubernur ya Bank Indonesia, untuk menguatkan kembali mata uang rupiah ke level 17.500 ya kemungkinan sangat sulit. Karena apa? Karena Bank Indonesia pun juga harus bekerja sama dengan pemerintah, terutama adalah Kementerian Keuangan ya dengan Menko Perekonomian untuk melakukan stabilitas mata uang rupiah. Nah, tetapi dalam pidato kemarin bahwa MBG ini masih menggunakan dana dari pendidikan kan.
4: Jadi sampai tahun 2027 ya.
5: Iya, sampai tahun 2027. Artinya apa? Memang MK itu mereka tidak diperbolehkan setelah tahun 2027 baru berlaku kan. Nah, tetapi rupanya bahwa ini mungkin yang salah satu membuat defisit anggaran ini akan sedikit mendekati level di 2,86, bisa lebih dari 2,86, apalagi pada saat perang di Timur Tengah ini terjadi, kemudian penutupan Strait Hormuz dengan Laut Merah, ini yang membuat harga minyak naik. Karena saat ini harga minyak pun juga di level 81, ya, kemudian Brent-nya itu 86. Artinya apa? Batasan di semester kedua itu untuk minyak mentah itu di 83. Artinya kalau seandainya harga minyak mentah itu di atas 83, berarti pemerintah harus merogoh kocek ya untuk dolarnya cukup besar lagi. Terus diingat Mas Jawa, penguatan harga minyak mentah di atas 83 dianggap adalah 1 dolar itu dalam 4 triliun. Ya, berarti pemerintah harus menyiapkan dana cukup besar untuk melakukan subsidi. Nah, ini bisanya pemerintah mengakali bagaimana caranya supaya defisit ini berkurang dengan cara mengurangi beban subsidi BBM. Kelas 9 dan 10 itu akan dikurangi. Artinya apa? Bahwa mungkin kelas menengah yang mobil-mobilnya di atas 1.500 cc, mungkin itu akan dikurangi. Jadi kita harus ingat bahwa sebenarnya selama ini BBM untuk mobil itu sudah dibatasin. Itu 50 liter sekali isi. Kemudian untuk sepeda motor roda 2 itu 7 liter. Ya, artinya apa? Bahwa bisa saja nanti akan ada pembatasan untuk mobil dalam satu hari pengisian itu mungkin bisa di bawah 50 liter. Ya, misalnya di sini pemerintah berfokus kelas 9 dan 10 itu yang kemungkinan besar akan fokus tidak boleh memakai bahan bakar bersubsidi ini. Nah, mungkin saja nanti akan plan B-nya itu yaitu mungkin dari 50 liter ya mobil untuk pengisian bahan bakar mungkin dikurangi jadi 40. Nah, kalau seandainya mobil ini, kebutuhan mobil itu dari 50 liter menjadi 40, berarti ada selisih yang cukup besar. Berarti ada, kalau 10 berarti 100 ribu kan. 100 ribu itu kalau dihitung seluruh Indonesia, mungkin defisit anggaran kita itu akan lebih mengecil. Itu kalau iya, hitungan saya.
4: Tapi kalau, Pak Ibrahim, kasihan juga nih kelas menengah nih, dapat bansosnya nggak dapat, tapi ada tekanan juga dari sektor BBM. Lalu iya, sementara PDB kita masih terbesar itu disumbangkan oleh belanja rumah tangga. Ya, kelas menengah inilah menyumbangkan. Kan kalau PDB itu juga berkaitan juga dengan bagaimana kita bisa melihat batas dari defisit anggaran kita, Pak Ibrahim?
5: Oke, jadi orang banyak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bagus di atas 5%, tetapi kok tidak menyentuh ke pasar ya kan? Nah, pemerintah saat ini hanya berfokus terhadap kelas bawah, Mas, bukan kelas menengah. Banyak sekali para ekonom mengatakan bahwa sebenarnya saat ini yang paling harus diperhatikan oleh pemerintah bukan kelas bawah saja, kelas tradisional, ya, tapi adalah kelas menengah yang memang ini banyak yang berubah dari kelas menengah berubah menjadi kelas bawah. Dengan adanya PHK besar-besaran, kemudian mereka menjadi gojek, ya kan, jadi yang mempunyai pendapatan tetap, kemudian tidak mempunyai pendapat tetap, ini banyak sekali yang terjadi. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah itu harus fokus sebenarnya ke kelas menengah. Tetapi rupanya sampai saat ini adalah pemerintah itu fokus ke apa? Ke kelas bawah. Harus ingat bahwa daya beli masyarakat di tingkat bawah itu porsinya itu 53,4%, Mas. Ya, 53,4%.
4: Lebih dari setengahnya.
5: Kalau hitungan, ya itu 53. Jadi porsinya itu kalau untuk PDB itu 2,9%. Itu dengan cara apa? Jadi pemerintah itu mudah. Bagaimana caranya kita untuk PDB kita ingin tinggi itu gampang bagi pemerintah. Pemerintah tinggal melakukan intervensi di pasar, misal dengan bansos, BLT, ya kemudian insentif-insentif lain, ya kemudian yang kedua belanja negara alusista diperbanyak, kemudian investasi di lentara.
4: Berarti ya, meningkatkan belanja pemerintah dalam arti ini?
5: Ya, meningkatkan belanja pemerintah itu yang membuat pertumbuhan ekonomi bagus, karena pembentukan untuk PDB, ya pertumbuhan ekonomi itu adalah 2,9% itu terbentuk dari daya beli masyarakat, sisanya itu adalah belanja negara, kemudian yang ketiga itulah investasi. Nah, berbeda dengan kalau pertumbuhan ekonomi itu dibentuk dari apa? Dari investasi, Mas. Kita harus ingat bahwa pengalaman di zaman Orde Baru, ya pada saat pemerintah membentuk Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Indonesia, itu adalah porsinya itu adalah 53,4% itu adalah investasi, karena saat itu pemerintah sedang membangun ya perkebunan kelapa sawit waktu itu. Nah, sehingga membutuhkan dana cukup besar, bisanya pada saat itu ada Bursa Efek Jakarta, ada Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Surabaya itu adalah untuk obligasi, kemudian untuk perdagangan saham itu di Bursa Efek Jakarta. Nah, pada saat terjadi krisis ekonomi, ya banyak sekali modal asing yang ada di Indonesia ditarik, sehingga terjadi krisis ekonomi. Nah, dari situlah pada saat Habibie memimpin, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, dirubahlah undang-undang perbankan, ya undang-undang perbankan bahwa kita dirubah. Jadi jangan investasi lagi. Itu yang 53,4% itu adalah daya beli masyarakat. Sama seperti di Amerika sebenarnya.
4: Okay.
5: Nah, bedanya kalau Indonesia disamakan dengan Tiongkok, disamakan dengan Vietnam berbeda. Filipina, ya, kemudian Malaysia, Singapura, itu 53,4%-nya itu adalah investasi, Mas.
4: Okay.
5: Jadi misalnya negara-negara tersebut akan menjadi negara berkembang lebih maju lagi, mendekati negara kaya. Nah, Indonesia tidak bisa, misalnya. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, ya kenapa kok masyarakat kelas bawah kok masih susah sampai sekarang? Yeah. Yaitu karena terbentuknya 53,4% dari daya beli masyarakat. Itu, Mas.
4: Oke, baik. Pak Ibrahim, terima kasih banyak atas analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
5: Oke, malam, Mas. Yo.
4: Ya, pendengar ekonom pasar modal Ibrahim Aswaibi sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: satu bulan.
1: Mendengar pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan telah siap menjadi tuan rumah MTQ Nasional tahun 2026. Juru bicara Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gunawan mengatakan, banyak sekali kesiapan yang telah dikerjakan menjelang acara MTQ Nasional ini. Berbagai kesiapan ini meliputi venue, kafilah, keamanan, transportasi, kesehatan, hingga rangkaian acara. Gunawan mengungkapkan semua venue yang akan digunakan telah ditetapkan dan kontraknya juga sudah ditandatangani. Venue ditargetkan selesai pengerjaannya pada 7 September nanti untuk mendukung jalannya musabaqah dan juga gladi bersih. Sementara itu, Jawa Tengah juga telah mempersiapkan pendampingan bagi kafilah-kafilah dari berbagai provinsi melalui liaison officer. Transportasi juga telah dipersiapkan antara lain dengan menggunakan bus Hayes hingga armada khusus untuk Dewan Hakim.
0: Di antaranya adalah penyusunan buku panduan untuk peserta sudah disiapkan, kemudian telah dilakukan launching logo, maskot, dan tema untuk sebagai jadi telah dilakukan tanggal 26 Juni 2026, kemudian telah berjalan persiapan-persiapan ini pada saat ini kurang lebih secara tanggal satu bulan menjelang, tapi ini menuju tahap finalisasi. Saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan lapangan siap sebelum pelaksanaan. Tempo hari kami sudah telah laporkan kepada
1: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin menyebutkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama dan berbagai pemangku kepentingan terus mematangkan kesiapan pelaksanaan MTQ Nasional yang akan digelar di Kota Semarang pada 12 hingga 19 September nanti. Perhelatan ini menjadi istimewa karena Jawa Tengah kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun.
2: Terkait nanti apa-apa saja dalam pelaksanaan ada mobil untuk transportasi penjemputan, lalu transportasi kegiatan-kegiatan MTQ, karena venue kita ada 13 dan kebetulan di Kota Semarang semua, walaupun di Kota Semarang tetapi jarak ada butuh transportasi.
1: Adapun dari sisi keamanan ada sekitar 6.180 personel yang disiapkan dari Satuan Satpol PP, TNI, Polri hingga Dinas Perhubungan. Sementara itu bidang kesehatan juga telah disiapkan 224 tim kesehatan serta beberapa rumah sakit yang akan digunakan sebagai rujukan. Adapun rangkaian kegiatan MTQ Nasional diawali dari Malam Ta'aruf pada tanggal 11 September di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kemudian pawai ta'aruf dan pembukaan akan dilaksanakan pada 12 September, sedangkan acara musabaqah akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam upaya memperkuat pemberdayaan UMKM perempuan, pemerintah Kota Bandung meningkatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan di berbagai sektor seperti Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya pengusaha perempuan, melalui kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha PKPU Akbar 2026 bertema UMKM unggul, berinovasi, bertransportasi, dan menginspirasi yang digelar di Gedung Geraha Binakit Kota Bandung. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 penasabah PNM. Para peserta mendapatkan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas usaha mulai dari pengelolaan modal, kredit, risiko hingga pengembangan dan inovasi bisnis. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah menurutnya memiliki peran penting dalam membangun ekosistem usaha agar pelaku UMKM memperoleh akses permodalan sekaligus pendampingan. Menurut Farhan, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan akses terhadap modal, pelaku usaha juga perlu memiliki kemampuan mengelola risiko serta memahami prospek bisnis agar modal yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif.
2: Telah mendukung sebuah program yang merupakan kolaborasi antara Dinas KUKM dengan PNM, BUMN yang bergerak di pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan juga tentu

0: Raja dibina oleh OJK Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi itu harus berjalan secara terstruktur.
1: Sementara itu, pemimpin PNM Cabang Bandung Danang Setia Budi mengatakan PKPU Akbar 2026 merupakan bagian dari komitmen PNM dalam memberdayakan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekedar pelatihan, tetapi juga menjadi wadah bagi nasabah untuk memperoleh pengetahuan, membangun jejaring, serta mendapatkan informasi mengenai berbagai peluang pengembangan usaha.
2: Dengan penyaluran kurang lebih 3,8 triliun, di sini kami memiliki atau pendamping Bapak kurang lebih di 2.500 di Bandung ini Bapak. Jadi Mekar ini adalah membina ekonomi keluarga sejahtera yang...
1: Danang mengungkapkan PNM saat ini memiliki sekitar 115.493 nasabah di Kota Bandung. Nilai outstanding pembiayaan mencapai hampir 500 miliar, sedangkan total penyaluran pembayaran telah mencapai sekitar 3,8 triliun. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atif Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Papi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat, pengabdian, dan cinta tanah air. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh kuat 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard and Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA, stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil terluar dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa renovasi. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih, yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melaporkan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita juga di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu, kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187 ribu dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya mewakili Kabupaten Kediri dalam upacara tingkat Provinsi Jawa Timur.
2: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti itu tinggal 75, karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi. Jadi yang jelas masih ada latihan untuk pemantapan formasi, karena apa? Tahun ini itu beda dengan tahun-tahun kemarin karena kita sudah memakai standar istana.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku, termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
3: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik, contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut, yang terakhir tetap mewarisi ideologi bangsa.
1: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
4: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini. Anaknya memang dari SMP dulu sudah sering mengikuti kegiatan paskibraka, bahkan sering menjadi juara di sekolahnya.
1: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang.
5: Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Catatan peristiwa.
2: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya yang tidak hanya memuat capaian dan arah kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dari komunikasi politik Presiden kepada masyarakat, kepada publik. Pidato ini menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pesan mengenai kondisi bangsa, capaian pemerintah, sekaligus menjelaskan berbagai program dan agenda yang akan menjadi prioritas ke depan. Di tengah dinamika politik dan tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan, cara Presiden menyampaikan pesan tersebut menjadi isu yang ditonjolkan, tentu menjadi perhatian tersendiri. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan kita coba untuk menganalisis pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI bersama pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Pak Emrus, selamat malam.
2: Selamat malam, Abang Anda. Salam sehat buat pendengar Radio Republik Indonesia. Merdeka!
1: Merdeka, iya. Kita akan menganalisis nih pidato Presiden. Pesannya sudah sampai belum ke masyarakat tentang capaian atau rencana program-program dan juga apa yang diterima, ditangkap oleh Pak Emrus untuk bisa apakah sudah mengenal langsung nih kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia?
2: Baik, saya ikuti pidato Bapak Presiden hari ini di berbagai media, tentu karena saya tidak hadir di Senayan ya. Nah, saya melihat bahwa pidato tersebut suatu hal yang produktif, yang sangat baik dan sangat cita-cita Presiden dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Kita ambil saja suatu contoh, misalnya bagaimana kemandirian daripada energi kita. Bahkan beliau dalam pidatonya, lifting gas dan bahan bakar itu disebut angka. Saya lupa persis, kalau andaikan saya ada di samping saya data itu, saya akan sampaikan. Artinya bahwa ada rencana dan ada capaian yang ingin dicapai di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Saya melihat juga dalam pidato itu, capaian-capaian hampir dua tahun masa pemerintahan beliau dia sampaikan juga. Dan kemudian kita melihat bahwa MBG itu suatu tujuan yang mulia, bagaimana meningkatkan gizi di masyarakat, tentu untuk anak-anak kita, karena memang di beberapa daerah, di daerah-daerah terjauh, tertinggal dan 3T lah itu ya, bahwa memang bisa kita saksikan, bisa saja ada orang ke sekolah itu dengan kelaparan. Oleh karena itu sebenarnya Presiden Prabowo Subianto dia punya gagasan ide yang sangat baik, hanya pada tataran implementasi yang menjadi bermasalah. Kita ambil saja contoh, misalnya tataran implementasi, bukankah ada korupsi, dugaan korupsi terjadi di BGN yang sudah diproses kepala BGN-nya misalnya. Jadi saya melihat bahwa ini persoalan pada tataran pembantu-pembantu presiden yang harusnya bisa memahami, mengimplementasikan idealisme daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun para pembantunya yang boleh dikatakan kalau nggak salah lebih dari 100 jabatan itu termasuk kepala lembaga, justru mereka ini yang harus mengimplementasikan itu. Sebagai presiden saya pikir dia kan general, dia pemimpin yang katakanlah bukan bicara technical skill atau bicara tentang teknis dan apa itu kan pada level menteri atau bahkan pada level dirjen gitu. Saya terus terang isi pidatonya saya kira sangat baik dan semua publik memberi apresiasi itu. Demikian sementara.
1: Iya, beberapa poin itu sebenarnya lebih ke tataran makroekonomi terbanyak, karena memang tentu saja berkaitan dengan postur anggaran atau APBN. Tapi yang menyentuh dengan masyarakat itu seperti ada perikanan, seperti kampung nelayan, lalu juga pergerakan ekonomi desa, ada pembangunan jembatan, yang Presiden menginginkan agar anak-anak sekolah tidak lagi bertaruh nyawa untuk menuju ke sekolah. Dari sektor pendidikan juga masih menyinggung soal MBG. renovasi sekolah, tetapi tidak menyinggung nih kesejahteraan guru nih, Pak Emrus.
2: Baik, saya pikir itu justru itu saya menurut saya ya itu menjadi tataran daripada kementeriannya, Kementerian Pendidikan Dasar ya. Jadi tidak harus disebut secara detail karena beliau mengatakan bahwa kemajuan pendidikan itu suatu hal yang mutlak, itulah. Jadi kalau kita ambil berpikir induktif, jadi setelah beliau mengatakan bahwa perbaikan sekolah dan lain-lain sebagainya, sebenarnya bahwa termasuk kesejahteraan guru. Jadi ini adalah persoalan daripada menterinya mengimplementasikan. Sebagai pemimpin menurut saya tidak harus detail. Tapi mimpi, dream dari kata keinginan Pak Prabowo Subianto adalah untuk memajukan pendidikan kita, itu yang harus kita pegang. Nah, bagaimana dengan peningkatan gaji guru? Itulah yang harusnya ditawarkan oleh para menteri yang terkait dengan itu di dalam ke depan dalam postur anggaran tersebut. Jadi kan tidak harus dikatakan secara detail menurut saya sih, demikian.
1: Iya, lalu apa ini sudah tersampaikan bagaimana komunikasi politiknya? Karena ini memang pidato yang dihadapan oleh MPR, DPRD, dan DPD. Tapi kan pesannya tentu untuk seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana menurut Pak Emrus dari diksi, gaya bahasa, dan lain sebagainya yang disampaikan Presiden untuk bisa diterima ataupun dimengerti oleh masyarakat, Pak Emrus?
2: Baik, keseluruhan pidato isi sampaian yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya kira clean and clear dari sudut komunikasi gitu ya. Tetapi apakah itu sampai kepada masyarakat? Karena apakah mereka menonton itu acara? Nah, oleh karena itulah pada tataran pembantu presiden dan turun ke bawahnya yang menjabarkan itu apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Karena tidak mungkin saya kira karena pidato itu ada di istana negara, sementara rakyat Indonesia di pegunungan, di desa-desa dan lain-lain sebagainya, belum tentu mereka sampai menerima pesan sinyal dan lain-lain sebagainya, atau bisa jadi mereka melakukan tugas-tugas mereka dalam konteks memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Untuk itulah para pembantu-pembantu dari tingkat menteri sampai ke bawah, sampai kepala desa dan lain-lain sebagainya, itu yang harus mengimplementasikan itu sehingga apa yang diinginkan presiden bisa terwujud. Saya berpendapat bahwa isi pidato tersebut, saya kira sebagai presiden sudah sangat cukup untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya pro kerakyatan, pro terhadap pembangunan, pro terhadap kinerja daripada pemerintahan itu, sampai itu hanya saja nanti implementasinya ke bawah, dan menurut saya itu urusan para menteri dan dirjen dan katakanlah kepala daerah dan lain sebagainya. Suatu contoh misalnya, ada suatu gagasan ide baru yang dia katakan misalnya dalam pengadaan barang. Kenapa sih pengadaan barang selama ini di daerah berbeda dengan di pusat dan lain sebagainya? Gitu ya, padahal barang yang sama. Kenapa kita tidak lakukan satu pintu gitu kan? Itu kan dikatakan itu sehingga layar yang digunakan untuk mengajar di tingkat SD itu, saya lupa namanya lagi, mudah-mudahan tiba-tiba saya ingat, itu bisa 100 juta sekian. Tetapi setelah pembelian dengan sekaligus dibeli semua, penghematan itu bisa mencapai sekitar 75%. Nah, ini suatu terobosan yang luar biasa, sehingga angka rupiah itu, sisanya itu, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Presiden, bisa digunakan. Nah, jadi oleh karena itu kan kalau selama ini kita lihat pengadaan barang itu kan parsial, terpisah-pisah oleh daerah, pusat dan lain. Kenapa barang yang sama, kebutuhannya sama, di kita katakanlah pengadaannya dilakukan secara kolektif. Ini suatu hal yang baik sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan dana negara itu, demikian.
1: Ya. Karena ini sifatnya soal postur APBN dan juga nota keuangan ya untuk tahun 2027, kemungkinan memang memang kebanyakan itu adalah statistik ya, angka yang kalau didengarkan itu mungkin harus teliti banget dan harus didengarkan ulang gitu ya Pak Emrus ya. Tapi Tentu saja ekonomi itu berbanding lurus juga dengan apa yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air pada malam hari ini apa nih Pak Amirus dari kebijakan pemerintah?
2: Untuk itulah para pembantu presiden harus turun ke lapangan melihat fakta dan kenyataan itu, sehingga para pembantu ini nanti bisa berdialog dengan Bapak Presiden kenyataan di lapangan. Idealismenya telah disampaikan oleh Bapak Presiden, gitu ya. Baru para pembantunya menyerap bagaimana kenyataan di lapangan. Katakanlah misalnya di bidang tenaga kerja, apakah memang akan ada PHK misalnya atau tidak ada PHK misalnya. Jadi bagaimana kenaikan harga. Nah untuk itulah, karena para pembantu Presiden ini termasuk kepala badan, mereka itu sebenarnya adalah presiden kecil. Saya katakan sebagai presiden kecil adalah tugas-tugas kepresidenan kan sudah dibagi-bagi semua kepada mereka. Jadi pidato
1: kepada menteri-menteri presiden. Maksudnya?
2: Betul, sesuai bidangnya kan. Jadi mereka itu misalnya katakanlah tugas presiden di bidang keuangan, ya menteri keuangan, kan begitu. Tugas presiden di bidang pendidikan, ya menteri pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah oleh karena itulah para kabinetnya ini yang harusnya mereka menjabarkan itu dan melihat kenyataan di lapangan. Wacana publik mengatakan, saya ikuti di media, sangat mengapresiasi pidato daripada Bapak Prabowo Subianto, bahkan dari partai yang tidak ada di kekuasaan mengapresiasi isi pidato itu. Jadi kalau yang mengapresiasi adalah partai politik yang ada bagian dari koalisi, saya kira sangat wajar, kan begitu. Ini adalah partai, tidak usah saya sebut nama partainya, partai yang ada di luar kekuasaan, beliau itu adalah sebagai anggota DPR, mengapresiasi kok. Persoalannya di tingkat lapangan, untuk itu kan sudah menjadi ranahnya para pembantu presiden, dan pembantu terusnya sampai ke bawah gitu ya. Jadi oleh karena itu permasalahan kita, kalau saya melihat di Indonesia selama pemerintah Prabowo Subianto, persoalan bukan di tangan, bukan di presiden. Persoalan adalah di para pembantunya mengimplementasikan. Misalnya, saya tidak yakin bahwa Bapak Presiden program MBG ada keracunan. Tidak ada keinginannya ke sana itu. Tapi kejadian ada. Berarti apakah siapa yang bertanggung jawab di situ? Kepala bagiannya yang dulu gitu ya. Sekarang kepala bagiannya yang sekarang saya kira sudah mulai memperbaiki, sekalipun baru-baru ini ada keracunan lagi. Begitu. Jadi oleh karena itulah teman-teman pembantu ini atau para pejabat ini, kalau memang sudah tidak mampu, daripada katakanlah menunggu di reshuffle, mengundurkan diri, jauh lebih baik. Supaya memang apa keinginan Bapak Presiden itu dapat terwujud. Saya kira demikian sementara Pak.
1: Iya, Bung Emrus, jadi sebenarnya capaian dan juga rencana Presiden untuk ke depan, kan ada beberapa klaim dari pemerintah tentang apa yang sudah dilakukan sejauh ini, angka statistiknya bagaimana, dan proyeksi ke depan apa program-program yang akan dilakukan, dan juga proyeksi dari angka yang ingin dicapai seperti pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027, lalu juga defisit anggaran di patok 2% sekian, dan sebagainya. Itu kan rencana, dan juga pembangunan-pembangunan seperti jembatan, lalu juga kampung nelayan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara politis itu pesan yang disampaikan Presiden bukan langsung kepada masyarakat, tapi pesan kepada pembantu Presiden seperti menteri-menteri ini, Pak Emrus.
2: Dua-duanya, abangku. Karena sidang itu sidang terbuka, kan begitu. Nah, sidang terbuka tentu pesan itu untuk kita semua. Tetapi siapa yang melakukan secara operasional, yaitu para pembantunya. Kan begitu. Jadi artinya, apa yang dikatakan Bapak Presiden sudah masuk ke ruang publik. Ya kan, menerimanya. Nah, ketika itu nanti tidak terwujud, yang kita tagih adalah para pembantunya. Misalnya pertumbuhan ekonomi 5,3%, saya lupa angka yang benar gitu ya. Yang tepat maksud saya. Nah, apakah itu tercapai? Nanti, siapa yang bertanggung jawab soal pertumbuhan ekonomi? Ya, kementerian di bidang ekonomi secara keseluruhan, kan begitu. Atau memang, kalau memang menteri tidak setuju dengan angka-angka yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ya dia berdialog dah, atau mengatakan sampai ke korupun, sangat tidak rasional. Tapi jangan membiarkan dong. Berarti kalau mereka membiarkan itu, menyetujui dong keputusan itu, kan itu logikanya. Jangan nanti ketika tidak tercapai lalu mencari alasan di sana sini. Nah kemudian saya melihat bahwa katakanlah bagaimana penggunaan pinjaman ini atau utang kita ini, misalnya seperti itu, secara produktif. Ini tidak terwacana juga dalam pidato Bapak Presiden. Tetapi secara makro, bahwa pertumbuhan ekonomi itu bagaimanapun variabel tentang pinjaman kan pasti masuk ke dalam itu kan?
1: Iya.
2: Karena bisa diprediksi. Dan kemudian adalah nilai dolar kita kan?
1: Iya.
2: Dipatok harga yang di dalam asumsi yang di,
1: ya.
2: Kalau tidak tercapai nanti kementerian yang mana yang terkait dengan dolar ini tidak tercapai, demikian.
1: Oke, baik. Jadi secara keseluruhan pidato presiden ditangkap dengan baik pesannya begitu ya, Bang Ambrus ya?
2: Ditangkap dengan baik dan kontennya juga materinya juga bagus.
1: Oke.
2: Hanya saja nanti kalau tidak terimplementasi kan begitu. Berarti para pembantunya yang harus bertanggung jawab. Atau memang mereka menyatakan bahwa itu tidak rasional. Kalau mereka tidak mengatakan, tidak menolak, tidak mengerti apa itu, berarti mereka menerima dong.
1: Oke.
2: Kan begitu sederhana.
1: Baik.
2: Sebagai presiden saya pikir sudah baik isi pidato itu dan diapresiasi berbagai kalangan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Emrus atas waktunya bersama Pro 3 hari. Selamat malam Bung Emrus.
2: Selamat malam, salam sehat buat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Merdeka!
1: Merdeka! Analisis pidato presiden pada sidang tahunan MPR RI 2020 ini bersama dengan pakar komunikasi politik Emrus Yohombing.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik, kami akan lanjutkan perbincangannya kali ini bersama dengan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel. Pak Daniel, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, Pak Daniel, kondisi Karhutla Kalimantan Barat yang paling perlu diketahui oleh masyarakat seperti apa ini, Pak?
4: Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kalimantan Barat ini kan merupakan provinsi yang luasan lahan terluas se-Indonesia untuk periode 1 Januari sampai 31 Juni 2026. Itu sebabnya pemerintah pusat memberikan atensi khusus, apalagi Kalimantan Barat ini menjadi salah satu provinsi prioritas dalam penanganan karhutla. Nah, untuk kondisi karhutla sendiri pada kesempatan ini memang terjadi beberapa peningkatan sebaran titik panas.
3: Okay.
4: Ya. Nah, saya beri contoh untuk sebaran titik panas pada tanggal 10 Agustus yang terupdate tanggal 23 pukul 23 itu tercatat 3.885. Nah, tetapi itu tidak bisa kita maknai api semua, ada 98 diantaranya yang masuk dalam kategori percayaan tinggi, ini yang kita waspadai sebagai api.
3: Ya. Dan wilayah mana ini Pak, pemadaman yang paling berat dilakukan?
4: Ya, pemadaman yang saat ini kan sebenarnya ada dua kabupaten yang masih terbakar ya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya. Nah, memang lahan yang terbakar ini kan lahan gambut. Ya.
3: Okay.
4: Memang kebakaran di lahan gambut ini tidak mudah dilakukan pemadaman operasi satu atau dua kali. Jadi berkali-kali karena karakteristik lahan gambut kita itu kedalamannya dari 1 sampai 8 meter.
3: 1 sampai 8 meter?
4: Ya.
3: Oke, okay. Karena faktor kedalamankah yang membuat api dalam lahan gambut ini sulit untuk dipadamkan Pak? Atau ada faktor lain?
4: Salah satu kedalaman gambut, yang kedua adalah faktor sumber air yang terbatas.
3: Oke.
4: Nah, jadi sumber air yang terbatas ini mengakibatkan operasi darat tidak maksimal. Kita harus melakukan operasi udara. Operasi udara. Kemudian mungkin dari sisi peralatan juga tidak semua petugas kita di lapangan memiliki suntik gambut. Karena untuk operasi di gambut itu memang menggunakan suntik gambut.
3: Tapi Pak, tadi kan dikatakan kedalaman lahan gambut ini 1 sampai 8 meter. Api itu bisa bertahan sampai di kedalaman berapa ini Pak?
4: Ya, 8 meter lahan juga. Gambut itu kan begini. dia kan terbakar di permukaan padam, tetapi di dalam sesungguhnya membara, apalagi ditambah dengan cuaca kering seperti ini, kemudian angin kencang, ya kedalamannya ya, sampai sebatas gambut itu kalau dia 8 meter bisa sampai 8 meter begitu kalau potensi material-material yang kering itu berpotensi terbakar gitu.
3: Oke. Kapan Pak sebuah titik panas itu diputuskan harus segera diperiksa di lapangan kalau begitu Pak? Kalau tidak terlihat api tapi terdeteksi titik panasnya.
4: Begini, kita di BD Pusdalop ini ada namanya briefing pagi, briefing malam. Jadi pada briefing pagi itu kita menerima informasi dari BMKG, ada sebaran titik panas di suatu wilayah tertentu sekian. Yeah. Masuk dalam kategori tinggi sekian. Nah, yeah, kita dorong patroli darat untuk melakukan ground check terhadap titik-titik panas ini ke lokasi itu, kemudian dilihat apakah titik panas yang terpantau oleh BMKG ini adalah api atau pantulan benda tertentu.
3: Oh.
4: Kalau itu api, maka berita dikirim ke Pusdalop untuk menggerakkan
3: personel
4: tim pemadam.
3: Oke. Nah, katakanlah itu api itu Pak ya, dan kemudian tim langsung datang ke lokasi, upaya pemadaman dilakukan. Bagaimana memastikan bahwa api tidak akan muncul lagi setelah lokasi itu dianggap padam begitu Pak?
4: Yang pertama, salah satu indikatornya, kalau lahan gambut itu memang kita pastikan dia padam kalau sudah tidak muncul asap. Ya, kalau lahan gambut ya, sepanjang asap masih ada, itu berarti api di dalam itu masih ada. Maka operasi di lahan gambut itu tidak bisa dilakukan satu kali.
3: Oke.
4: Tetapi berkali-kali.
3: Iya,
4: itu.
3: Iya.
4: Meskipun itu dilakukan operasi udara waterbombing, apalagi waterbombing tidak bisa efektif waterbombing itu kalau hanya dilakukan satu kali.
3: Iya, iya. Baik. Dan tadi Bapak katakan bahwa informasi kemudian melakukan validasi di lapangan baru akan mengirimkan petugas. Ketika informasi itu diterima, ada beberapa titik karena kan luasan di Kalimantan ini yang terluas ini Pak, secara nasional ini untuk karhutlatnya. Nah, bagaimana?
4: Ya.
3: Pembagian menentukan prioritasnya Pak?
4: Kita tim patroli itu kan tim patroli terpadu ya. Jadi kalau bicara tim patroli itu bukan hanya patroli itu orangnya BPBD. Tim terpadu itu di situ ada TNI, Polri, ada Manggala Agni, KPH, termasuk para relawan, OPD-OPD terkait. Nah, itu kita bagi tugas. Begitu, bagi tugas. Bagi... katakanlah kalau misalnya ada 10 titik api, tim kita juga ada 10 bisa kita tahu. Tapi bagaimana kalau misalnya titik api lebih daripada tim? Ini kita tentukan skala prioritas. Di situ harus dinilai skala prioritas, kira-kira api yang mana yang akan berpotensi memiliki dampak. Misalnya api yang salah satunya indikatornya titik api yang berada dekat dengan pemukiman, dekat dengan fasilitas umum. Itu salah satu indikator yang kita lihat. Jadi bukan berarti kita mengabaikan yang lain, tapi kita lihat dampaknya dulu.
3: Nah, disitulah penentuan prioritasnya Pak ya. Artinya dekat dengan pemukiman akan memberikan dampak penyebaran api dan kesehatan, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Artinya Pak, titik-titik yang sudah diketahui itu dijaga petugas di situ ya? Pak Daniel ya?
4: Ya, harus dijaga. Makanya tim-tim ada namanya di kita itu tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat itu melakukan asesmen. Berapa luas terbakar, alat apa yang dibutuhkan, personil berapa yang dibutuhkan. Itu harus dinilai oleh tim reaksi cepat ini, tim asesmen ini.
3: Dan sejauh ini informasi yang masuk, titik api yang masuk, apakah masih sesuai dengan jumlah personil yang ada atau melebihi dari jumlah personil, Pak?
4: Melebihi, pada umumnya melebihi. Nah, disinilah kita menggugah dunia usaha, menggugah masyarakat, para relawan untuk bersama-sama. Tidak hanya menyerahkan tanggung jawab ini kepada katakanlah regu-regu resmi yang dimiliki oleh pemerintah.
3: Ya. Pelibatannya dalam bentuk apa? Hanya sebagai deteksi dini atau dalam proses pemadaman juga nih? Bagaimana nih Pak Daniel?
4: Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha itu bukan soal itu, tapi dari antisipasi. dari upaya antisipasi. Itu harus ada keterlibatan masyarakat. Kan di Kalimantan Barat ini sudah dipetakan wilayah yang berpotensi karhutlah itu 300 sekian apa desa kelurahan yang berpotensi karhutlah. Nah itu kan sudah tersebar itu di berbagai penanggung jawab lingkungan sampai tingkat RT. Nah keterlibatan masyarakat ini penting.
3: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan Pulau Absol dan tim di sana untuk terus menekan atau memadamkan api atau karhutla yang terbakar di sana. Terima kasih Pak, salam sehat, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Ya.
3: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 15 Agustus 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkap. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Selatan hingga Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, Laut Maluku hingga Papua Barat, dan perairan utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkap. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Banda Aceh. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Pekanbaru, Padang, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, dan kota Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Jambi, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Surabaya, Samarinda, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Pontianak, dan kota Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, dan kota Merauke. Kemudian potensi asap atau kabut di kota Kendari dan potensi udara kabur di kota Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Taing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Samba 97,4 FM. Dan di edisi hari ini kami kembali menemani para pendengar-pendengar dan di berbagai rangkaian acara untuk Anda di Samba pagi ini bersama saya Melsa dari Lander yang akan cantik Anda hingga jam 12 siang nanti pendengar ya. Dan para pendengar di RRI Sambas, kami harapkan semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, insya Allah juga dipermudah dengan segala urusannya, diberikan kesehatan dan insya Allah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya, kita akan hadirkan untuk Anda, kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak ya. Untuk umat muslim yang ingin mendengarkan, silakan mendengarkan di RRI Sambas ini. Dan bagi seluruh para pendengar, pastinya tetap bersama di 97,4 FM. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Baik pendengar, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi. Temanya kali ini adalah kisah masa kecil ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Ustadz Farrazi Al-Qadri. Untuk para pendengar, tetap bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema kisah masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga nanti jelang pukul 6, pendengar Anda dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Serta Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting. Assalamualaikum Ustadz Fakhrur Razi Al-Qadri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Luar biasa, pagi ini kita akan membahas kisah masa kecil Nabi Muhammad Ustadz ya, yang mana nanti pendengar juga dapat bergabung bersama kami untuk bertanya. Untuk itu sebagai pembuka kami silakan ya waktu dan kesempatannya kepada Ustadz Fakhrur Razi Al-Qadri. Dan untuk Anda yang pendengar ingin bertanya nanti setelah 10-15 menit ya Ustadz menyampaikan pembuka. Silakan Ustadz.
1: Yap, pertama-tama jelas Bang ya suara?
0: Iya jelas Alhamdulillah.
1: Ininya lain sekali sudah.
0: Nah, di sini. Baik.
1: Silah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga lagi kita pada subuh hari ini subuh yang berkah. Subuh yang di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi ummati fi bukuri. Ya Allah berkahi umatku dalam pagi-paginya. Maka tak kala kita beribadah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, subuh hari insyaallah. Pagi insyaallah setiap sehari kesehariannya insyaallah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Bapak-bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan membicarakan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan ini bulan telah masuk yaitu bulan Rabiul Allah, Rabiul Awal. Bulan yang ditunggu-tunggu para umat muslim, ditunggu-tunggu para mukmin mukminat di seluruh dunia, bahkan mengadakan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai cara, ada yang puasa, ada yang mengadakan ceramah dan tausiah dan lain-lain. Ada satu kita lihat dari percakapan ada ulama mengatakan, bahkan berulang kali dia mengatakan dalam sirahnya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lazi syarita fi zati, apa? Izzatnya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena kita mendapat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mendapat kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak, kenapa sih kalau kita tanya? Nah, kalau kita pikirlah, kenapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bulan Rabiul Awal? Kenapa enggak di bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan ada bulan mulia. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan bulan Dzulhijjah? Padahal bulan Dzulhijjah pada masa itu dimuliakan oleh para orang-orang Quraisy pada saat itu, orang dulu. Kenapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan Rajab? Padahal bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan juga pada saat itu, bulan haram, tidak ada peperangan pada saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal, bulan pada saat itu yang tidak dianggap istimewa. Seakan-akan Allah menginginkan, seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bulan yang dimuliakan, bukan bulan yang dimuliakan, bukan bulan yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan itu sendiri. Begitu pula kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hari Senin, tidak hari Jumat, padahal hari Jumat dilahirkan, kenapa tidak hari Jumat? Padahal hari Jumat kan kita tahu itu adalah apa, umat manusia. Kenapa tidak hari Sabtu? Pada saat itu harinya orang Yahudi, kenapa hari Minggu pada saat itu hari mulianya Nabi Musa alaihissalam? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala mengandaki yaitu hari Senin, karena ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia bukan karena sesuatu, bukan karena bulan, bukan karena hari, tetapi hari itulah, bulan itulah, oranglah itulah yang mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia bukan karena satu, tetapi Nabi Muhammad Zat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang mulia. Maka barang siapa yang dekat, barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bulan hari aja itu mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai manusia yang mengikuti, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita. Nah, kenapa sih kita harus melahirkan atau ada apa mengenang lah kisah Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Nabi Musa, menceritakan Nabi Isa, bahkan menceritakan Siti Maryam, itu kelahirannya sangat lengkap. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kelahiran Nabi Musa, kelahiran Siti Maryam, kelahiran Nabi Isa di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita itibaan atau apa mengikuti apa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan warung-warungnya dalam Al-Quran, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus juga menceritakan, mengenang, mengenang apa, mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa, langsung kita akan singkat cerita, itu kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahun gajah, kita tahu semuanya. Itu setelah 50 hari. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu lahir 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Paling muktamad adalah yang kita biasa lakukan untuk Rabiul Awal. Tetapi tidak penting itu lahir atau tanggalnya. Tetapi yang penting adalah telah lahir manusia yang mulia dalam muka bumi. Mungkin kita langsung tak kalah karena Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah menceritakan bahwasannya kehamilan beliau, yaitu Aminah itu bunda dari Muhammad SAW, beda dengan kehamilan pada umumnya. Bahkan Sayyidah Aminah itu tidak merasakan kehamilan bagaimana apa orang-orang kebanyakan pada saat perempuan yang lainnya. Bahkan Sayyidah Aminah, yaitu bunda Nabi Muhammad SAW ini, bermimpi bahwa dari dirinya keluar dari cahaya, cahaya keluar dari cahaya, mimpi cahaya itu begitu terang, bahkan sampai ke Syam, yaitu sekarang Syam ini sekitar Suria, Palestina, itu beliau mimpinya. Bayangkan jamaah, kita barangkan Bapak Ibu, seorang bayi, seorang ibu sedang mengandung seorang bayi, tetapi bayi yang berada dalam kandungan bukan bayi biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika kelahiran berlangsung, nah, para perempuan, ada 4 orang perempuan, nah ini jarang diceritakan juga, ada 4 perempuan bidan Nabi Muhammad SAW yang membantu menyaksikan betapa luar biasa tak kalah lahir Nabi Muhammad SAW. Apa? Tak kalah dilahirkan. Ini 4 orang menyaksikan, 4 orang menyaksikan tak kalah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Tak kalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu Nabi Muhammad SAW itu menunjuk ke langit. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tinggi. Kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sudah bercelak. Nah, sudah bercelak tak dilahirkan. Bahkan sudah di apa, apanya, ususnya itu dipotong. Apa ususnya dipotong? Apanya, biasa itu, pusatnya dipotong dah. Dan potong, bahkan, maaf, udah dikhitam dari Muhammad SAW. Subhanallah, tidak ada satupun seorang yang lahir udah nunjuk antara ke atas tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Abis itu apa tuh udah bercela, abis itu udah apa, ari-arinya dipotong, usus apa, pusatnya udah dipotong, talinya, abis itu udah berkhitan. Tidak ada sesuatu yang dilahirkan, seseorang bayi dilahirkan kecuali, bahkan katanya tidak nangis Nabi Muhammad SAW. Yang kata dilewatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak nangis seperti biasanya bayi-bayi biasa, tetapi Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah SWT. Ada 4 orang ada 4 orang namanya Ummu Aiman, ada Syafa, ada Fatima, ada namanya Allahumma salli ala Muhammad. Ada 4 orang, 4 orang semuanya Ummu Aiman, Syafa, Fatimah, Suwaibah. Nah, 4 orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Suwaibah, dari sikap cerita Suwaibah adalah budak. Nah, tak kalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyaksikan Suwaibah ini budak yang dibebaskan merdeka oleh paman Nabi Muhammad SAW. Tak kala Abu Jahal mendengarkan Suwaibah mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW ini apa dilahirkan ponakannya, maka langsung dinaikkan oleh pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Jahal. Habis itu Ummu Aiman lah yang Ummu Aiman Umar Aiman ini masya Allah seorang imannya adalah masya Allah menemankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya sampai besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Zaid bin Harithah, melahirkan Usama bin Zaid Harithah yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpinnya, panglima perangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bayangkan seorang pemuda yang seorang pemuda tetapi di bawahnya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan dari melihat pembantu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafa'. Syafa' ini adalah ibunya Abdurrahman bin Auf. Siapa tak kenal Abdurrahman bin Auf adalah seseorang yang kaya raya yang dikatakan 10 yang langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini ibu-ibu yang membantu bidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka membantu melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah saya bilang, siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang, kita lihat mereka kekurangan, Pak, mungkin anak muda sekarang kekurangan sekali mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat kekurangan mengetahui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berpanutan bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan jadi pemimpinnya atau teladannya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin jarang sekali mereka dengar kata-kata atau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika singkat cerita saya cerita langsung aja dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir langsung saja dikatakan Siti Aminah ini adat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu umur 2 tahun pasti kita tahu semuanya. Kisah tentang Halimatus Sa'diyah. Tak kala umur 2 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang biasa orang-orang Arab itu kalau umur 2 tahun, nah umur 2 tahun itu kan diasu oleh orang disusu oleh orang lain, Bahkan pada saat itu agak susah di Madinah, di Makkah pada saat itu, Hijaz, ada geopolitik antara Persia dan Romawi itu panjang dikisahkan nanti dalam surah Al Quraisy mungkin kemarin mungkin saya ceritakan tentang geopolitiknya agak susah Makkah karena ada penyakit dan lain. Maka pada saat itu orang-orang kita banyak riwayat mengatakan kenapa sih Halimatus Sa'diyah mengambilnya bukan orang lain. Halimatus Sa'diyah orang miskin, bahkan dikatakan tak kalah Halimatus Sa'diyah dari Sa'ad bin Abu Bakar kan, Bani Sa'ad bin Bakar datang ke Mekah, yaitu beliau dengan keadaan membawa unta yang kurus, bahkan dikatakan air susunya Halimatus Sa'diyah tidak keluar susunya karena belum makan beberapa hari-hari, bahkan ontanya kurus, bahkan tak kala pergi ke Mekah, beliau Halimatus Sa'diyah sama suaminya sama anaknya itu paling belakang ontanya, tak lama sampai mereka, bahkan kita banyak riwayat mengatakan, kita tahu semuanya, kenapa sih Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada yang mengambil Nabi Muhammad SAW karena kemiskinan Nabi Muhammad SAW, tidak ada duit lah pada saat itu, tidak ada masalah ekonomi lah, maka orang tidak ada mengambil Nabi Muhammad SAW, kecuali Halimatus Sa'diyah. Tetapi ada seorang ulama tak ingin mengulang Nabi Muhammad SAW mengatakan tasabaqat. Mereka ini lewat lain ya. Ada yang mengatakan orang lain mengatakan Nabi Muhammad itu bukan tidak diambil oleh orang lain karena kemiskinan dan lainnya, tetapi orang-orang berebut mengambil Nabi Muhammad SAW, berebut untuk mengambil Nabi Muhammad SAW. Kecuali semuanya tidak bisa menyusui Nabi Muhammad kecuali Halimatus Sa'diyah lah yang bisa menyusui Nabi Muhammad SAW. Karena pada Sayyidah Aminah memberikan anaknya ke Halimatus Sa'diyah karena tak kalah Halimatus Sa'diyah mengambil anaknya yaitu Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayang. dengan kelihatan Halimatus Sa'diyah sayang kepada bukan karena duit, bukan karena apa, karena cintanya Halimatus Sa'diyah kepada Muhammad SAW pada hari itu. Maka Siti Aminah merelakanlah anak yang kecil 2 tahun ini ke Halimatus Sa'diyah, ke Sa'ad bin Bakar. Maka singkat cerita, tak kalah Nabi Muhammad SAW ini diberikan kepada Halimatus Sa'diyah, yang awalnya Halimatus Sa'diyah ini tidak keluar air susunya. Tak kalah dipegang di Muhammad SAW, lancar air susunya Halimatus Sa'diyah. Kenyang pada saat itu anaknya, kan anak masih kecil kan, anaknya susuan Nabi Muhammad SAW itu. Masih kecil, tapi semuanya lancar susunya, air susunya Halimatus Sa'diyah tadi itu. Bahkan dikatakan, diwariskan, ontanya Sayyidina Halimatus Sa'diyah sama suami anaknya, tak pertama-tama berangkat itu perangkat itu kecil, habis susu untanya tidak ada, habis itu terlambat atau paling belakang lah ontanya Nabi Muhammad, ontanya Halimatus Sa'diyah tak kalah ke Mekah, tak kalah pulang ke Bani Sa'ad, yang sampai duluan yaitu ontanya Halimatus Sa'diyah sama suami sampai duluan ke Mekah. Saking berkahnya dari Muhammad SAW. Maka dari itu Halimatus Sa'diyah melihat suaminya melihat keberkahan dari Muhammad SAW ini, maka dia asuh dengan kasih sayang. Bahkan dikatakan pada saat itu Halimatus Sa'diyah kampung Bani Sa'ad itu untuk kekeringan. Kambingnya, ternaknya, tak ada makan yang lainnya. Tetapi dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, karangan atau halaman Halimatus Sa'diyah, bahasa tulisannya Sa'ad bin Bakar, itu tumbuhan, banyak tumbuh-tumbuhan sehingga gemuk-gemuk kambingnya atau peternakan yang Halimatus Sa'diyah. Karena keberkahan dari Muhammad SAW, kedatangan dari Muhammad SAW. Banyak sekali keberkahan, bahkan orang-orang pun mengetahui Nabi Muhammad SAW, terbahagia Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali, maka tak singkat cerita pas umur 4 tahun. 4 tahun, kembalilah lagi ke Siti Aminah. Siti Aminah, tetapi Siti Aminah masih tak kali balikan. Siti Aminah membalikan lagi ke Sahamat Osadiyah karena ada beberapa alasan tertentu. Sehingga cerita langsung diambil lagi ke Sayyidina ke Halimatus Sa'diyah sampai 6 tahun. Kenapa tak kala pas 6 tahun dibalikkan ke sana Aminah? Karena pada saat itu kita tahu semuanya, diriwayatkan pada saat itu Rasulullah SAW dibelah dadanya oleh para malaikat untuk dibersihkan. Maka anak Sayyidina Halimatus Sa'diyah melihatnya, maka takutlah Sayyidina Aminah dengan Nabi Muhammad SAW, takut ada apa-apa anak orang kan. Maka dibalikkan pas 6 tahun. Pasangan dibalikkanlah kepada Siti Aminah. Yaitu Siti Aminah itu bunda Nabi Muhammad SAW. Dibalikkanlah dan Aminah Rasulullah SAW. Maka tak kala Nabi Muhammad SAW dibalikkan 6 tahun ke Siti Aminah, maka ada kerinduanlah Siti Aminah kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Kita tahu semuanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat ayahnya pas lahir. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat ayahnya, tidak pernah melihat bapaknya, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Tidak pernah lihat. Nah, kalau gimana perasaan Nabi Muhammad SAW? Kalau lihat kita lah, nanti saya ceritakan lagi Sayyidah Aminah pengen untuk ziarah atau bersilaturahmi kepada saudara atau keluarganya, ayah Nabi Muhammad SAW. Pas 6 tahun, berangkatlah Sayyidah Aminah, habis itu bersama Rasulullah, bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini membawa Rasulullah SAW terus. Berangkatlah Ummu Aiman, Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW berziarah ke makamnya ayahnya dan bersilaturahmi kepada kerabat ahli Nabi Muhammad SAW. Tak kala sampai bersilaturahmi dan lainnya, tak kala berziarah tak kalah pulang lagi, nah, setelah bersilaturahmi dan ziarah kepada ayahnya, pulanglah Sayyidina Aminah rumahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah tengah jalanan, Siti Aminah sakit. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman lah yang mengurus Siti Aminah. Mengurus Siti Aminah, pada saat itulah Siti Aminah meninggal. Ada kelemahan, Siti Aminah meninggal pada saat itu, maka tak kala pas umur baru saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu umminya, ibunya, nah, Raja Asuh kan, oleh Sahimah Sa'diyah, baru aja dia asuh oleh ibunya pas 6 tahun berangkat kepada silaturahmi atau ziarah silaturahmi ke kerabat ayahnya. Maka tak kala pulang sakitnya Siti Aminah, maka meninggal Siti Aminah. Bayangkan umur anak 6 tahun. Baru 6 tahun tidak pernah lihat ayah meninggal, setelah itu meninggal ibunya. Bahkan diriwayatkan yang menggali sendiri kuburan Siti Aminah dan Nabi Muhammad SAW dan Ummu Aiman sendiri. Umur 6 tahun menggali sendiri, mengurus Siti Aminah tak kalah sakit, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang menggali kubur Siti Aminah. Umur 6 tahun menggali kuburan ibunya sendiri. Yang mengantar jasad ibu Nabi Muhammad kalau adalah Nabi Muhammad sendiri umur 6 tahun. Bayangkan 6 tahun telah meninggal, tidak ada bapak, meninggal ibunya, menggali kuburan sendiri. Sendiri Nabi Muhammad SAW sama Umayman dan meletakkan jasad ibunya ke dalam liang lahatnya sendiri. Maka kalau kita sebagai anak zaman sekarang tidak adalah yang cobaannya, ujiannya dari kecilnya, dari umur 2 tahunnya, 6 tahunnya, 9 tahunnya, 12 tahunnya. Kita tidak, setelah itu meninggal, kita kembali kan, ya, setelah itu kembali kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Mana ibumu, kata Sayyidina Abdul Muttalib, tak kalah balik di Mekah, mana ibumu, sudah meninggal. Maka Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Muhammad SAW sedih, karena umur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh bapak ibunya, Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan tak kalah 2 tahun dia asuh kakeknya meninggal, kakeknya Muhammad SAW. Tak kalah dia asuh pamannya itu Abu Thalib. Kala itu berapa tahun, 2 tahun meninggal lagi sana Abu Thalib yang dikasih Nabi Muhammad, yang dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sudah meninggal ibunya, ayahnya. Habis setelah itu meninggal ayahnya, ibunya, habis itu kakeknya, pamannya meninggal pada saat itu. Masya Allah. Cukuplah pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala besar kita singkat cerita enggak besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala itu mau berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Thaif, dilempar oleh anak-anak kecil, dilempar oleh orang-orang di sana untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengin minta. Nah, di Mekah sudah enggak bisa ada harapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengin pindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Thaif, minta bantu orang Thaif. Tetapi di sana dilakukan, dilempar, dicaci maki Nabi Muhammad SAW, bahkan darahnya menyumbang Nabi Muhammad SAW. Maka orang sekarang yang, kalau kita lah umat yang Nabi Muhammad yang paling mulia, paling dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi terakhir, Nabi yang megang pintu kunci surga, yaitu surga. Kita semuanya mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ujiannya dari kecil umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, semuanya ditimpa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang sekarang, anak kecil sekarang, Gen Z sekarang, anak muda sekarang yang merasa sudah ujian paling besar, ujian yang paling sampai galau, insecure dan lainnya, tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW dari kecilnya, dari kecilnya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau diuji, walaupun mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap tegar, tetap mencari solusinya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap sabar di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita, menjadi panutan para remaja sekarang. Itu kalau ceritakan kalau kita ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya itu, saya potong-potong ya. Kalau kita ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakna zaman, Allah mengatakan yakna zaman, maka zaman ini sudah kiamat pun kita tidak habis-habis menceritakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin sekian dari saya, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak susah kali kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak kalah besarnya menjadi nabi yang paling mulia, nabi yang khataman nabiyyin, pemimpin para nabi dan pemimpin para semuanya manusia, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil ini, mudah-mudahan kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kita insyaallah lebih mencintai, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Alaikum minkum akazamini, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung sudah berada di penghujung sesi, Ustadz, sekaligus mungkin penutup ya kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi kali ini. Mengapa kita penting, Ustadz, untuk mengetahui dan juga memahami ya kisah dari masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam waktu dekat juga kita akan segera ya, Ustadz, ya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad ya, pada 12 Rabiul Awal ya, bulan ini insya Allah, Ustadz, ya. Baik, silakan ya, ini sebagai penutup, Ustadz.
1: Oh, penutupnya insya Allah, kenapa kita harus mengetahui atau saya ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad waktu kecil, kisah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita wajib mengetahui, bisa katakan wajib lah mengetahui bagaimana kecil Nabi Muhammad SAW. Kalau saya relatekan zaman sekarang ya, memang ya. Kenapa saya ceritakan? Karena sangat relate lah sekarang anak muda sangat senang-senang, sangat senang lah dengan kehidupannya, dengan HP-nya, dengan kehidupan Gen Z-nya, dengan kehidupan zaman sekarang, dengan tanpa informasi yang cepat dan lain dengan sosmednya. Coba kita kisahkan Nabi Muhammad. Mereka anak zaman sekarang itu jarang sekali mendapatkan cerita Nabi Muhammad SAW. Jarang sekali, pasti saya katakan jarang dan mungkin tak pernah bagaimana Nabi Muhammad SAW kecilnya. Kecilnya Nabi Muhammad tak pernah diceritakan. Inilah sangat penting saya ceritakan, karena untuk teladan kita lah, untuk zaman sekarang, anak-anak sekarang, bagaimana Nabi Muhammad SAW kecil, bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu kecilnya itu sangat diuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita banyak ujian, jangan merasa kita banyak masalah. Tidak ada yang masalah, banyak masalah kita ada di dunia ini, semuanya ada di Muhammad. Masalah itu ada di Muhammad SAW, terlebih bagi Nabi Muhammad SAW menghadapinya. Saya jangan sabar Nabi Muhammad SAW menghadapinya, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang mulia, nabi khataman nabiyyin, nabi sebagai teladan kita semua. Mungkin itu bang dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya pagi ini kita bersama ya membahas masa kecil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali, dapat menyimak melalui WhatsApp kami dan juga YouTube channel kami ya di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih Ustadz Fahrul Razi Al-Qadri. Ya. Dalam kesibukannya tadi ya, masih menyempatkan waktu bersama kami di edisi kali ini Mutiara Pagi. Sehat-sehat selalu Ustadz.
1: Siap-siap bang.
0: Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi pendengar ya, kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Polisi ringkus terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Landak.
2: Pendalaman lebih lanjut terhadap kedua tersangka ini. Sudah lima Polres.
1: Persiapan upacara menjelang HUT RI ke-81 dimatangkan.
3: Dan pada puncaknya besok kita mengharapkan untuk geladi bersih akan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Ini dari semua pendukung, dari tim di lapangan, kebetulan penyelenggara untuk upacara penaikan bendera.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Berdasarkan informasi yang diterimanya, titik awal api diduga berasal dari bengkel di lantai 2. Saat kejadian, ruko tersebut dalam kondisi kosong. Sejumlah mobil yang berada di dalam bengkel turut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
1: Untuk ruko yang terdampak kebakaran itu dihitung itu hanya 4 aja. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ujung sekali itu hanya tempias saja. Jadi yang boleh katakan yang fatal itu 3 ruko. Jadi saya mencari-cari informasi untuk penyebab titik awal dari sumber kebakaran ini. Itu dari bengkel katanya, di tingkat 2.
0: Petugas pemadam menghadapi tantangan akses menuju lokasi kebakaran, mengingat kondisi jalan dari posko menuju TKP cukup berisiko. Namun respon cepat petugas dan ketersediaan sumber air membantu proses pemadaman. Petugas memanfaatkan tangki pemadam serta sumber air dari parit-parit di sekitar lokasi. Warga setempat Dahyana mengaku melihat api sudah membesar dari arah bengkel. Dirinya kemudian meminta bantuan dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dayana menyebut bangunan yang terbakar merupakan bangunan lama dan banyak menggunakan material kayu, sehingga api cepat membesar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Wilhelmus melaporkan.
2: Beralih ke informasi kriminal, pendengar, polisi meringkus dua orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Landak. Keduanya diamankan polisi pada malam hari 13 Agustus dan satu terduga pelaku telah mengakui perbuatannya. Sementara satu lainnya masih mengelak. Kita simak laporan selengkapnya.
0: Polisi mengamankan dua orang terduga pelaku dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Landak. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial S dan B. Keduanya diamankan polisi pada malam hari tanggal 13 Agustus 2026. Dalam proses pemeriksaan, salah satu terduga pelaku telah mengakui keterlibatannya, sementara terduga pelaku lainnya hingga kini belum mengakui perbuatannya. Meski demikian, hasil penyelidikan polisi menunjukkan adanya bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan terduga pelaku yang telah diamankan. Sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini juga telah diamankan polisi. Polisi masih mengira motif dari tragedi ini adalah harta benda.
3: Puji Tuhan, berkat doa kita bersama, dapat terungkap dan dapat tertangkap. Saat ini masih kita lakukan pengembangan, pendalaman lebih lanjut terhadap kedua tersangka ini. Sudah lima polres. Sebelumnya diamankan oleh anggota kita yang ada di Senakin. Kemudian kita meluncur langsung melakukan penjemputan dan melakukan pengembangan, mencari tersangka yang lain dan mencari barang bukti yang belum kita dapatkan. Alhamdulillah, saat ini sebagian besar barang bukti sudah kita amankan yang ada kaitannya dengan peristiwa ini.
0: Penyidik masih mendalami kasus tersebut termasuk mengungkap peran masing-masing terduga pelaku serta motif di balik pembunuhan ibu dan anak ini. Wakapolres Landak Saiful Bahri mengatakan pihaknya masih mendalami keterangan dari kedua terduga pelaku.
4: Terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung kinerja kepolisian berkat dari informasi dan doa kita bersama. Insyaallah terungkap kasus ini. Sekarang lagi kita dalami ya keterangan daripada dua orang yang kita amankan.
0: Polisi menegaskan penanganan kasus masih terus berjalan dan seluruh fakta serta bukti akan didalami untuk memastikan keterlibatan kedua terduga pelaku. Wilhelmus melaporkan.
2: Dari persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini masih terus dimatangkan. Geladi kotor penaikan bendera telah dilakukan pendengar, sementara geladi bersih dijadwalkan menjadi tahap akhir untuk memastikan kesiapan seluruh personel sebelum upacara 17 Agustus pada Senin mendatang. Berikut laporannya.
5: Persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Panitia telah melaksanakan geladi kotor untuk upacara penaikan dan penurunan bendera sebagai bagian dari evaluasi sebelum pelaksanaan geladi bersih.

0: Transaksi upacara 17 Agustus, Kesbang Polkalbar Siti Nur Hidayat mengatakan bahwa sejumlah hal masih dievaluasi, terutama untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung di lapangan. Siti menjelaskan upacara penaikan bendera akan dilaksanakan Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera dilaksanakan Kodairal 12. Persiapan juga melibatkan personil TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga pramuka.
1: Kami berusaha maksimal untuk mempersiapkan sedemikian rupa, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi lagi. Dan pada puncaknya besok, kita mengharapkan untuk geladi bersih akan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Ini dari semua pendukung, dari tim di lapangan, kebetulan penyelenggara untuk upacara penaikan bendera ini adalah Polda Kalimantan Barat. Dan untuk upacara penurunan bendera diselenggarakan oleh Kepala Daerah 12.
0: Sementara itu, kondisi cuaca panas dan berdebu menjadi salah satu perhatian panitia. Geladi dilaksanakan pada pagi hari untuk mengurangi paparan panas sekaligus menjaga kondisi kesehatan personil. Panitia juga mengimbau seluruh pendukung upacara untuk mempersiapkan kondisi fisik karena rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung cukup padat. Untuk Paskibra Kalimantan Barat, sebanyak 30 orang telah dipersiapkan. Mereka merupakan perwakilan dari 14 kabupaten dan kota, terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Pembinaan Paskibra berlangsung selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Panitia berharap geladi bersih dapat berlangsung lebih optimal, sehingga seluruh personil siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Sahrul Sani dan Nanisa Putra melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Anda masih bersama kami pendengar, dan kali ini informasi kami hadirkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memastikan akan mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di daerah. Seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Pengawalan dilakukan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Setelah mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR RI dan DPR RI tahun 2026 melalui media elektronik, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, memiliki kewajiban untuk menyukseskan program pemerintah pusat. Menurutnya, sejumlah program tersebut perlu mendapatkan pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dari sisi kualitas dan manfaat yang diterima.
6: Kami pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, akan mengawal program tersebut agar sukses untuk dilaksanakan. Salah satunya misalnya MBG, itu kita berharap MBG yang diberikan kepada para siswa di Provinsi Kalimantan Barat betul-betul makanan yang memberikan manfaat gizi. Dengan demikian tentu akan berdampak kepada pertumbuhan dari anak tersebut.
5: Khusus program makan bergizi gratis atau MBG, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak menginginkan adanya makanan yang tidak layak konsumsi maupun kejadian yang dapat membahayakan kesehatan siswa. Sementara koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya terbentuk, tetapi mampu menjadi koperasi produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Adapun sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang relatif kurang mampu.
6: Uang negara sudah tercurah sekian banyak untuk koperasi Merah Putih. Tentu kita ingin koperasi tersebut bisa menjadi sebuah koperasi yang produktif, yang memiliki manfaat ekonomi terhadap desa di mana koperasi tersebut.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pengawalan terhadap program-program pemerintah pusat akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut diharapkan memastikan pelaksanaan program memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Gulista Kisra melaporkan.
4: Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, tidak hanya menyasar pemenuhan gizi harian. SPPG Parit Mayor juga memprioritaskan balita dengan riwayat stunting dengan pemantauan langsung di posyandu untuk memastikan makanan diterima dan dikonsumsi oleh sasaran penerima. Kita simak laporannya.
7: Program makan bergizi gratis di wilayah Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Kelompok penerima manfaat di posyandu mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sasaran ditentukan berdasarkan verifikasi di lapangan, termasuk anak yang memiliki riwayat stunting. Kepala SPPG Parit Mayor, Ihmal Furkan, mengatakan sejumlah anak yang sebelumnya mengalami stunting menunjukkan perbaikan status gizi sejak program dijalankan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tersebut, SPPG juga memastikan makanan dikonsumsi langsung oleh sasaran di posyandu. Pemantauan langsung di posyandu menjadi bagian penting untuk memastikan intervensi gizi benar-benar diterima anak yang membutuhkan. Ihmal menyebut dari hasil pemantauan sejak 2025 hingga 2026, sejumlah anak yang sebelumnya stunting telah mengalami perbaikan status gizi.
8: Dari tahun 2025 awal kita distribusi sehingga 2026 ini, dan alhamdulillahnya stunting itu mulai berubah status lagi jadi tidak stunting. Ada beberapa anak yang awalnya dari 6 sekarang tinggal 1, bahkan tidak ada lagi di posyandu tersebut.
7: SPPG Parit Mayor terus memperkuat koordinasi dengan puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan pemberian MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung penanganan dan pencegahan stunting secara berkelanjutan. Indri Rizkita melaporkan.
4: Masih seputar MBG, pendengar, perubahan selera makan anak menjadi satu di antara manfaat yang dirasakan Ibu Baduta setelah rutin mengikuti program pos gizi di Kabupaten Kuburaya. Program ini tidak hanya mengenalkan makanan bergizi, tetapi juga mendorong orang tua memanfaatkan pangan lokal dalam menu sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
5: Wasiatul mulai mengikuti program tersebut sejak bulan Juni 2026 dan rutin hadir setiap minggu selama sekitar 3 jam.
9: Yang dulu saya tidak suka tempe, sekarang jadi suka tempe. Yang awalnya anak saya tidak suka sayur, sekarang jadi suka sayur. Selain itu, anak saya setelah mengikuti program PGD, alhamdulillah menu-menu makanannya tersisa habis. Dan alhamdulillah juga BB anak saya naik jadi 6 gram.
10: Dari sejak kapan tuh Bu, Ibu mulai mengikuti program ini, Bu?
9: Dari bulan 6
10: ya. Kalau anak Ibu sekarang berapa? Boleh tahu
9: umur?
10: Anak, jumlah anaknya berapa?
9: Tiga
10: ya. Oh, yang di program pasti ini berarti anak ketiga atau gimana nih? Anak ketiga ya. Dan Ibu rutin melakukan apa, mengimplementasikan apa yang Ibu dapat dari program pasti ini untuk di rumah itu ya, Bu ya, terutama untuk menu-menu atau gimana tuh?
9: Iya, untuk menu, Bu. Menu pun saya sering mengolahnya di rumah anak saya.
10: Apa, Bu, selain tempe apalagi mungkin bisa diceritakan?
9: Selain tempe, roll the chatting, nugget tempe, juga seperti nasi goreng.
10: Nasi goreng. Okay. Bu, kalau untuk pangan lokal yang bisa dimanfaatkan ke dalam menu itu apa-apa aja yang biasa ibu pakai, ibu gunakan? Mungkin sayur-sayur yang ada ditanam di sekitar rumah. Apa
9: seperti
10: aja?
9: Seperti daun ubi, seperti daun kelor, dan juga sayur itu.
10: Siap, nggak apa-apa. Bu, kalau apa program ini ininya per apa sih, misalkan seminggu sekali atau gimana sih?
9: Iya Bu,
10: jadwalnya
9: seminggu sekali,
10: ya. Oh, seminggu sekali ya. Setiap hari apa Bu?
9: Setiap hari Minggu.
10: Setiap hari Minggu. Itu berapa jam Ibu mengikuti?
9: 3 jam.
10: 3 jam ya?
9: Iya.
10: Oh, oke, okay, siap. Berarti Ibu sebagai penerima manfaat untuk batu, apa ya, batuta itu ya?
9: Iya.
10: Oke. Okay.
5: Pengetahuan yang diperoleh kemudian diterapkan di rumah melalui beragam olahan seperti tempe, rolade cumi, nugget tempe, nasi goreng, serta sayuran dari daun ubi dan daun kelor. Sementara itu, satu di antara penerima manfaat PGD, Ivana, mengaku program Pos Gizi Dasyat sangat bermanfaat bagi ibu hamil, terutama kehamilan ketiga yang tergolong beresiko kurang energi kronis atau KEK. Melalui program ini banyak mendapatkan edukasi kesehatan mulai dari tanda bahaya kehamilan, pemantauan perkembangan bayi, hingga pengetahuan gizi, termasuk banyak belajar mengelola pangan lokal menjadi menu makanan yang sehat dan lezat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
4: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
12: Ya, selamat pagi rekan Fatih di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten atau Kota di Pontianak, Singkawang, Landak, Mempawah, Melawi, dan Ketapang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten atau Kota di Sambas, Bengkayang, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi 1.637 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
4: Terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Dengan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
3: Pagi Fatih.
4: Selamat pagi.
5: Pagi.
2: Baik. Selamat pagi, di sana terpantau ada rekan kami Asri, Natasha, dan juga Echa pendengar. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda dapat melaporkan situasi terkini dari sekitar Anda. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengetahui informasi awal ya, kita ingin tahu bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
4: Ya baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Kalau di Sintang sendiri untuk di pagi hari ini, karena memang udah lama ya gak turun hujan, jadi di pagi hari ini masih terpantau masih ada kabutnya ya, meskipun semalam juga sempat hujan untuk di wilayah Sintang dan sekitarnya, dan hujannya juga lumayan lebat ya, jadi mungkin udah bisa lah mengurangi debu jalan. Namun untuk arus lalu lintas di pagi hari ini ya, karena mungkin hari Sabtu juga, jadi terpantau masih sepi nih di daerah jalan Yesaya Pangurai Bandung Sintang, Fatih.
2: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sanggau, di sana ada rekan kami Natasha. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Natasha?
3: Ya, selamat pagi Fatih dan juga pendengar dan pemirsa yang menyaksikan kita pagi hari ini. Informasi dari Sanggau pagi hari ini juga masih terpantau berkabut ya, walaupun cuaca cerah pagi hari ini, karena di Sanggau juga sampai dengan hari ini belum turun hujan. Kemudian kalau untuk lalu lintas masih terpantau lengang pagi hari ini, Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Natasha dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Echa?
5: Baik, kalau saat ini cuaca memang terpantau sangat cerah sekali, Fatih. Dan kalau dilihat juga masih belum ada tanda-tanda hujan ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Memang kabut asap juga sudah terlihat cukup tebal ya. Harapannya dalam waktu dekat mudah-mudahan hujan ya di berbagai wilayah di Indonesia ini yang memang mengalami kekeringan saat ini. Dan kalau untuk jalan ya, tepatnya kita berada saat ini di Saing Rambi, ramai lancar ya. Banyak memanfaatkan untuk berolahraga, jogging pagi hari ini, Fatih.
2: Baik, begitupun di Kota Pontianak per pagi ini tadi pendengar ya, subuh hari tadi justru kabut asap semakin terasa lebih tebal pendengar, dan saat ini dengan suhu 26 derajat Celcius di luar juga masih tampak berkabut asap dan berawan ya, di mana kemarin sudah sempat hujan ringan yang tidak merata di Kota Pontianak, namun pagi ini kita masih merasakan kabut asap yang semakin tebal di Kota Pontianak. Untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini di Jalan Ahmad Yani kami pantau, tepatnya di Tugu di Gulis, terpantau ramai lancar pendengar, bahkan lebih lengang daripada biasanya mengingat ini menuju akhir pekan. Tampak juga aktivitas masyarakat yang sedang berolahraga. Dan kami tetap imbau juga untuk Anda pendengar yang melakukan aktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Itu dia untuk informasi awal yang dapat kami informasikan kepada Anda pendengar. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734 987. serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari Kabupaten Landak, di mana polisi mengamankan dua orang terduga pelaku dalam kasus pembunuhan ibu dan anak. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial S dan B, dan keduanya diamankan polisi pada Rabu malam. Dalam proses pemeriksaan, salah satu terduga pelaku telah mengakui keterlibatannya, sementara terduga pelaku lainnya hingga kini masih belum mengakui perbuatannya. Meski demikian, pendengar, hasil penyelidikan polisi menunjukkan adanya bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan terduga pelaku yang telah diamankan. Sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini juga telah diamankan polisi. Polisi masih mengira motif dari tragedi ini adalah harta benda. Wakapolres Landak, Saiful Bahri, mengatakan pihaknya masih mendalami keterangan dari kedua terduga pelaku. Hingga saat ini polisi menegaskan penanganan kasus masih terus berjalan dan seluruh fakta serta bukti akan didalami untuk memastikan keterlibatan kedua terduga pelaku. Itu dia informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser, informasi karhutla yang kian mengancam Bupati Sintang perkuat kesiapsiagaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Asri.
4: Ya baik, benar ya, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang ini semakin menjadi perhatian serius seiring meningkatnya titik panas selama musim kemarau. Dan kondisi tersebut disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat memimpin apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati menjelaskan hingga 7 Agustus 2026 ini tercatat sebanyak 186 hotspot terdeteksi di wilayah Kabupaten Sintang. Dan dia juga mengatakan berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, periode Juni hingga September 2026 memasuki kondisi cuaca panas ekstrim. Musim kering tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Bala juga mengungkapkan tingginya jumlah hotspot tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dalam beberapa pekan terakhir kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Dan menurutnya faktor manusia menjadi penyebab utama terjadinya karhutla, baik akibat kelalaian maupun juga kesengajaan. Dan tentunya dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan berbagai pihak. Dan Bupati juga menegaskan penanggulangan karhutla tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Ia juga meminta kolaborasi tersebut terus diperkuat karena penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Dan selain pemadaman, upaya pencegahan dinilai menjadi langkah penting untuk menekan munculnya titik api yang baru. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
2: Terima kasih rekan Asri dari Sintang. Kemudian pendengar, masih seputar dampak dari kabut asap ya yang kian meluas, kasus ISPA di Sambas meningkat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Eca.
5: Baik Fatih dan pendengar, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla ini juga sudah meluas dan menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas ya. Dan kondisi iklim kemarau serta tingginya potensi titik panas memperparah kualitas udara dan mengancam kesehatan masyarakat. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang mencatat adanya lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang cukup signifikan ya, seiring juga kelihatan ya kabut asap juga sedikit sudah parah juga ya. Dan hingga pertengahan Agustus 2026 tercatat sebanyak 1098 warga dari berbagai kelompok umur terserang penyakit pernafasan tersebut. Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ya, Dr. Ganjar Eko Prabowo, yang kita kutip juga di lamannya Tribun Sambas ya, mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan ekstra dalam menghadapi musim kemarau ini. Dan pihaknya menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna meminimalisasi paparan populasi ataupun juga polusi dari udara ini sendiri. Dan bagi warga yang terpaksa untuk beraktivitas beraktivitas di luar ruangan, Dinas Kesehatan Sambas juga mewajibkan penggunaan masker medis ataupun pelindung pernafasan yang memadai. Dan langkah ini dinilai sangat penting sekali, terutama bagi warga yang punya riwayat penyakit paru-paru atau gangguan pernafasan kronis ya. Nah, selain himbauan penggunaan masker, masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisi udara di dalam rumah ya, agar tetap lembab dan juga bersih, dan menjaga pola hidup yang bersih dan sehat ataupun PHBS yang menjadi kunci utama dalam menangkal paparan debu dan partikel halus dari kabut asap ya. Dinas Kesehatan juga menghimbau warga untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, hingga memperbanyak minum air putih. Nah, kalau mengalami gejala sesak napas ataupun juga batuk yang semakin parah, warga diharapkan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat ya. Pemerintah daerah bersama tim Satgas juga saat ini terus berupaya untuk memantau titik api dan menekan angka karhutla di kawasan tanah gambut, dan juga masyarakat pun diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan ya, agar dampak kabut asap ataupun ISPA ini tidak semakin buruk, atau bahkan untuk membakar sampah sekalipun ya, karena memang kalau dilihat-lihat juga cuaca makin hari makin cukup panas dan cukup kering ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Matahari juga pagi hari terlihat juga kayak keoren-orenan ya, itu tandanya juga cukup panas ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Fatih.
2: Terima kasih rekan Echa dari Sambas. Sementara pendengar, masih mengenai kasus ISPA dari kemarau panjang ya di Sanggau, yang mana Dinas Kesehatan mencatat 1.306 kasus. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Natasha Adila.
3: Pendengar, sebanyak 1.306 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat di 19 puskesmas Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Sanggau Najori menerangkan bahwa kondisi tersebut ini menjadi perhatian di tengah memburuknya kualitas udara yang berpotensi meningkatkan gangguan pernafasan masyarakat. Najori juga menyampaikan bahwa 1.306 kasus tersebut ini terdiri atas penyakit batuk pilek, demam, dan gangguan saluran pernafasan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Sanggau telah meminta seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau panjang. Selain itu, Dinas Kesehatan Sanggau juga melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat untuk mengurangi dampak memburuknya kualitas udara. Najori menyampaikan bahwa langkah tersebut ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi peningkatan penyakit saluran pernapasan atau ISPA akibat musim kemarau panjang. Najori juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah. Ia meminta masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara memburuk. Selain menggunakan masker, masyarakat juga dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin, memperbanyak minum air putih, dan menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga. Najori berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan selama musim kemarau berlangsung. Demikian Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Natasha atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, setelah ini nanti kami masih akan update kembali informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat di Kabar dari Kalbar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, dan masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di daerah, seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Pengawalan dilakukan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setelah mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR RI dan DPR RI tahun 2026 melalui media elektronik, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki kewajiban untuk menyukseskan program pemerintah pusat. Menurut Wagub Kalbar, sejumlah program tersebut perlu mendapat pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dari sisi kualitas dan manfaat yang diterima. Khusus program makan bergizi gratis, Pemprov Kalbar tidak menginginkan adanya makanan yang tidak layak konsumsi maupun kejadian yang dapat membahayakan kesehatan siswa. Dan kemudian pendengar, informasi masih seputar makan bergizi gratis, di mana SPPG Sintang masih andalkan supplier. Petani lokal terkendala NIB. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
1: Ya benar, di mana pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sintang saat ini masih mengandalkan pasokan dari supplier di wilayah kecamatan tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG beroperasi. Pengambilan bahan baku secara langsung dari petani masih terkendala persyaratan administrasi. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Sintang, Zamzami, mengatakan sekitar 70% bahan baku SPPG dipenuhi dari supplier yang berada di kawasan kecamatan masing-masing. Dan apabila kebutuhan bahan baku tidak mencukupi di wilayah tersebut, SPPG ini diperbolehkan untuk mengambil pasokan dari kecamatan lain. Meski demikian, Zamzani menyebut hingga saat ini SPPG belum dapat mengambil bahan baku secara langsung dari petani lokal. Salah satu kendalanya adalah persyaratan administrasi berupa nomor induk berusaha NIB yang belum dimiliki sebagian petani yang ada di Kabupaten Sintang. Dan menurutnya SPPG tetap berupaya menyerap hasil pertanian lokal melalui supplier, yang mana terutama ini pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Supplier tersebut kemudian membeli bahan pangan dari petani yang menjadi mitra mereka. Dan Zamzani juga menambahkan pihak SPPG telah mengetahui sejumlah petani lokal yang menjadi sumber bahan pangan dari bagi supplier, di mana dia berharap pemenuhan bahan baku MBG tetap dapat melibatkan petani daerah meskipun saat ini prosesnya masih dilakukan melalui supplier yang telah memenuhi ketentuan administrasi. Demikian informasi kedua dari Sintang, Fatih.
0: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, masih tentang program prioritas pemerintah pusat, di mana kali ini informasi mengenai sekolah rakyat di Sanggau yang masih terganggu atau tantangannya itu adalah keterbatasan lahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Natasha Aidila.
2: Ya benar sekali Fatih, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatip ini memang mengungkapkan usulan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau hingga kini belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan pembangunan program tersebut. Aswin menjelaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang dinilai sangat baik karena dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan. Dalam konsepnya, peserta didik dari berbagai jenjang ini dapat belajar dan tinggal dalam satu kawasan yang terintegrasi. Menurut Aswin, keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus menjawab tantangan pemerataan layanan pendidikan di daerah. Program tersebut juga dinilai dapat mengakomodasi peserta didik dari keluarga kurang mampu secara lebih optimal. Ia juga menyampaikan bahwa sekolah rakyat yang telah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau sebenarnya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. Disampaikan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Namun, lahan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditetapkan karena memiliki kontur yang tidak rata dan masih bergelombang, sehingga memerlukan proses pematangan tanah sebelum dapat digunakan. Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran daerah ini juga menjadi kendala dalam melakukan pematangan lahan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih terus mencari solusi agar usulan pembangunan sekolah rakyat bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan Aswin juga menilai bahwa apabila lahan tersebut telah siap dan sesuai dengan ketentuan, peluang untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat akan semakin besar. Namun saat ini pemerintah daerah masih menghadapi kendala biaya untuk mengubah lahan tersebut menjadi lahan yang siap untuk dibangun. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Fatih.
0: Terima kasih rekan Natasha atas laporan Anda. Kemudian pendengar, memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, ribuan warga Sambas unjuk kreativitas di Karnaval Kemerdekaan. Bagaimana keseruannya? Kita simak laporan dari rekan kami, Echa.
3: Baik pendengar ya, rangkaian semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sambas sukses meninggalkan kesan yang cukup mendalam ya bagi masyarakat. Nah, suksesnya gelaran Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan ribuan peserta dan juga masyarakat di kawasan lapangan sepak bola Gapsis hingga rute protokol yang kini juga jadi sorotan positif ya, berhasil membangkitkan kebersamaan dan menggerakkan perekonomian lokal. Pelepasan resmi yang sebelumnya dilakukan ya beberapa waktu yang lalu oleh Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi mewakili Bupati Sambas yang mencatatkan antusias peserta yang cukup melimpah di berbagai sektor, mulai dari tingkat pelajar, komunitas, warga desa hingga parade mobil hias instansi pemerintah, dan seluruhnya itu sukses menyulap jalan-jalan utama Sambas menjadi panggung karya budaya dan juga kreativitas bertema perjuangan bangsa. Nah, dalam arahan saat membuka kegiatan tersebut, Wakil Bupati Herwaldi menegaskan bahwa momentum perayaan 17 Agustus tidak boleh dipandang sebatas ajang seremonial tahunan, tapi pemerintah Kabupaten Sambas mendorong agar semangat kemerdekaan ini diwujudkan secara berkelanjutan melalui dedikasi kerja nyata dan kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mengisi pembangunan daerah. Dan penyelenggaraan karnaval yang terbagi dalam 3 kategori ya, yakni pejalan kaki pelajar, kategori umum atau desa, hingga iring-iringan mobil hias perangkat daerah. Nah, tidak hanya menampilkan keunikan kostum dan miniatur program kerja pemerintah, kegiatan ini juga terbukti memberikan economic multiplier effect ya bagi puluhan UMKM dan pedagang kaki lima yang memadati sekitar area pelaksanaan selama parade. Jadi yang uniknya juga nih, ada yang memang kayak nenek-nenek juga, wah luar biasa, ikut turun dong ya ke jalan ya, mereka dengan menggunakan kostum sekolah SD ya, tapi dengan gaya-gayanya yang cukup lucu sekali ya. Dan banyak diantaranya memang cukup memberikan semangat ya tentunya bagi masyarakat ya untuk melihat parade beberapa waktu yang lalu ini. Dan selama kegiatan berlangsung sampai ke penutupan ya, yang paling penting juga adalah faktor keselamatan dan ketertiban lalu lintas di sepanjang rute jalan raya yang juga berhasil dijaga dengan cukup baik ya, berkat himbauan intensif hingga kesiapsiagaan tim medis, aparat keamanan di lapangan hingga masyarakat juga dalam hal ini ya. Kedisiplinan peserta untuk mematuhi arahan juga membuat seluruh rangkaian parade berjalan dengan aman, lancar, kondusif tanpa ada kendala. Nah, pemerintah Kabupaten Sambas mengapresiasi tinggi partisipatif aktif ya seluruh dari elemen warga ataupun masyarakat Kabupaten Sambas yang mensukseskan karnaval kemerdekaan HUT ke-81 RI ini. Dan gelaran tahunan ini diharapkan terus menjadi tradisi positif yang tidak hanya mempererat tali silaturahmi dan juga gotong royong antar warga, tapi memperkuat fondasi persatuan masyarakat Sambas dalam menyongsong masa depan yang lebih maju ataupun daerah kita di Kabupaten Sambas ini lebih baik. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Eca atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Seru sekali ya, tapi juga tetap kesehatan jadi nomor satu nih
3: iya,
0: pendengar ya.
3: Apalagi
0: tetap
3: siang hari loh Fatih.
0: Siang hari tadi banyak nenek juga ya, nenek lincah, semangat terus ya. Baik, terima kasih rekan-rekan dari informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Agustus 2026. Semakin dekat kita dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat terus rekan-rekan, salam merdeka.
3: Siap, semangat.
0: Merdeka. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

dengan RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo.
1: Siapa ye? Bonape tang lalu dia los.
2: Berhati-hatilah, itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.
3: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
4: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: Edukasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Saatnya peringatan Anda ikuti di Warta Berita Pagi RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo